0: Dan pendengar Pro 1, segera kita akan bergabung dengan Programa 3 RRI Jakarta untuk menyimak Warta Berita.
1: Satu, kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
4: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
5: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
4: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
5: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli Hasan, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
6: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
5: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
7: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
7: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
8: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
7: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
9: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
10: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
9: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
11: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
9: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.
13: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
14: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
13: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
14: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
13: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
14: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
15: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
14: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudy, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudy menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
16: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
14: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
17: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
18: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
19: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa, menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini, tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
21: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus sakalantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus sakalantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kembali pendengar bersama dengan Citra dan juga Putri di Purwakarta pagi ini. Namun sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info perakiraan cuaca ya, bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Maya nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Maya.
1: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Mbak Maya bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, nggak sore pagi seperti apa, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca wilayah Purbalingga dan Banjarnegara diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian untuk perakiraan cuaca wilayah Cilacap dan Kebumen diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Imbauan kepada masyarakat, di mana kondisi saat ini dengan minimnya curah hujan, dapat menimbulkan kekeringan dan juga berpotensi meningkatkan kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu masyarakat dihimbau tidak membakar di area lahan yang mudah terbakar dan juga selalu menghemat dalam penggunaan air bersih. Masyarakat dapat mengupdate atau memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi atau sosial media di info BMKG dan melalui website di www.bmkg.go.id. Demikian laporan perakiran cuaca hari ini Mbak Citra.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mbak Maya atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Iya, selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital. RRI Digital.
2: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita menantikan siaran langsung upacara Hari Kesaksian Pancasila 2026 dari Pro 3 RRI Jakarta. Untuk Anda pastikan terus masih bersama dengan kami hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo.

0: podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net, dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara, sambil menantikan kedatangan inspektur upacara, yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong, dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: 道哥参加到，
1: baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 涛哥参加到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan
3: Lapor
2: tegak
3: upacara,
2: tepat di hadapan podium
3: peringatan
2: kehormatan
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Begini, Cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 老哥，参加到。
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Sama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: 老哥，参加到。
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja.
2: Pembacaan dan
1: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, Ya Syahid, Ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, Ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 宝哥参加到，
1: salam kebangsaan,
0: hormat,参加到。

0: 包哥参加到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, dan tadi sudah kita simak bersama siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila ya, dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar, kembali bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra yang akan menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto Pagi Pro 1 RRI Purwokerto ya. Nah, pendengar punya waktu beberapa menit saja. Nah, cobalah Anda mengambil buku dan membaca sebentar. Ternyata membaca buku selama sekitar 6 menit saja ini bisa membantu membuat tubuh dan pikiran Anda lebih rileks ya. Dan selain membantu mengurangi stres, membaca juga bisa menjadi cara sederhana untuk sejenak menjauh dari kesibukan dan juga memberikan waktu bagi pikiran untuk beristirahat. Apalagi kalau dilakukan secara rutin nih, membaca bisa menjadi kebiasaan positif yang mudah dilakukan kapan saja. Jadi tidak perlu harus berjam-jam ya, 6 menit pun bisa jadi awal yang baik daripada terus scroll layar. Sesekali yuk baca buku, baca beberapa halaman saja dan beri kesempatan pikiran kita untuk bisa bernafas.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Pro 1, selamat pagi saja untuk Anda di rangkaian acara Purwokerto Pagi menemani Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih banyak sekali acara menarik yang bisa Anda dengarkan terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning Dhuwur. Ning Dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan simak fokus berita edisi Kamis 1 Oktober 2026. Selamat mengikuti.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Musim kemarau panjang yang berlangsung cukup lama tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh para petani cabai di Kabupaten Banyumas. Salah satunya Rangga Setiawan, petani milenial asal Desa Banjarsari Kulon, yang mengaku sudah hampir 3 bulan wilayahnya tidak diguyur hujan. Menurut Rangga, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai miliknya, terutama karena minimnya ketersediaan air dan meningkatnya serangan hama. Kondisi tersebut menurutnya secara langsung berimbas pada produktivitas panen. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil panen bisa turun di bawah 9 ton.
2: Pengaruhnya kalau kemarau ya tentunya di ketersediaan air sama di hama ya, serangan hama itu mas. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3 bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanaman ya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak ditreatment, kemudian dirawat dengan baik juga, juga otomatis pengaruh di produktivitas mas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang normal gitu.
1: Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan sekaligus membantu proses penggemburan tanah.
2: Yang jelas cukup air ya. Yang kedua yaitu tadi fokus pada pengendalian hama ya. Hama kutu-kutuan ya, kita ya fokus di lebih ke inseknya ya yang dikuatkan. Sama tentunya pemberian misalnya kayak mikroorganisme, kemudian pupuk-pupuk yang sifatnya organik agar mikroorganisme di dalam tanah itu kan bisa tadi ya bisa mengemburkan tanah juga gitu.
1: Sementara itu Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi, hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
3: Untuk dalam jangka panjang, kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung, misalnya dari ujung sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini. Ya, 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik kita perbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan.
1: Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Pendengar, pernah tidak kita merasa nyaman ngobrol sama seseorang padahal baru juga kenal ya? Bisa jadi karena orang tersebut tahu bagaimana membangun hubungan yang baik. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang sebetulnya bisa dilakukan, mulai dari menjadi pendengar yang baik, menghargai pendapat orang lain, menjaga komunikasi, sampai menunjukkan perhatian dengan tulus. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga perlu menghargai batasan dan juga memberikan ruang bagi orang lain. Nah, karena hubungan yang baik bukan hanya soal banyak bicara, tapi juga tentang bagaimana kita membuat orang lain merasa dihargai dan nyaman saat bersama kita. Jadi, mulai dari sekarang, kita bisa melakukan hal yang sederhana, dengarkan lebih baik, hargai lebih banyak, dan hadir dengan tulus. Bisa jadi sikap kecil kita hari ini berarti besar bagi orang lain.

0: prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan

0: Peringkat nomor 1 di Purwokerto pagi ini, Putri. Mm-hmm. Aduh, kalau pagi-pagi nih enak, paling enak kan kayak makan gitu ya. Makan.
1: Gak cuma pagi sih, pagi siang,
0: iya, iya juga sih.
1: Indah banget kalau misalnya makan.
0: Maksudnya buat kita yang dari pagi tuh paling enak makan pagi gitu. Tapi aku tuh lagi agak males makan, kenapa? Karena aku lagi ngerasa gemuk gitu. Jadi aku pengen diet lah.
1: Yang gemuk aja biasa aja.
0: Sebenarnya ini lagi nyindir
1: aku
0: gitu ya.
1: Aku tahu sih, kalau misalnya topik ini udah deh ya, mati deh pokoknya.
0: Kayak sebelum kamu mendahului, biar aku dahului dulu lah gitu.
1: Ya udah Citra, nah biasanya ini orang kalau pengen diet itu akhirnya merubah apa ya, jenis
0: makanan-makanan
1: masakannya
0: gitu ya.
1: Ke makanan-makanan sehat, kayak misalnya gak mau gorengan, ya. Terus makanan mulai direbus-rebus.
0: Iya.
1: Pokoknya diet itu Citra kebanyakan pasti rata-rata pengen makanannya tuh dikukus,
0: iya,
1: direbus
0: kayak
1: gitu ya. Jadi kalau kita dengar kata diet, yang kebayang adalah makanan-makanan yang direbus dan rasanya
0: agak-agak hambar gitu ya.
1: Iya. Tapi diet sehat ternyata bukan berarti kita harus menghindari semua makanan yang enak, Cit, ya. Yang lebih penting adalah memperhatikan keseimbangan makanan, cara pengolahan, serta jumlah yang dikonsumsi.
0: Iya, benar banget Putri. Jadi makanan itu gak harus selalu direbus ya. Kita tetap bisa memilih cara memasak lain selama menggunakan minyak, gula, garam dan juga bahan tambahan lainnya ini tetap diperhatikan. Jadi yang pasti menjalani pola makan sehat ini bukan berarti kita harus menyiksa diri tuh di tanda kutip,
1: Cit,
0: ya.
1: Cit.
0: Kuncinya
1: enggak boleh menyiksa diri.
0: Iya. Oke, okay. Kuncinya justru bagaimana kita bisa menikmati makanan yang beragam, tetap bergizi dan porsinya sesuai dengan kebutuhan, gitu. Jadi sehat ini bukan cuma soal makanan-makanan yang hambar, tetapi soal kebiasaan yang seimbang dan juga konsisten. Bisa gak konsisten?
1: Bisa,
0: istiqomah.
1: Bisa. Tuh. Makanan yang dikukus kan?
0: Habis dikukus. Gak harus selalu dikukus.
1: Iya, tapi kan biar lebih sehat tuh dikukus.
0: Yakin.
1: Habis itu dibakar. Oh. Jadi lebih mateng.
0: Dikukus, digoreng ya.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Kertopagi.

0: Putri, kamu lihat handphone aku gak sih?
1: Gimana sih naruhnya?
0: Nah itu dia, tadi perasaan aku bawa tapi kenapa tiba-tiba menghilang gitu ya?
1: Faktor U bukan?
0: Iya kayaknya iya juga sih ya. Nah ngomongin soal lupa nih ya Put, kamu tuh ngerasa sering banget gak sih gampang lupa gitu kalau sama sesuatu, kunci misalnya. Atau misalnya ketemu orang nih, eh Putri gitu, udah hai ternyata itu sih siapa ya? Sering gak?
1: Ada tuh temenku kayak gitu tuh, kemarin nyariin kacamata ternyata.
0: Enggak cuma handphone ya. Jadi kacamata dicari-cari ternyata kacamata dipegang. Aduh, parah.
1: Siapa sih temanku yang itu?
0: Enggak tahu juga sih, enggak kenal juga deh kayaknya.
1: Iya. Nah, Citra, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika lupa terjadi semakin sering nih, sering ya. Dan mulai mengganggu aktivitas.
0: Terus habis itu, Putri, aku siapa ya? Gitu gimana coba? Nah kalau misalnya kita kesulitan ya mengingat informasi yang baru aja diterima, bingung dengan waktu dan juga tempat, kesulitan melakukan kegiatan yang sebelumnya biasa dilakukan, atau perubahan kemampuan berpikir dan juga berkomunikasi itu, hati-hati. Ini sering banget ya sama Putri nih, udah habis ngobrol panjang lebar, ntar tadi kita ngomongin apa ya? Iya gak? Aku siapa? Aku siapa gitu ya. Nah, iya. Jadi gak semua yang lupa ini artinya demensia. Yang paling penting itu melihat pola dan juga dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
1: Iya. Jadi kalau perubahan daya ingat terasa semakin sering ya, atau mengganggu aktivitas, jangan diabaikan. Nah, kenali tandanya, jangan ragu berkonsultasi, Citra, sama tenaga kesehatan.
0: Iya, jangan nanti kamu malah bingung. Kamu kemana-mana, aku siapa gitu ya.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Baik, pendengar Pro 1, Putri, kamu aku lihat belakangan ini tuh kayak lagi sibuk banget. Kamu tuh lagi ngapain sih sebenarnya?
1: Bukan karena sibuk scrolling medsos, bukan ya?
0: Nggak tahu juga, makanya aku lagi nanya, kamu lagi sibuk apa sih?
1: Sibuk banget gitu ya. Ada deh, aku tuh emang orangnya tuh sibuk banget, Ci.
0: Oh iya.
1: Dari berangkat kantor sampai pulang kantor tuh sibuk banget.
0: Sibuk banget ya. Oke deh, Putri, kalau kita ngomongin soal kesibukan ya. Kesibukan orang ini kan banyak, beda-beda. Kesibukan kota, kadang-kadang ada kerjaan yang padat. Terus mungkin udah kayak gitu, kurang gerak gitu ya. Sampai kadang-kadang pola hidup yang juga kurang teratur. Tanpa disadari, ternyata itu semua ini bisa mempengaruhi kesehatan otak. Nah, catat tuh ya.
1: Iya, jadi memang gaya hidup di wilayah perkotaan ya. Ini yang memang tekanannya makin banyak ya. Nah, ini kalau dibandingkan sama gaya hidup di wilayah pedesaan mungkin akan berbeda ya. Nah, gaya hidup perkotaan yang penuh tekanan ini jadi salah satu hal yang banyak dibahas terkait meningkatnya resiko gangguan kognitif termasuk demensia pada usia yang lebih muda. Karena itu menjaga kesehatan otak juga perlu dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Cukup bergerak, tidur yang baik, mengkonsumsi makanan yang bergizi, tetap aktif bersosialisasi, dan juga memberikan waktu bagi pikiran untuk beristirahat.
0: Betul, jadi di tengah rutinitas yang serba cepat ya sekarang ini ya, jangan cuma tubuh aja deh yang dirawat, tetapi otak juga perlu diajak istirahat dan juga dijaga kesehatannya.
1: Iya.
0: Tadi mulai dari hal-hal kecil ya, untuk menjaga kualitas hidup kita biar lebih sehat ke depannya.
1: Iya.
0: Tuh, dengerin.
1: Jadi biasanya kalau masyarakat kota itu biasanya sibuk karena saking sibuknya jadi kadang-kadang lupa makan, lupa istirahat. Terus gak olahraga, terus akhirnya hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, akhirnya kalau gak sempet ngopi, terus makan makanan yang fast food gitu ya, gak memperhatikan kandungan gizinya dan lain sebagainya.
0: Kalau kamu, gitu ya. Kalau lupa apa?
1: Kalau aku lupa makan terus, gak berhenti.
0: Oh iya, bener-bener juga sih ya.
1: Lebih ke situ sih.
0: Iya, bener-bener.
1: Ya udahlah ya.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini, tadi sudah dihadirkan dua buah lagu spesial sekali ya untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini ya, pagi jelang siang hari ini.
1: Betul.
2: Mm-hmm. Ya pastinya senang banget pendengar Pro 1 bisa menemani Anda di rangkaian acara Purwakarta pagi, menyajikan acara-acara menarik ya, ya untuk menemani aktivitas Anda di hari Kamis manis ini.
0: Aduh, ya. Udah senang banget ya. Kalau udah hari Tapi seneng kan kalau udah masuk hari Kamis kan.
2: Kita udah ketemu hari Jumat, insyaallah dikasih umur yang panjang ya.
0: Iya, amin.
2: Anda pernah Pro 1 ya tentunya. Tapi sayang sekali kebersamaan kita harus kita sudahi sampai di sini saja.
0: Iya.
2: Ya sedih ya. Besok gimana kalau kita nginep di kantor? Kan kita besok kesini lagi.
0: Oke, setuju. Ya udah deh, ya pasti besok kita berdua bakal balik lagi menemani pendengar semua di Purwakarta pagi ya, mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih untuk atensi Anda pendengar, dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 ya. Masih di awal bulan dan bertepatan dengan hari bersejarah yang pasti semoga semangat nasionalisme kita terus tumbuh ya pendengar untuk mengisi hari-hari kemerdekaan kita sesuai dengan apa yang kita jalani, pekerjaan kita, background kita seperti apa. Semoga tetap kita junjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme. Dan pendengar sepanjang Purwokerto siang saya akan temani Anda sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentu dengan beragam rangkaian acara menarik. Kita akan hadirkan satu nomor lagu berikut ini.

prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

Makna lima sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, kita di Purwokerto siang dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan
3: Faik Rafif.
2: Ya, kita suasana 1 Oktober 2026 ya, Faik ya.
3: Ya.
2: Jadi hari ini diperingati sebagai hari
3: Kesaktian Pancasila.
2: Betul sekali. Dan kalau misalnya mau mengulik sejarah tentang Hari Kesaktian Pancasila.
3: Nah, Hari Kesaktian Pancasila diperingati masyarakat setiap tanggal 1 Oktober.
2: Ya.
3: Peringatan ini berkaitan dengan sejarah 1965. Sekaligus jadi momentum memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
2: Betul sekali, dan peringatan tersebut berkaitan erat dengan gerakan 30 September yang terjadi pada 1965. Kemarin kita sempat bahas ya Rafik ya, saat Prodangdut begitu ya, ternyata banyak pendengar kita yang punya pengalaman mengharukan ketika nonton film itu. Dan ternyata 30 SPKI itu ada rangkaiannya dengan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 1945. Betul sekali. Dan peristiwa itu menewaskan 6 jenderal Angkatan Darat dan seorang perwira yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi.
3: Nah, ini permulaannya nih. Peristiwa bermula pada malam 30 September 1965 ketika ada penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah anggota TNI AD. Gerakan tersebut kemudian dikenal sebagai G30 SPKI. Seperti yang kemarin udah dibahas ya sama Telepon di Pro Dangdut. Bahkan ada juga yang bapaknya itu salah satu
2: yang mengangkat jenazah.
3: Mengangkat jenazahnya tuh.
2: Betul sekali. Dan kalau kita refleksikan begitu ya, bahwa mereka dulu para pejuang berjuang dengan tetes darah penghabisan. Nah sekarang kita juga punya perjuangan juga nih, Faik, dengan tentu dengan cara yang berbeda begitu ya. Kalau misalnya kita berjuangnya saat ini berjuang untuk bisa memberikan edukasi kepada pendengar, memberikan informasi-informasi yang semoga bisa menginspirasi juga ya. Ya, jadi yang pasti sih semoga peringatan 1 Oktober 1945 ini bisa memberikan semangat nasionalisme kita.
3: Yes.
2: Kalau dulu para pejuang itu berjuang dengan tenaganya, dengan air matanya, kita juga sama sebenarnya berjuang, cuman mungkin medannya berbeda begitu.
3: Yep.
2: Nah, itu tadi pendengar beberapa sedikit refleksi ya. Semoga informasi ini bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dan kita masih juga akan terus memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Kita mau relax kembali, Faik, dengan satu nomor lagu berikut ini.
3: Kenanglah aku.

0: Ya, baik. Pendengar, kita tadi sudah mengulik sedikit tentang sejarah peristiwa 1 Oktober 1945 yang kami lansir dari rri.co.id begitu ya. Nah, Faik, kita pengen tahu nih beberapa nama-nama pejuang yang dulu sudah berjuang demi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini siapa aja nih, Faik?
1: Nah, ini ada 7 pahlawan revolusi ya. Ada yang pertama Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yeni. Kedua Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto. Tiga Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman. Keempat Mayor Jenderal TNI Anumerta M. T. Haryono. Kelima Mayor Jenderal TNI Anumerta D. I. Panjaitan. Keenam Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh, Kapten Anumerta Pierre Andres Tendean.
0: Oke, betul sekali. Dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian berkembang pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang mulanya peringatan 1 Oktober diwajibkan bagi jajaran TNI Angkatan Darat sebelum kemudian dilaksanakan secara nasional. Presiden Soeharto juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 pada 27 September 1967. Dan keputusan tersebut menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk diperingati masyarakat Indonesia. Pagi tadi kamu upacara ya?
1: Ikut upacara.
0: Nah, ikut upacara. Aku ikut upacara nggak? Ikut juga ya, ikut tapi juga. Di belakang. Yang pasti hari-hari nasional ini memang diwajibkan ya, biasanya untuk para ASN dan juga untuk sekolah-sekolah, begitu ya, instansi-instansi untuk melaksanakan upacara. Hal ini untuk selain menemukan rasa nasionalisme, juga sebagai penghormatan ya untuk pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita, begitu, Faik. Jadi siapa yang tadi ikut upacara itu bagus. Yo, clap your hands.

0: mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: RRI Digital.
2: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Prokerto, kanal informasi dan inspirasi. Faik, kalau tadi kita sudah menyebutkan beberapa nama-nama atau tokoh-tokoh pahlawan revolusi begitu ya, kita juga akan mengenal beberapa nilai-nilai perjuangan yang juga ternyata bisa dilakukan oleh semua ya, salah satunya oleh ASN nih.
2: Nah, ini ASN didorong untuk jadi agen pencegahan di tengah ancaman narkotika cair.
1: Oh, nah ini dia. Jadi kalau dulu mungkin pahlawan era dulu itu harus mengangkat senjata gitu ya. Tapi sekarang ASN dan kayaknya semua warga sih menjadi garda paling depan untuk menjadi orang yang memberantas narkotika.
2: Iya, karena di zaman sekarang kan perjuangan itu bukan cuma angkat senjata, tapi kita menjaga masyarakat, dan ASN ini salah satu garda terdepan sebagai apa ya, publik, kayak jadi public speaker-nya bagi masyarakat.
1: Betul sekali. Dan kaitannya dengan pencegahan narkotika, dilansir dari rri.co.id, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional maupun aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan banyak pihak termasuk aparatur sipil negara. Dan posisi ASN sebagai bagian dari masyarakat sekaligus penyelenggara pelayanan publik ini membuat perannya dinilai sangat strategis dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan juga bebas dari penyalahgunaan narkotika, Faik.
2: Yes, nah ini Amrita, Dr. Amrita memutus merumuskan 4 pilar yang dapat menjadi dasar peran ASN, yaitu literasi dan kontrol resiko, deteksi dini dan integritas, pencegahan serta lingkungan kerja yang sehat.
1: Sehingga respon humanis dan rehabilitasi, begitu ya. Jadi ternyata 4 pilar tersebut ini memperlihatkan bahwa gerakan anti narkotika di lingkungan ASN tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan atau tindakan setelah terjadi pelanggaran. Dan pencegahan ini justru perlu dimulai dari membangun pengetahuan, mengenali resiko, menciptakan lingkungan kerja yang suportif, serta memastikan adanya respon yang tepat apabila seseorang membutuhkan bantuan, begitu. Nah jadi salah satu keuntungan, sebenarnya banyak sih keuntungan kita bekerja di media, kita ketemu dengan banyak orang, dengan narasumber dari BNN, dari apa namanya, medis ya, dokter, kemudian penyuluh-penyuluh narkoba lainnya ya, artinya kalau kita ketemu dengan narasumber di studio, kita bisa mengaplikasikan di masyarakat, begitu. Paling tidak pengetahuan kita bisa kita tularkan ya di lingkup masyarakat.
2: Iya, pertanyaan.
1: Jadi kalau misalnya Faik nih, kamu kan masih muda ya, Faik kan masih muda, pasti ada organisasi atau komunitas nggak sih selain kamu aktivitas di sini?
2: Kalau aktivitas di rumah sih paling ikut remaja masjid aja sih ya.
1: Masya Allah, remaja masjid loh. Ini calon menantu idaman sih.
2: Aduh.
1: Ya, jadi misalnya aktif di remaja masjid gitu ya. Nah itu bisa tuh sepulang dari misalnya pas lagi libur gitu ya, pulang di rumah bisa menularkan info-info yang didapatkan di RRI. Gitu. Itu salah satunya seperti itu ya. Atau mungkin nih untuk kita penyiar angkasawan RRI Purwokerto juga pasti berorganisasi di rumah, yang mama ikut PKK gitu ya, arisan RT, RW. Nah itu bisa digetok tularkan ya, kalau orang Banyumas atau disampaikan, ditularkan informasinya ke masyarakat. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan di RRI begitu ya, ketika lagi siaran ketemu narasumber itu bisa. Jadi kalau tadi Faik mengatakan bahwa ya kalau dulu pejuang zaman dulu tuh mengangkat senjata ya. Kalau sekarang kita bisa berperan dengan cara kita, sesuai dengan baju kita apa nih gitu. Okay, baik, kita mau relax lagi ya bersama dengan satu nomor lagu berikut nih, judulnya apa nih?
2: Tenang, belum tentu itu yang terjadi.
1: Okay, tenang aja, tenang dulu ya.
2: Betul, tenang dulu.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Faik, nanti untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi-informasi seputar dunia olahraga, nanti pada pukul 11 kita akan gabung ya bersama Pro 3 RRI ikuti dinamika olahraga. Yang pasti di sepanjang musik dan informasi tadi, semoga sekelumit informasi seputar sejarah 1 Oktober 1945 bisa menjadi satu insight positif ya, yep, untuk kita bersemangat.
1: Refleksi
0: dan tentu kita bisa mengisi hari-hari kemerdekaan ini, yes, dengan segala peran yang kita bisa, dengan peran yang kita miliki. Oke, kita pamit undur di sesi musik dan informasi siang hari ini. Kita masih ada menikmati satu dua nomor lagu kali ya, sebelum kita nanti gabung bersama Pro 3 RRI.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. Well, it is a first.

0: ever meeting between
1: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al-Salam, Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
2: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
1: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
3: Yeah, of course, you coach, you're not happy with 5 goals, you are happy with 5 goals, you are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance, they hit the post, and they are number 10, what's his name?
4: Ali,
3: and was playing here. Yeah, very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
1: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Asalam.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving, you know, serving was really, really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pembasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desak juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desak unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desak Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desak Rita. Selisih ketat antara Desak dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desak itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desak juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desak Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desak Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desak Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa penguasa alam memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur mikir yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desak Maderita Kusuma Dewi sukses back-to-back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20.06 waktu Jepang atau 18.06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama Timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik, insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Rika maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPR PKK jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah, kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Kebiar undian BPR PKK jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
2: Oh, iya. Kebiar undian BPR PKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin ning BPR PKK Jateng ya.
3: Pendengar, kami informasikan azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 11.36. Untuk menanti azan zuhur, kami akan memutarkan lagu religi bernuansa islami.

Pendengar, azan zuhur untuk Purwokerto sekitarnya pukul 11.36 menit. Saatnya berkumandang azan zuhur.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenar."

0: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

suara klakson yang menurut kita cuma biasa, bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: dan komite Lintas tersebut memang disampaikan Komjen Suyudi setelah dirinya mendapat persetujuan DPR RI secara aklamasi untuk menjadi Kapolri.
1: Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program makanan bergizi gratis. Dan masih ada 19 siswa yang dirawat di RSUD Cilacap. Berikut dari Netanya melaporkan.
0: Khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Secara aklamasi untuk menjadi
0: dan di dengar bahwa juga tadi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI, Komisi 3 DPR RI, serta seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung dirinya untuk menjadi Kapolri. Ia pun secara khusus mengapresiasi dukungan Bayangkara di seluruh Indonesia yang selama ini memang turut mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Suyudi juga

meminta dukungan masyarakat Kapolri, dan ia pun berharap amanah tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tadi juga Sudiudi mengajak agar insan media untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan juga jernih. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Baik pendengar, kita akan kembali terhubung dengan Reni Tania. Update, ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program makanan bergizi gratis, dan masih ada 19 siswa yang dirawat di RSUD Cilacap. Berikut Reni Tania melaporkan. Silakan Reni.
1: Masukkan yang
0: kemarin. Halo? Halo, silakan Reni. Halo?
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama dengan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk memperkuat pengawasan tenaga pelaksanaan program makan bergizi gratis yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Langkah preventif ini dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Di Cilacap tercatat sudah 2 kali terjadi kejadian yang berkaitan dengan konsumsi MBG. Dan terakhir pada tanggal 23 September lalu, ada sebanyak 361 siswa SMA Negeri 1 Sampang mengalami gangguan kesehatan mulai dari mual, pusing hingga diare. Dan dari jumlah tersebut, 70 siswa mendapatkan obat, 15 siswa keluar jalan, 6 siswa mendapatkan perawatan di Puskesmas Sampang, dan 19 lainnya menjalani perawatan di RSUD Cilacap. Pejabat Jaga Cilacap Anita Fabriana mengatakan, jika upaya pencegahan sudah terus dilakukan, termasuk melalui pembinaan dan sosialisasi kepada Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurutnya, aspek kebersihan tidak hanya menyangkut makanan yang diolah, tetapi juga air, peralatan masak, hingga tempat penyajian makanan.
2: Yang terpenting pada makanannya yang sehat, tapi mulai dari air, untuk konsumsi, kemudian alat yang untuk masak, kemudian juga alat atau tempat makanannya, semuanya harus dipastikan itu semua.
1: Dan sementara itu, koordinator wilayah PG Cilacap Yuda Prasetyo mengatakan jika saat ini terdapat 313 dapur SPPG di Cilacap. Dan dari jumlah tersebut 149 SPPG telah beroperasi, sedangkan 114 dapur lainnya belum dapat operasi karena masih dalam moratorium. Meskipun saat ini pembangunannya sudah selesai dibangun. Dan sebanyak 14 dapur tersebut masuk dalam daftar tunggu untuk beroperasi. Karena masih terdapat sekitar 100.000 penerima manfaat yang belum terjangkau program MBG di Kabupaten Cilacap. Dan secara keseluruhan saat ini sekitar 369.367 jiwa telah jadi penerima manfaat MBG di Cilacap. Mereka terdiri dari anak PAUD dan TK, siswa SD, SMP, SMA sederajat, serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Terima kasih Reni.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
5: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.
3: jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Melaku-melaku maring aji barang.
1: Cakep.
0: Baline mampir maring Purwojati.
1: Cakep.
0: Dinas iki mau meneh para pejuang makih pada menghayati. Iya. Sedulur sugeng siang ketemu maninge karo Nyomba Kayu Desi. Ora dewekan awan kenyong karo Mas siapa iki jenengane Mas?
1: Faik.
0: Mas Faik. Mas Faik Rafiq. Eh bener ora sih?
1: Rafif.
0: Oh Rafif. Oh iya iya iya iya. Oke. Oke Mas Faik ceritane ki lagi apa jenengane latihan siaran disit mengko ben bisa dewekan ya. Mulai netek gembleng gitu kan. Tekan jam dulu pokoknya mau kudu bareng-bareng ya lur ya. Terus yang mikir wis hompimpa karo Mas Faik dewek karo Mbak Sapa.
1: Arep bahas kesaktian Pancasila iki tokoh-tokoh he.
0: Oh iya, jadi kan karena si Gigi momen peringatan kesaktian Pancasila.
1: Yep.
0: Sing jelas yang kepengen ngerti ge, pandemen topokan Banyumasan pada ngerti jeneng-jeneng pejuang nasional apa orang jajal. Jane orang susah doa-doa nang wilayah Kabupaten Banyumas dhewek yang duwe tokoh-tokoh anu pahlawan nasional lo.
1: Akeh lo.
0: Sapa jajal? Sing dadi jeneng rumah sakit Margono, kue kayaknya wong Banyumas temenan ora sih? Oh, iya. Emang kan di browsing ya. Terus Suparjo Rustam. Lagi ya, sing arep pada gabung Debukak disit kue, Mas Faik kue dijunjung, Debukak lawange. Ya, Ecal ditakoni kue, Pumuninga. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Pumuninga.
2: Sugeng siang, Mas Faik, Rofi, Ali, Mbak Desi.
0: Iji.
1: Pripun kabari Pumuninga?
2: Alhamdulillah sehat Mas Faik. Seneng pisan kowe Mbak Desi debatine Mas Faik ganteng epol.
0: Wah, ganteng epol si enom.
2: Kalau energi kepor. Nah. Wingi ya kayak jawit nembe jangan nyongor kok kena bae ya Mbak. Kowe Mas Faik sing manut karo Mbak Desi.
1: Oh iya, kudu manut.
2: Ya ingin Mbak Desi galak semending ya ora apa-apa.
0: Orang nyong tau orang galak ya Mas ya.
2: Orang ini kan galak anak tujuannya kan galak anak
0: pintar.
2: Ya Miki kan wis anak kae apa jenenge lintas informasi.
0: Sementara
2: ini tapi madan mandek ya ora apa-apa wong jeneng lagi
0: belajar. Nggih pangapunten niki. Wong anu jebulane niki sing prodingane dereng dipitet dadi lho dening muncule kuwe. Tapi sidane medal niku mbareni.
2: Iya, ora apa-apa wong lagi belajar.
0: Nggih.
2: Wong lagi komplain.
0: Nggih. Matur nuwun Bu Moninga. Lah niki kan momen anu kesaktian Pancasila kira kinten-kinten iki Bu Moninga teksi apal napa mboten pejuang-pejuang nasional niki.
2: Nah, pejuang nasional kan akeh pisan ku ana Jenderal Sudirman, terusan anak kae apa jeneng Ahmad Yani, anak Tamso, anak sapat maning jenenge kae Jenderal Ahmad Yani Katamso terusan sapa cira kelalen temen kowe lah akeh pisan kowe ya iya Suparjo Rustam temenge pejuang terusan ana sapa kae ya lah akeh lagi kelalen kowe lah malah pahlawan akeh pisan kene kok ora ketepen anak kowe ya. Ya pokoknya ya kena 1 Oktober wingi kan September ceria ya Mbak Desi. Nggih,
0: September Isang ceria.
2: Siki gari Oktober gembira.
0: Amin.
2: Dopete wis kebok tanggal 1 sih. Esok November bahagia, Desember sejahtera.
0: Desember.
2: Waktunya.
0: Amin. Desembernya mboten kelabung ya.
2: Iya, Desembernya orang Desember kelabu, Desember sejahtera indah pada waktunya.
0: Amin ya Allah. Moga-moga sida ge Desembernya liwat.
2: Nah, wis kaya baen, Mbak.
0: Nggih. Amin, matur nuwun.
2: Moga-moga ya pahlawan sing pada gugur senantiasa ditempatkan di tempat yang enak itu di surganya Allah.
0: Amin.
2: Berjuang semaksimal mungkin. Moga-moga ya sing apa jeneng sing keringene ya apa nyonto sing apik-apik kayak gue.
0: Amin.
2: Sing perbuatan kayak PKI gemian ya ora sasa pada contoh kayak gue. Anu wong jahat ora putrah kok. Ya ne wong yang diri si karo silet kayak kayak mbok.
0: Ya Allah nggih.
2: Larak-larak kayak kayak tulisan kemanusiaan yang ngendi kayak gue. Kelas orang yang lok manggu-manggu atah, ya kepengen maring anak kayak dongakna maring tapi dongakna anak kayak nebain. Insya Allah betul maring anak. Semoga terparingi pengenan si kepenak terusan para sing ditinggal nanang pahlawan-pahlawan kue yang menjadi orang-orang yang kuat. Ya Skype baik lah ya Mbak Desi.
0: Amin.
2: Terima kasih. Orang jaluk lagu kue lah.
0: Lah mau tenusah.
2: Dopok
0: sing buket.
2: Salam buka bian kabe.
0: Gih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kue cecal umuningan nomor siji. Lah kue Mas Faik tebukak telponnya kue sing putih. Nah dijunjung. Aura kue bener di. Nah. Aja kelalen tangannya kudu obah lorone. Kesuwen dadine mudun maning. Nah set dipateni. Nah gitu tutup maning. Nah terus di ngisorna. Iya. Nah gue nah, ya makanya mama kan tepukang riset ya. Karena apa gue teleponnya tepukang riset gue sing gue. Di sing sebelah. Iya sing gue tapi sebelah sing. Nah gue nah cut tangannya. Nah, tangan loro besi gak apa mas, lorone kayak gini, kaku banget. Nah, kayak gini, ditakon nih sampai ke Sugeng Siang.
1: Sampai ke Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toko kloban nang Pasar Turi.
1: Cakep.
0: Baline toko daging anget.
1: Cakep.
0: Ketemu maning karo Ki Dalang Suwati.
3: Oke.
0: Sing jerene ganteng banget.
3: Iya ya.
0: Apa ya? Apa Rika ganteng?
3: Jere mama kita jere ganteng.
0: Oh iyo. Kenyar kayak angger jeneng-jeneng wayang Tarika. Justis lah ngerti ya angger jeneng-jeneng wayang. Ya. Lah siki nyong ngarep ngetes nama-nama pahlawan nasional Rika ngerti apa ora? Siki kan pengetan tanggal 1 Oktober ge.
3: Ya siap. Gue pahlawan revolusi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Pahlawan revolusi ke Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, Ibn Zaitan, Sutoyo Siswomi Harjo, S. Parman. Gue diantara nih gue.
0: Si Jemaning, kurang si Jeno Pitu. Si Jemaning kok uli gelas, gagian.
3: Si Jemaning.
0: Dan wis nyontek kesima banget kan Birika pinter repol pelajaran sejarah mesti mangkat ganu ya.
3: Aku jujur bae anggere urusan masalah sejarah yang seneng banget jujur. Dia pelajaran sejarah iki lho. Ya, baik sejarah perjuangan maupun sejarah nabi dan rasul dan wali iki nyong seneng iki Gusti. Biyen lagi zamane biyung nyong Nesi, tokan maring pasar ginyong jajannya jaluknya tukunnya buku orang tukunnya jajan Bu Desi.
0: Terus?
3: Ya jadi nyong seneng membaca kayak intinya lagi zamannya cili kayak gitu zaman semenai gitu.
0: Jadi ini kepriwe?
3: Ya iya kayak salah satu hikmahnya wong membaca kan nanti ngerti sejarah ngerti anu baru pakai pengalaman lah kayak
0: iya benar banget
3: manfaatnya lah Bu Desi
0: iya anu merefleksi pejuang-pejuang revolusi sing wis berguguran Rika kebrewek.
3: Ya intinya mereka telah berjuang dengan sepenuh hati, sejiwa dan raga untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Wis
3: berkorban luar biasa lah. Nyong Rika pada singgari dari generasi penerus saya ayo mengisi perjuangan dengan semangat membangun baik membangun lahir maupun membangun batin begitu Bu Desi.
0: Benar banget.
3: Nyong kayak Mas Faik, yo mandan pinter semending ini.
0: Oke, lulusan kontor.
1: Pinteran Mas Faik, dalam.
3: Wingi nyong bareng-bareng karo anu kae lho, teman-teman UIN
0: Pekalongan.
1: UIN Pekalongan.
3: Iya, UIN Pekalongan bener wingi petugas-petugas sang UIN Pekalongan. Ush,
0: keren banget.
1: Keren banget.
0: Rika sabane karo mahasiswa yo.
3: Yo bener kok nyong sering-sering anu bareng-bareng karo mahasiswa.
0: Hmm.
3: Ini kan anak kae lah, ceritane anak salah satu di antara acarane anak apa jenenge kae? Anu sing kebangsaan-kebangsaan kayak gitu.
0: Wawasan kebangsaan.
3: Iya, gitu. Hmm. Penguatan kebangsaan kayak gitu.
0: Oh. Sing ngisi gue mahasiswa-mahasiswa anu Pekalongan.
1: Dosene.
0: Oh, dosene.
3: Jenengan kenal Mbak Ela apa ora wis sekang UIN Pekalongan?
1: Mbak Ela, aduh.
3: Iya.
1: Boten
3: ngene iki. Magang kayane lho.
1: Magang.
0: Mbak Ela.
3: Ya Mbak Ela gue sekarang UIN Pekalongan kayaknya lagi magang kayaknya.
0: Oh magang neng.
1: Magang neng
0: era. Nang Erika.
3: Ya itu neng apa tapi neng kono lagi bertugas sih dalam rangka apa prestasi apa apa gitu.
0: Oh prestasi magang bu bapak.
3: Ini orang paham bu.
0: Lari kah ngercerita sih genah ya mulane aja anu-anu dean-dean jadi sapa.
3: Ngono mahasiswa akeh bang.
0: Iya bener. Ya tapi balik maning-maning kesaktian Pancasila ya Kang, Kang Kidalang Suwati harapannya kanggo para pemuda-pemudi penerus bangsa kepriwege dengan refleksi kesaktian Pancasila.
3: Ya apa jenenge yo? Anu Pancasila gue wis dadi apa jenenge falsafah sing wis baku iki. Ora kena dirubah-rubah, ora kena dowa-owa kuwi jenar wis luar biasa wis godhok dengan luar biasa mulane. Ayo pada mendalami kuwi Pancasila seapik-apike supaya nyong ngerti tujuan dari Pancasila itu kaya putih sih. Kan wis mateng wis ora perlu digodhok maning wis anu wis dadi wis baku iki lho. Bulan aja cokan anak sing batang utik-utik Pancasila itu harga mati wis ora kena di rubah-rubah.
0: Pancasila harga mati ya.
3: Iya benar Bu Desi.
0: Oke.
3: Ya. Aku sing ngabdes sumet apa Bu Desi?
0: Kayaknya arep nyumet Kota Wangon ben kon pan kon kobaran ya Kota Wangon.
3: Kok Kota Wangon iki ya? Ana lagu Kota Wangon sih.
0: Anak Kota Wangon bocah gunung ya ana montor anyar ya anak.
3: Kota Wangon penyetel kayak ngapain lagunya.
0: Iya ngoten teni bae ya.
3: Gue berarti gue nanya umay nyong gue berarti.
0: Rika Purwojati, Gerturen.
3: Purwojati kan perbatasan karo Wangon kur beda anu kur letik kali tajum tok.
0: Iya.
3: Ora salam orang mbok ya.
0: Ya ora geng kok disit Rika berarti umay perek ngene kaki dasrun ora sih?
3: Ya kaki dasrun ya puluhan kilo kayak kan nasi barang.
0: Oh lari kasih?
3: Yang Wangon Gerduren.
0: Berarti yeah. Parak nek sekang RRI parakan mari ngone kaki dasrun apa mari ngone kaki Dalang Suwati?
3: Yang ngone nyong lah wong nyong kurang orang ngetan tok.
0: Oh Rika kaya anu tanggane Mama Cantik?
3: Nah Mama Cantik kan Gerduren wetan nyong Gerduren kulon.
0: Doane tuh li Rika disamper sisan wingi ya?
3: Yang pas lagi anak persiapan arep gue siarat muswil Bu Desi dadi
0: kan lho Rika tuh sombong banget jarene cinta tapi nglomboni ya Faik ya.
3: Ya ora
0: lah wis kali mudun lah gantian ngambil ane
3: ya wis salam ya kabeh Faik Bu Desi
0: karo
3: Faik ya tetep semangat terus
0: inji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nama Mama Ida tepukang nalawange Mas Faik. Nah, acak lalen gitu kan. Nah, Sugeng siang
4: tepokan Banyumasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Desi.
0: Inji.
4: Mas Fai salam kenal nggih.
1: Salam kenal.
4: Niki Mama Ida.
1: Nggih, salam kenal Mama Ida.
4: Nggih. Kula nate teng niko pasar Petarukan Pekalongan teng toko Batik Pekalongan.
1: Nggih.
0: Berarti perak kami Mas Faik para gue.
1: Petarukan itu ya, sing perbatasan pasar Pemalang.
4: Nggih, masih jauh ya. Bahasa Jawa kok. Lagi tebing nggih.
0: Cuma dan tebing. Oh, nggih. Mama Ida. Niki Mama Eda apa lapa orang yang ngarep jeneng-jeneng pahlawan. Orang kudu sing pahlawan revolusi lah, minimal pahlawan sing asale sekang Banyumas.
4: Apa ngertos amat ini tadi
0: nyeretan
4: ya. Gatot Subroto, Jenderal Sudirman kan dari Purbalingga. Komisaris Bambang Suprapto. Ini Nasution. Mati waktu itu selamat ya.
0: Oh, nggih. Siap. Berarti apa lah nggih?
4: Gimana danan kula senenge malah matematika rin dan sekolah.
0: Jan, niku mungsu bebuyutane kula niku.
4: Nek sejarah ge kon ngapalna ge aduh. Tapi ya lulus dengan nilai baik lah Mbak Desi.
0: Lulus dengan nilai baik. Nggih.
4: Ya ini.
0: Mama Ida, ceritane niku refleksi pengetan 1 Oktober 2016 kepripun niki Mama Ida sebagai masyarakat.
4: Intinya kan PKI, intinya Pancasila diuji ya, tapi intinya sakti ya. Jadi 30S kemarin PKI ya, hari ini kan merayakan hari kesaktian Pancasila. Intinya Pancasila kan sakti. Dan itu ya diamalkan ya, pejabat yang di atas-atas ya pada mengamalkan lah ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemarin Mbak Desi hari Selasa ya yang korupsi ya.
0: Iya betul, nggih leres. Nggih.
4: Iya aku seneng banget tapi aku enggak bisa online. Bagus banget.
0: Oh.
4: Kang Sapa Gondrong.
0: Nego Pak Adi Gondrong nggih. Saking Ampel RI.
4: Iya, keren banget loh. Maksudnya dia berani banget ya. Itu kalau di radio itu apa ya? Ada apa ya? Pak Sapa itulah. Ya itu intinya bagus banget, berani banget. 99,9% pejabat semua korupsi gitu kan. Berarti mengatakan seperti itu.
0: Tapi jane kurang imbang kudune ana siji maning narasumber ben mandan imbang nggih.
4: Ya betul. Tapi hostnya juga bagus, kalau enggak bagus ya nggih Bu.
0: Hoste sinten sih Bu wingi nggih? Hoste sinten nggih wingi niku?
4: Salam dokter Desi Natal.
0: Ya Allah amin, berat banget nggih.
4: Ntar lagi ya.
0: Aduh, amin. Amin, matur nuwun.
4: Suka banget.
0: Hidup.
4: Cuma aku gak bisa apa, online. Karena gak ada orang.
0: Oh, nge, siap. Tapi midhangetaken nggih, Bu.
4: Oh, midhangetaken banget.
0: Radionya mesti RRI terus nggih, berarti nggih.
4: Ya, kadang kalau pagi sebelum RRI buka itu saya ke aksi itu Murotal.
0: Oh, Murotalan, oh nggih.
4: Kalau 11 olahraga saya kan enggak suka ya, saya ganti apa Linggam apa yang Insani apa-apa gitu.
0: Oh nggih.
4: Ya, ada kayak gitunya lah.
0: Oh nggih, pengajian nggih.
4: Iya, gitu.
0: Nggih, oke Ibu. Nggih matur nuwun sangat Mama Ida.
4: Salame tadi Bu Muninga, Pak Dalang Suwadi, Ki Kang Dasar Kang Redun, Pak Rusdianto, Mama Ade, Mama Santika, Mama Indes. Kagem saya mawon lombok kedangon.
0: Enji.
4: Matur nuwun.
0: Tawi sami.
4: Selamat magang Mas Faik.
0: Mas Faik. Faik. Mas Faik.
4: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nang burine Mama Ida ge. Mas Faik siji maning kena 6 3 3 3 6 Mas. Telepone dibuka. Nah, nggih, set. Dijunjung. Nah, iya nggih, sugeng siang.
5: Sugeng siang.
0: Kali sinten iki?
5: Yanti.
0: Mbak Yanti nang pundi Mbak Yanti?
5: Purbalingga.
0: Ngerti jeneng-jeneng pejuang apa orang ya Mbak Yanti?
5: Sadam?
0: Ngertos jeneng-jeneng pejuang apa mboten niki?
5: Ngertos.
0: Sinten?
5: Itu apa? Jenderal Ahmad Yani.
0: Nggih.
5: Apa? Jenderal Sutoyo apa?
0: Nggih.
5: Jenderal Suprapto apa ya?
0: Nggih, yeah. Siapa ya? Mas Faik?
5: Terus Panjaitan.
0: Panjaitan.
5: Terus?
0: Aduh, ya wis tapi gue bener gue. Gue bener gue. Nggih, alhamdulillah. Lah refleksi hari kesaktian Pancasila nih Mbak Yanti kepripun memaknai perjuangan para pendahulu bangsa.
5: Itu saya mau ini ya cerita sedikit.
0: Nggih, nganggo basa Banyumasan. Bisa ora?
5: Apa?
0: Nganggo basa Banyumasan saged apa mboten?
5: Oh nggih saged.
0: Oh nggih. Ngai Banyumasan.
5: Nggih, ini kok tahun 93 apa ya?
0: Nggih.
5: Kan saya baru lulus SMP.
0: Nggih.
5: Ibu saya ingat banget ya, ibu saya tuh lagi, maksudnya lagi, saya kan kehilangan uang gitu ya. Terus saya kan balik lagi bilang sama ibu, bu uangnya tadi jatuh, bilang. Saya kan balik lagi ketemu ibu lagi. Terus ibu tuh langsung aja nyari itu sambil jalan sampai itu kan rumah saya jadi contoh kan lewati kuburan. Nah itu pas di kuburan itu ibu saya kok bilang kayak gini, yang mana kemuka Oli Jenderal kayak gitu, mungkin aku jadi kaget. Loh bu, saya kan SMP mau dapat jenderal gimana SMP, tapi ibu jalan aja di depan kuburan itu.
0: Terus
5: ibu saya sudah meninggal. Dan sekarang udah meninggal. Dulu ingat pas jalan sampai di kuburan itu kok ngomong kayak gitu ibu.
0: Oh, terus sekarang Mbak Yanti dapat jenderal beneran enggak?
5: Semoga polis jenderal. Saya jadi kaget, jenderal gitu. Nomor saya sampai gitu. Saya ingatnya kata itu aja kalau ada. Ada ini jenderal-jenderal gitu. Iya, saya ingatnya itu. Ngomong jenderal.
0: Sedikit oleh jenderal temenan orang Mbak Yanti.
5: Gimana?
0: Angsal jenderal temenan apa mboten seniki?
5: Ya, enggak cuma maksudnya lagi. Harus jenderal kok ibu sama saya juga.
0: Oh, nggih. Nggih. Jadi angrano ndak akro-akro jeneng-jeneng pahlawan jenderal-jenderal kelingan anone ibu dongane ibune.
5: Gitu jadi kaget dong. Saya SMP. Heeh. Tapi ibu sambil jalan.
0: Nggih. Oke, matur nuwun Mbak Yanti.
5: Salam kenal nggih, Kang.
0: Mas Faik.
1: Nggih, salam kenal Mbak
0: Yanti. Matur nuwun kangge Mbak Yanti. Lah, nggih, apa jenengane iki dewek maring Kota Wangan di sini ya Mas Faik ya?
1: Nggih.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: 93.1 Trans 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Nah, geng, sedang acara topokan Banyumasan make padan topok. Lawange singar pada melepunang 6 3 3 3 6. Make utamane nang 08 11 54 0 11. Ke dewek nyong karo Mas Faiki lagi bahas babakan jeneng-jeneng nama-nama pahlawan. Jajal Kaki Radun ngerti ora ki Kaki Radun jeneng-jeneng pahlawan nasional Indonesia. Kaki Radun Dun, Kaki Tasrun, Mama Luna jajal. Teyeng ngerti apa ora mage ngene, mlebu ngene jajal. Diintip kowe Mas Faik ana sing murup apa ora? Mas Kumbang biasanya nomor 1. Dadi anggere ngomong babakan pejuang kowe ya, pamane anggere nonton film sing G30S kowe ya, Mas Faik ya. Kowe ya ana rasa-rasa merinding ngono kena menungsa kok ngene disilet-silet. Kowe ki rasane kan melu ngrentes, melu nelangsa. Rasane kok
2: asik melu iku lho ya melu rasa lara niki tekan kene ngono lho. Disilet-silet.
1: Sebagai bocah enom, bocah gensian, bocah kok berarti wingi nembe lulus wingi, Mbok?
2: Nembe lulus wingi ya, Juli.
1: Juli nembe lulus S1, berarti S1 ne esos ya.
2: S1 ne esos.
1: Sebagai pemuda pemersatu bangsa. Sebagai pemuda idaman generasi penerus saya gue ya. Anu ndeleng perjuangannya para pahlawan sing ganu kepriwe iki rasane ge.
2: Yo mempertahankan iki ya, mempertahankan Pancasila iki mahal harganya lah. Yo kan diserang G30 SPKI iki berusaha mensusupi ideologi baru kan. Padahal yo Pancasila iki wis dasar negara.
1: Iya benar banget, ketuhanan yang maha esa.
2: Ketuhanan yang maha esa. Iya.
1: Luar biasa banget pokoknya perjuangan para pahlawannya dewek ya. Siki tanggal 1 Oktober orang mung anu tanggal sekedar tanggal 1 tapi benar-benar tanggal pengetan memperingati kesaktian Pancasila. Sing rangkaiannya gue luar biasa ya Mas Waik ya. Miki wis disinggung mau jam 10 beberapa rangkaian peristiwane sejarahnya kepriwe kayak ngapa ya gue lah dewek sebagai penerus ya kudu bener-bener bisa meneruskan ya Waik ya.
2: Iya kudu iso tetaplah menghargai perjuangan sing wis dilakoni karo pahlawan-pahlawan revolusi iki ya, gimana caranya dewek iso tetap menjaga lagi Pancasila lagi sebagai dasar negara.
1: Tapi yang ngger Kaki Radun ge paribasane tetakone nang ninine lebih penak jaman siki apa jaman Ganu ya gue. Jawabannya kira-kira apa ge Kaki Radun? Kayane yen den kepenak jaman Ganu. Lho teneng teyeng kayak gue. Ya kan nek Ganu kan anu Kaki Radun sih no masih kinyes-kinyes sing kinyes, ganteng kayak gue ya ki ya. Iya luar biasa banget. Kaya urungan asing ngarep mlebu maning. Lah kaya disapa disit kaya sing wis nang 08 11 54 0 11. Sugeng siang Mbak Desi, Mas Faik. Moga-moga awan kaya diparingi sehat waras selamat. Tanggal 1 Oktober kaya akeh banget pahlawan-pahlawan sing pada gugur. Moga-moga ya jadi inspirasi nih KB kon bisa jadi para anu jadi pejuang ya gue ya. Lah, nek pejuang keluarga kepriwe gue Mas?
2: Pejuang keluarga ya bisa mungkin mengangkat derajat keluarga.
1: Nah, lah gue nengker pejuang keluarga gue mesti sosoknya ayah ya, papa.
2: Papa, terus ya mungkin apa? Kang Mase.
1: Kang Mase, ya. Gue lecan-cana ya KB sih sebenarnya pejuang. KB pejuang. Jadi ibu ya berjuang kok.
2: Ibu berjuang, tetap berjuang gue.
1: Esuk-esuk ya, nggugahi bocah, masak, nyiapna sarapan, urung maning, ngurusi kumbahan, ngurusi apa maning gue?
2: Ngurusi kumbahan, ngepel, nyapu, nah, ya keluar pahlawan keluarga juga.
1: Pahlawan gue. Keluarga juga. Tur maningnya apa maning yang gara ibu-ibu sih ngorong mung nyambut gawe nang umat rok. Wis ngurusi uma langsung mangkat ngode kan jan gue lo luar biasa
2: dobel-dobelik. Luar biasa, langsung kerja.
1: Berjuang gue keluarga ya gue ya. Ya pokoknya KPN kudu disyukuri ya mbuh dadi biung, mbuh dadi rama, mbuh dadi anak lah kok sing esi enom dadi anak kayak kudu berjuang. Berjuang apa sih Mbak Desi? Lah iya ya kan enom bekel lulus wingi kudu membuktikan wong tua wis biayani akeh kudu Mas Faik ya kudu membuktikan bisa jadi sarjana sing mumpuni ya gue. sarjana sing apa kejenengane menginspirasi.
2: Sing bukan sarjana kertas.
1: Nah, ya. Ijazahnya asli tapi mbok?
2: Yo asli, urung metu sih tapi.
1: Oh, urung metu.
2: Urung metu.
1: Oh, lo usi sudah urung sih?
2: Usi sudah tapi kanggo kae lo surat keterangan lulus wingi daftar.
1: Loh, dene ora langsung uli ijazah sih anu kepriwe?
2: Nah, mungkin neng universitas lain mbuh ya, tapi neng UIN Pekalongan iki pending saya apa ya? Urung langsung metu.
1: Urung langsung metu. Hmm. Alasannya kenapa apa gue, Mas?
2: Nah, mungkin gue dicetak membuat kertasnya entek.
1: Oh. Dadak nyetak di sini. Ora apa-apa sing penting ijazah saya anu asli iki ya. Asli. Ya ge pokoke nggo kabeh pandemen topokan Banyumasan anu apa bae posisine Rika ya kudu bener-bener bisa jadi contoh sing apik lah ya, paling ora dewek bisa menginspirasi pahlawan pejuang sing ganu.
2: Yeah, leres.
1: Wis berjuang, kayak gue nyong ya berjuang, gue Rika pada, Rika berjuang juga gue keluarga. KPN pokoknya lagi nang medan juangnya masing-masing kayak gue ya. Ya wis kayak Mas Faik, dewek arep siap-siap anu maca warta berita ya.
2: Yes.
1: Jam si Ciawan aja mari ngendi-ngendi. Si Ciloro telu kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta siang. Selamat siang, peringatan Hari Kesaktian Pancasila dinilai menjadi kesempatan bagi sekolah untuk kembali memperkuat pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Kematian ikan gurami dilaporkan terjadi di sejumlah kolam pembudidaya di Purbalingga dengan tingkat kematian mencapai 20-40% dari populasi. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Siang edisi Kamis 1 Oktober 2026. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Faik Rafif.
1: Dan Desi Natalia.

0: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dinilai menjadi kesempatan bagi sekolah untuk kembali memperkuat pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut dipandang penting agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober dinilai menjadi salah satu kesempatan bagi dunia pendidikan untuk kembali memperkuat pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Kasih Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Muhammad Robani mengatakan, Pancasila perlu dikenalkan kepada siswa sejak dini tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menurutnya, Hari Kesaktian Pancasila dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengajak siswa memahami sejarah, termasuk peristiwa yang melatar belakangi peringatan tersebut. Pemahaman itu menurutnya penting untuk menumbuhkan nasionalisme, memperkuat rasa kebangsaan, dan menjaga persatuan.
2: Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang telah menjadi kesepakatan oleh para pendiri bangsa, dan pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada generasi muda. Dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila, maka sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dapat memperkuat pemahaman siswa tentang sejarah, makna, dan pentingnya Pancasila sebagai identitas bangsa. Pendidikan dapat

0: Manfaatkan momentum ini untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan cinta tanah air pada para siswa.
1: Robani menambahkan penguatan nilai Pancasila di sekolah perlu dilakukan melalui pembelajaran yang dekat dengan pengalaman siswa, sehingga siswa tidak hanya memahami Pancasila secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pemahaman sejarah dan nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu siswa lebih kritis dalam menyikapi berbagai pengaruh yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Ia berharap pendidikan Pancasila dapat terus diperkuat secara berkelanjutan, sehingga dapat membentuk generasi muda yang berkarakter, memiliki kesadaran kebangsaan, dan menjaga persatuan bangsa. Faisal Raihan melaporkan.
2: Pendengar, kematian ikan gurami dilaporkan terjadi di sejumlah kolam pembudidaya di Purbalingga dengan tingkat kematian mencapai 20-40% dari populasi. DPPP Purbalingga menggandeng provinsi untuk meneliti penyebabnya. Dan kita akan dengarkan laporannya bersama Fitri Hasanah.
3: Kematian ikan gurame dilaporkan terjadi di sejumlah kolam pembudidaya di Purbalingga dengan tingkat kematian mencapai 20-40% dari populasi. Kematian terparah dilaporkan terjadi pada kelompok Mina di Pakerti, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Purbalingga mencatat ikan di kelompok tersebut masih terus ditemukan mati setiap hari. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan penyebab kematian ikan di kolam pembudidaya masih harus dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium. Ia menduga kondisi cuaca ekstrim dan perubahan suhu yang tajam berkaitan dengan munculnya kembali penyakit pada ikan. Hafidah menceritakan peternak telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan kematian ikan dengan mensterilkan kolam menggunakan kapur, memisahkan ikan yang sehat serta mengganti air irigasi dengan air dari sumur bor. Namun upaya tersebut belum mampu menghentikan kematian ikan. Dinas Pertanian Pangan Perikanan kemudian melaporkan kondisi tersebut secara berjenjang karena Purbalingga belum memiliki tenaga fungsional pengelola kesehatan ikan maupun laboratorium mandiri. Adapun laporan diteruskan ke Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Usai laporan, tim provinsi yang terdiri dari 3 ahli kemudian mendatangi Desa Bajong pada Selasa 15 September 2026 dengan mengambil sampel air dan melakukan pemeriksaan klinis terhadap ikan gurame yang terserang penyakit. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebab kematian ikan.
4: Mereka tangani, ada yang dengan dipindah ikan-ikan yang masih sehat ini dipindah kolam yang ini diistirahatkan, disterilkan. Ada yang dikasih obat-obatan, ada yang dikasih garam prosok, ada yang dengan treatment dihentikan makannya. Kejadian ini setelah mereka kewalahan, sebenarnya mereka sudah melakukan langkah-langkahnya. Sepolnya pengetahuan, pengalaman mereka belum bisa teratasi, penyakit itu masih tetap ada. Ini kita kan kita laporkan ke provinsi, namanya Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan. Datanglah ke sana, kemudian diambil sampelnya, sampel airnya, kemudian gejala klinis ikannya diperiksa. Sampel-sampel ini dibawa ke lab mereka.
3: Hafidah menambahkan sampel air akan diuji di Laboratorium Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya akan disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Pendengar, sektor perikanan mulai dilirik generasi muda di Banyumas. Untuk memperluas minat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas memberikan pelatihan budidaya ikan bagi generasi Z. Selain pelatihan, peserta juga berkesempatan mendapatkan bantuan sarana budidaya. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas mendorong generasi muda untuk mengembangkan usaha di sektor perikanan melalui pelatihan budidaya ikan. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas, Elita Rosiani, mengatakan minat masyarakat terhadap sektor perikanan terus meningkat. Kondisi ini menjadi peluang untuk mengajak lebih banyak anak muda terlibat dalam usaha perikanan.
7: 2026 sudah kita lakukan, 60 orang kita latih, anak-anak muda. Dari 60, kemudian hasil evaluasi 10 orang yang akan mendapatkan demplot. Oke. Okay. Ya, kolam bundar, satu unit kolam bundar, kemudian benih ikan, kemudian pakan. Tuh. Rencananya mungkin mungkin Oktober atau November baru kami bagikan.
6: Pada 2025, sekitar 850 anak muda mengikuti pelatihan budidaya ikan yang dibuka melalui pendaftaran umum. Dari hasil evaluasi, 30 peserta mendapat bantuan demplot berupa benih ikan, pakan, dan pendampingan. Program serupa kembali digelar pada 2026 dengan melibatkan 60 peserta. Sebanyak 10 peserta terpilih mendapatkan bantuan 1 unit kolam bundar, benih ikan, dan pakan. Elita mengatakan pelatihan terbuka bagi anak muda tanpa mensyaratkan latar belakang pendidikan maupun pekerjaan tertentu. Peserta hanya perlu memenuhi ketentuan usia dan mengikuti proses seleksi. Antusiasme pendaftar cukup tinggi dengan peserta berasal dari hampir seluruh kecamatan di Banyumas. Namun keterbatasan anggaran membuat jumlah peserta tahun ini dibatasi menjadi 60 orang. Bagi penerima bantuan demplot, peserta perlu menyiapkan lahan untuk menempatkan kolam. Kebutuhan lahannya relatif kecil karena bantuan yang diberikan berupa 1 unit kolam bundar. Program ini diharapkan dapat memperkenalkan sektor perikanan kepada generasi muda sekaligus mendorong lahirnya pembudidaya ikan baru di Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ancaman kekeringan di musim kemarau mendorong BPSDA Pemali Comal memperketat pengawasan komoditas pertanian di wilayah Tegal. Para petani dihimbau beralih memprioritaskan tanaman palawija demi meminimalkan potensi kerugian akibat gagal panen. Kita dengarkan bersama Hanan Ma'ruf.
8: Balai Pengendalian Sumber Daya Alam Pemali Comal menghimbau para petani di Kota Tegal untuk menanam komoditas palawija pada musim tanam ketiga. Imbauan tersebut mengacu pada SK pola tanam guna menyesuaikan ketersediaan pasokan air irigasi di musim kemarau. Pada musim tanam tiga, pasokan air menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis tanaman yang ditanam oleh para petani. Berbeda dengan padi yang membutuhkan pasokan air lebih banyak selama masa pertumbuhan, kebutuhan air untuk tanaman palawija dinilai relatif lebih sedikit. Staf Operasi dan Pemeliharaan Balai PSDA Pemali Comal, Anung Ferinandika, menjelaskan ketentuan pola tanam tersebut sudah diatur dalam SK Kepala Daerah mengenai pola masa tanam di Jawa Tengah. Pada masa tanam pertama dan kedua, petani dapat menanam padi, sedangkan masa tanam ketiga diarahkan untuk beralih ke palawija.
9: Pola tata tanam itu ada tiga masa tanam. Masa tanam pertama, masa tanam kedua, masa tanam ketiga. Jadi masa tanam ketiga ini harusnya kita sudah masuk di masa tanam ketiga ini palawija. Kecuali ada daerah-daerah tertentu yang di daerah atas mungkin kan cadangan airnya masih banyak, itu mungkin padi. Tapi di wilayah Kota Tegal khususnya ini harusnya sudah palawija.
8: Meski imbauan telah disampaikan, masih terdapat sejumlah petani yang nekat menanam padi maupun bawang merah pada masa tanam ketiga. Aksi tersebut beresiko tinggi apabila pasokan air tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman hingga masa panen. Anu mengatakan Balai PSDA Pemali Comal tetap dapat membantu petani melalui peminjaman pompa apabila mengalami kesulitan mendapatkan air. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan permintaan, namun dengan jumlah yang terbatas dan biaya operasional yang ditanggung secara gotong royong oleh petani.
9: Kesiapan di PSDA ini terkait pompa mungkin kita bisa membantu, tapi dengan jumlah yang tidak banyak, Pak. Mungkin nanti terkait biaya lain-lainnya ya dari petani lah gotong royong seperti apa.
8: Pengaturan pola tanam menjadi salah satu upaya menyesuaikan kebutuhan pertanian dengan ketersediaan air pada setiap musim. Kesadaran dan disiplin para petani dalam mengatur pola tanam diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan serta tata kelola air secara berkelanjutan. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti kirab budaya dalam rangkaian KMI Expo 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan keragaman budaya daerah sekaligus mengenal budaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fakhriansyah.
1: Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti kirab budaya dalam rangkaian KMI Expo 2026. Dari total 219 universitas yang hadir dalam KMI Expo, sebanyak 209 universitas turut mengikuti kirab dengan menampilkan ciri khas budaya dari daerah masing-masing. Kirab budaya menjadi ajang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan kekayaan budaya dari berbagai wilayah, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap peserta juga berupaya menampilkan identitas budaya daerahnya melalui pakaian adat, ornamen, dan berbagai unsur budaya yang dibawa dalam kirab. Koordinator Kirab Budaya KMI Expo 2026, Rifki Festiawan, mengatakan, antusiasme peserta terlihat dari berbagai penampilan budaya yang dibawa masing-masing universitas. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan dalam KMI Expo berikutnya agar kekayaan budaya dari berbagai daerah semakin dikenal masyarakat.
2: Jadi memang karena KMI Expo ini kebetulan ada total 219 universitas dari seluruh Indonesia yang hadir dan yang ikut kirab tadi ada 209 universitas dan masing-masing universitas memiliki ciri khas budayanya tersendiri karena dari seluruh Indonesia bahkan dari Sabang sampai Merauke pun ikut di dalam kegiatan ini.
1: Salah satu peserta, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar, Andi Putri mengatakan, Universitas Muslim Indonesia menampilkan budaya Toraja dan Bugis melalui pakaian adat serta aksesoris khas daerah. Selain memperkenalkan budaya daerah asal, kegiatan tersebut juga membuat mahasiswa dapat mengenal berbagai budaya lain yang sebelumnya belum mereka ketahui.
3: Di sini kita bukan cuma perkenalin budayanya kita, tapi kita juga bukan cuma sharing ya, tapi kita juga dapat insight baru kalau ternyata di Indonesia tuh banyak banget budaya-budaya yang baru kita tahu dan baru terekspos di kirab budaya ini. Jadi seru banget pokoknya.
1: Menurut Andi Putri, keberagaman yang ditampilkan dalam kirab budaya membuat mahasiswa dari berbagai daerah dapat saling berkenalan dan bertukar pengalaman. Peserta juga berharap pertemuan dalam KMI Expo 2026 dapat membuka peluang kolaborasi antar universitas, termasuk dalam pengembangan berbagai bidang kegiatan kemahasiswaan. Melalui kirab budaya, KMI Expo 2026 tidak hanya menjadi ruang pertemuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan dapat terus digelar, sehingga semakin banyak budaya daerah yang dikenal oleh masyarakat luas. Fakhriansyah melaporkan.
4: Mendengar inovasi jamur merang dari tandan kosong kelapa sawit menarik perhatian pengunjung KMI Expo 2026 di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwakarta. Inovasi tersebut dibawa mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia atau ITSI Medan dan diolah menjadi keripik jamur merang sawit. Berikut laporan Fatima Tuzaro.
5: Tandan kosong kelapa sawit yang dihasilkan dari pabrik selama ini banyak dimanfaatkan sebagai pupuk. Mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia atau ITSI kemudian memanfaatkannya sebagai media tanam jamur merang yang selanjutnya diolah menjadi keripik.
6: Kalau kita ke pabrik kelapa sawit, itu akan ada banyak sekali yang namanya tandan kosong. Jadi untuk memanfaatkan itu, kita jadikan sebagai media tanam jamur merang sawit yang kemudian kita olah menjadi keripik jamur merang sawit.
5: Mahasiswa ITSI, Ikhan Bil Nazari, mengatakan jamur merang sawit dipilih karena masih belum banyak dikenal masyarakat. Menurutnya, inovasi tersebut menjadi hal baru yang diperkenalkan dalam KMI Expo 2026. Pengembangan produk dilakukan melalui sejumlah persiapan, mulai dari produk keripik. Mulai dari produksi keripik, pengurusan legalitas, kemasan, hingga pembuatan website. ITSI juga menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan melibatkan masyarakat di sekitar kebun untuk mengambil dan memetik jamur sebelum kemudian diolah. Dalam mengikuti KMI Expo 2026, mahasiswa ITSI juga memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai inovasi dari perguruan tinggi lain. Mulai dari pengembangan ide, kemasan, penataan stand, hingga pemasaran produk. Inovasi tersebut turut menarik perhatian pengunjung bot ITSI, salah satunya Futi Haturohmah, yang mengaku tidak menyangka tandan kosong sawit dapat dimanfaatkan sebagai media tanam jamur hingga menghasilkan produk makanan.
7: Menarik sih, karena nggak nyangka tandan kosong sawit bisa dimanfaatkan untuk media tanam jamur. Terus jamurnya bisa diolah jadi keripik.
5: Pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit menjadi media tanam jamur merang tersebut menjadi salah satu inovasi yang diperkenalkan mahasiswa ITSI dalam KMI Expo 2026 di Purwokerto. Fatimatuzaro melaporkan.
0: Mendengar pameran produk KMI Expo 2026 dikelar Kompleks Kantor Pusat Universitas Jenderal Sudirman, menampilkan berbagai inovasi mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
8: Pameran produk kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI Expo 2026 digelar di lapangan Kompleks Kantor Pusat UNSUD Selasa 30 September 2026, menampilkan berbagai inovasi mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Salah satu yang mencuri perhatian, produk fashion upcycle yakni busana yang dibuat dari limbah tekstil. Produk ini dibawa oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
9: Dari teman-teman yang lain itu kan kalau daur ulang ya daur ulang aja. Kita bikin rompinya itu bisa dibolak-balik, kemudian kita ada layanan tukar kain sama custom. Nah itu kan kalau misalnya dari teman-teman itu mau menukarkan pakaiannya yang udah gak dipakai, nah nanti bisa menghubungi kami.
8: Neti juga mengapresiasi dukungan kampus melalui inkubator yang memberikan pembinaan melalui workshop pameran expo hingga menghadirkan mentor berpengalaman.
10: Harapan saya untuk teman-teman yang mendengar hari ini itu berani untuk keluar dari zona nyaman dan keluarkan semua bakat-bakat kalian dan jalin kerjasama dengan teman-teman yang dekat dulu, terus kemudian kembangkan ide-ide kalian yang sejenis, yang serupa agar bisa dikembangkan bareng-bareng.
8: Ia menceritakan ide tersebut muncul dari kebiasaan perempuan yang gemar membeli pakaian baru hingga membuat lemari penuh dan menumpuk. Tia Anggraini melaporkan.
4: Ya, pendengar, pemilihan Kakang Bekayu Banyumas 2026 tidak hanya mengandalkan penampilan peserta. Pengetahuan, kepribadian, kemampuan berkomunikasi hingga inovasi di bidang pariwisata turut menjadi bagian dalam proses seleksi. Selengkapnya dilaporkan oleh Rifda Sari Dewi.
11: Pendaftaran Kakang Bekayu Banyumas 2026 telah dibuka sejak 14 September 2026. Hingga saat ini, sebanyak 10 peserta dari jalur umum telah tercatat mengikuti pendaftaran. Ketua Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas, Hana, mengatakan pemilihan tidak hanya mengandalkan penampilan, tetapi terdapat 3 pakem penilaian, yakni beauty, brand, dan behavior.
12: Jadi kita ada 3 pakemnya, yaitu beauty, brand, and behavior. Beauty itu dari penampilan sudah pasti, karena sebagai duta pariwisata itu kamar semua tahun penampilan. Yang kedua adalah brand. Brand itu wawasan serta prestasi apa yang sudah menunjang sebelum mengikuti Kakang Bekayu. Dan yang ketiga adalah behavior, yaitu dari kepribadian.
11: Setelah pendaftaran, peserta mengikuti technical meeting, beauty and enhancement class. Tes tertulis mencakup pengetahuan umum, bahasa Inggris, pariwisata, dan budaya. Tahun ini, pemilihan mengusung target One Man, One Innovation. Peserta diharapkan mampu menghadirkan inovasi untuk mengembangkan potensi pariwisata Banyumas. Salah satu rangkaian kegiatan yakni Dolan Banyumas untuk mengeksplorasi wisata berbasis kebudayaan. Melalui pemilihan ini, peserta diharapkan mampu memperkenalkan budaya dan potensi wisata Banyumas. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta siang edisi Kamis 1 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Faik Rafif, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang.

prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

Makna lima sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan tanahku.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 101 channel informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut Dangdut adalah kita. Faik, kita ketemu lagi menyapa pendengar Prodangdut ya siang ini.
2: Yeah, Dangdut adalah kita.
1: Yeah. Kamu kayaknya ngantuk banget, belum
2: ngantuk
1: ngopi.
2: Banget, belum
1: harus ngopi nih.
2: Aduh.
1: Mau aku buatin?
2: Boleh deh.
1: Nanti aku pesan Mbak Titin ya. Jadi ngomongin soal kopi, ternyata hari ini Faik adalah diperingati sebagai Hari Kopi Internasional.
2: Ya.
1: Betul sekali. Jadi Hari Kopi Internasional diperingati setiap 1 Oktober untuk merayakan kopi sebagai salah satu komoditas penting dunia. Dan peringatan ini juga menjadi momentum menghargai para petani, pekerja, produsen, dan seluruh pelaku industri kopi. Jadi ternyata cara menghargai para petani kopi itu sangat mudah sebenarnya ya. Dengan kita juga berkontribusi sebagai konsumen membeli kopi ya.
2: Mengkonsumsi
1: begitu ya. Jadi dilansir lebih lengkap dari rri.co.id Semarang, sejarah perayaan ini pertama kali disepakati oleh Organisasi Kopi Internasional atau International Coffee Organization pada tahun 2014. Dan pertama kalinya diperingati secara resmi di tanggal 1 Oktober 2015 di Milan, Italia. Jadi kalau Faik bertanya-tanya nih ke pendengar, boleh, kamu mau nanya apa nih?
2: Kira-kira ya, kalau siang-siang gini tuh masih oke gak sih buat ngopi? Biasanya ngopi berapa jam semenit?
1: Nah, masih oke gak sih buat ngopi? Dan biasanya kopinya itu?
2: Nah, kopi ini biasanya ngopi apa?
1: Pahit atau
2: pahit,
1: susu?
2: Campur susu, buat campur apapun gue ya, anas yang dicampur sirup zaman saya gitu.
1: Nah, oh iya.
2: Iya, jus-jus ngono, kok iso doyan ngono ya.
1: Nah, kok kopi campur jus gitu sirup?
2: Campur jus, oke okay, gue.
1: Oke, kita buka dulu penelponnya di 632, bukan yang itu, sebelah sini sayang. Nah, kita buka penelpon pertama kita dibuka, jangan lupa dinaikkan feedernya. Feedernya sayang, nah ini iya. Mas Faik kelamaan. Oke, gak apa-apa, ditutup, dicoba lagi yuk. 632336 ya. Jadi kalau pendengar tuh ditanya, kira-kira jam segini tuh masih enak ngopi gak sih? Dan biasanya tuh ngopinya ngopi pahit atau kopi susu? Ya, diangkat lagi teleponnya. Yuk, 632336. Halo, selamat siang, Prodangdut.
3: Prodangdut adalah
1: Mas Gendro. Nomor satu di hatiku, ya Allah.
3: Oh, masalah kopi aku antusias banget lah.
1: Wih, antusias banget.
3: Apaan sebagai konsumsi kopi yang paling banyak?
1: Oh, pantesan
3: kopi
1: Mas Gendro.
3: Kopi susu, kopi jahe,
1: kopi ginseng.
3: Kopi ginseng.
1: Oke.
3: Cuma kopi bisa konsumsi Mbak Desi. Udah waktunya enggak harus pagi siang sore kepengin nek
1: langsung
3: gawe.
1: Oh. Berarti Mas Gendro ini orang yang paling membahagiakan para petani kopi ya.
3: Alhamdulillah aku enggak tahu loh maksudnya Mbak Desi, tapi aku udah dulu senang kopi Mbak Desi.
1: Oh iya, sama aku juga kalau enggak ngopi tuh kayaknya kurang.
3: Aku tapi enggak tiap hari, cuma udah konsumsi kopi tapi enggak tiap hari kalau kepengin tok gitu.
1: Kopi
3: kepengin teh. Jangan tiap hari wedang putih.
1: Oh, tapi kalau siang-siang gini masih oke nggak sih buat ngopi menurut Mas?
3: Oh, masih banget, oke banget. Nggak pandang waktu kopi lah.
2: Ngopi ini apa biasanya gini?
3: Kopi hitam. Ya. Mereknya sebutkan apa enggak? Nggak usah.
1: Jangan. Pokoknya dibendongin sama Mas Setio. Iklan butuh bayar, mengkau.
3: Kopi hitam, kopi susu, kopi jahe. Macam-macam lah aku kopinya ya.
1: Oke. Terus?
3: Terus apa?
1: Salamnya buat?
2: Salam-salamnya buat?
3: Salamnya buat tadi Pak Lusianto sama Ma aku. Tadi bosan ngobrol rame banget bertiga. Terus buat Mama Cantika, Pak Galang Suwati, Kumbang Asmara, Mama Ida, Indes. Terus Pot ini, siapa lagi ya, Pak Pamin, Pasitika DM, dan semuanya Mbak Desi,
1: okay.
3: Mas Baik.
2: Siap.
3: Lo udah ditanya aku ya, jawab ya.
1: Iya.
3: Tadi satu bosan.
1: Oke, terima kasih.
3: Iya. Lagunya
1: apa aja Mas? Coba Mas di intip dulu. Yang ini minimize. Ya. Oke, ada apa nih?
2: Lakune ono sikep, siap kelangan pengarep-arep. Keramat, kelebus, jaga mata, jaga hati. Ganti
1: jaga
2: ayah.
1: Mata, ya, ada lima dulu aja.
3: Jaga mata, jaga hati. Ya.
1: Jaga mata, jaga hati. Dipindah ke atas mas, oke. Jaga mata, jaga hati, oke.
3: Terima kasih waktunya.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gendro. Dibuka tuh lewat pintu samping boleh dibuka. Oke. Disapa.
2: Halo, Pro Dadut.
4: Halo, Pro Dadut adalah kita. Desi karo Mas Pak Iki.
1: Ser.
4: Ya jan awan-awan ngrene radio karo ngopi jan
2: enak
1: lho ya. Iya,
4: selalu seneng. Kopi tubruk.
2: Oh, kopi tubruk.
1: Kopi tubruk. Di tubruk siapa sih?
4: Tubruk kayak gue lho.
1: Senangnya lah tubrukan Rika.
4: Nah iya, nah tubrukan, nah orang ditubruk ada orang main. Ternyata tubruk.
1: Oh, kopi ya kopi tubruk.
4: Kira-kira ini orang udah.
1: Lah, kayak apa jenangannya? Senangnya kopi tubruk ya?
4: Kopi tubruk, kopi hitam.
1: Lawe apa lawe?
4: Lawe sembarangan.
2: Yang penting ngopi.
1: Yang penting ngopi.
4: Iya, yang penting ngopi masih. Ih lagu ngopi masana oleh gue diputer dong kan ya.
1: Las pokoknya bikin lima sing mau gue di disit.
4: Apa sih?
1: Ya cal mas Pak, apa pengen bikin lagune?
2: Lagune ano jaga
4: salam,
2: mata,
4: disit, jaga hati. Bagi Pak Gendro, tujuh buat Mama Faik. Gue tuh Mama Faik, tuh Mama Faik ya, Mama Faik.
1: Mama Faik ya.
4: Maida. Terus Marlina, Mama Indes, terus juga buat terus juga buat situ ada M, terus Armida, terus Dokter Kenjot, Kipalo, Pagi Tasung, Kiratun, terus juga buat semuanya saja lah, aku lagu
1: lagune mas.
2: Lagune. Ono jaga mata jaga hati. Sikep.
4: Terus.
2: Keramat. Lebus.
4: Keramat juga.
1: Keramat oke. Okay. Pindah ke nomor 2.
4: Kelihatan Pancasila sih.
1: Ya. Oke. Okay. Nomor di bawahnya. Di bawah jaga mata di atas sendiri.
4: Wah dulu gaman generasi naman pada Pancasila gitu loh.
1: Iya. Oke. Okay.
4: Pindah. Ya buat Mbak Desi sama Mbak Mas Faik ya.
2: Iya.
4: Semoga mudah-mudahan betah.
1: Oke. Kudu betah.
4: Apik-apik ke Mbak Desi.
2: Nah, apik-apik.
1: Iya, tak didik sing yang baik dan benar ya. Ya, oke, okay, teman-teman terima kasih. Diturunkan lagi feedernya. Iya, oke. Okay. Sikit terbuka kemaning lamange ke magi untuk Anda yang mau gabung silakan jangan lupa pantunnya. Jadi kalau karena hari ini adalah hari kopi internasional ya, Faik ya. Saya juga adalah pecinta kopi. Jadi rasanya kalau sehari belum ngopi tuh kayak belum ketemu Ayang ya. kayak belum dengar kabarnya Ayang gimana nih siang ini gitu. Nah coba dibuka lagi teleponnya Mas Faik. Kita ya yang ini aja dulu ya. Kita buka teleponnya. Halo selamat siang Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya Bang Herdi gimana kabar?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Desi.
1: Sehat. Aku sama Mas Faik loh di sini.
5: Mas Faik gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat ya, waras ya. Bergas.
5: Sudah pada makan siang belum?
2: Sudah.
5: Sudah, itu yang paling utama ya, jangan lupa makan siang.
1: Betul. Oke, okay. Halo Bang Herdi, ya. Ini kan hari ini adalah hari kopi internasional ya. Kalau Bang Herdi sendiri suka ngopi gak sih?
5: Jujur aku tidak suka ngopi.
1: Oh gak suka ngopi sekalipun gitu?
5: Enggak. Paling aku ya minum teh aja.
1: Oh,
5: gula merah gitu ya.
1: Kenapa gak suka ngopi atau perutnya gak cocok ya?
5: Betul. Aku paling suka itu teh ya.
1: Teh.
5: Sama gula merah. Sama gula pasir pun juga tidak aku.
1: Oh, gula merah?
5: Iya, gula aren.
1: Gula aren, oke. Okay.
5: Iya.
1: Kenapa nggak ngopi? Karena perutnya nggak kuat ya?
5: Betul.
1: Oke deh. Berarti ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting ya, masih...
5: Mendukung aja kopi juga ya, mendukung. Memang kopi itu. Tapi aku pengen nanya nih.
1: Boleh.
5: Emang benar... Kalau ngantuk itu harus minum kopi supaya tidak ngantuk. Kalau ngantuk mah tetap aja ngantuk.
1: Iya. Kalau ngantuk obatnya satu sih tidur.
5: minum kopi cina. Tapi ya kalau ngantuk mah tetap aja tidur ya, ya boleh sih ya.
1: Iya, tapi lumayan sih kalau ngopi tuh.
5: Orang-orang pada ngomong kayak gitu, biar nggak ngantuk minum kopi.
1: Iya, tapi emang harus sih kalau saya tapi ya. Cuman mungkin beda orang, beda kasus, beda ini. Kalau Mang Herdi mah gak mempan ya ngopi ya?
5: Iya, kalau kopi itu kan identiknya dengan merokok. Saya kan ngerokok juga tidak. Iya, tapi aku gak ngerokok, gak ngopi, gak kaya-kaya.
1: Aduh, yang penting hatinya kaya tuh, Mang.
5: Tapi kalau makan ya, tetap harus ada makanan gitu cuma ya.
1: Harus.
5: Tapi kenapa ya tidak gemuk-gemuk gitu?
1: Nah, enggak apa-apa. Ya, yang oh, Mang Herdi enggak gemuk.
5: Ya.
1: Aku bayangannya tuh Mang Herdi tuh ya gemuk.
5: Iya, dulu Pak iya.
1: Berkumis.
5: Dulu, ya. Dulu perut yang pernah namanya Bunda Yu kan Bunda Yu.
1: Apa tuh? Kayak ya, gendut banget ya.
5: Ya sekarang enggak lah, jadi rata gitu.
1: Oh, sekarang rata. Nah,
5: iya. Dulu kan sampai gimana-gimana gitu. Ya sekarang sana pun juga jadi longgar lah. Gitu aja.
1: Oke. Okay. Terima kasih Mang Herdi. Salamnya buat siapa? Salam buat
5: alamnya
1: perkuat
4: drama Bu Desi.
1: Oke.
4: Oke, amin.
5: Hari ini bilang.
1: Cakep.
5: Ada ya. Lupa lagi jadi.
1: Ya. Yeah.
5: Ada ya, buka.
1: Apa tuh?
5: Ada yang hilang hari ini.
1: Iya.
5: Sekarang baru ketemui. Kalau sayang sama RRI, harus sayang sama Mbak Desi sama Mas Pak.
1: Ya, itu Mbak Pantun kemarin.
5: Ya udah.
1: Yang baru atuh.
5: Ya udah, itu juga sama Pantun.
1: Ya udahlah, makasih ya, Mang ya.
5: Salamnya pertama buat mama dari saya yang selalu sana ya. Jangan lupa makan siang dan sholat zuhurnya ya. Terus buat yang barusan Uban Asmara juga ya, Uban Antika juga ya. Terus buat Dendro juga ya, buat Mama Pahit juga, buat ini Maluna Kardusun juga ya.
1: Yes.
5: Terus buat Herman juga, buat Ibu Ida juga, Ibu Muna, Ibu Yanti. Terus buat KDM juga, Mbak Muna juga ya. Buat Darun juga ya. Buat Mama Heri juga ya.
1: Iya.
5: Buat semuanya aja ya.
1: Oke.
5: Ada sih.
1: Yes.
5: Tak ada angin, tak ada hujan.
1: Cakep.
5: Emang gak jatuh di hari siang.
1: Iya.
5: Tak ada wanita lain yang selalu kurindukan.
1: Iya.
5: Cuma dari seseorang yang selalu kusayang.
1: Buat Mbak Darisa. Ciwi.
5: Salam manis, salam sayang.
1: Iya.
5: Salam dari seorang teman. Senyummu manis selalu terbayang-bayang.
1: Iya.
5: Cuma senyuman dari saya yang selalu kurindukan.
1: Iya. Zit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita boleh di sebelah sana dibuka Mas Faik. Yuk. Dibuka ya. Teleponnya. Diangkat feedernya jangan lupa. Nah. Halo, selamat siang Ibu Muninga.
6: Selamat siang, alhamdulillah bisa masuk lagi.
1: Iya, gimana Ibu? Ngopi, suka ngopi enggak Bu Muninga?
6: Alhamdulillah enggak pernah ngopi Mbak Desi.
1: Oh, enggak pernah ngopi. Kenapa tuh sama kalau Mang Herdi juga enggak ngopi karena perutnya enggak kuat katanya.
6: Oh iya, jadi kalau saya minum kopi tuh jelek apa gimana gitu.
1: Oh, berarti enggak itu ya, perutnya enggak bisa nerima ya.
6: Begitu.
1: Berarti apa kalau medang teh gitu?
6: Teh itu aja kadang jeruput punya bapak, kadang kalau kepengin bening putih di sini.
1: Bening ya. Oh.
6: Sore malam gitu minumnya bening hangat itu. Kalau dingin juga jelek gitu. Jadi saya kalau kemana mbok di suku apa namanya ada pertemuan apa gitu kan nyuguhnya kan itu mineral. Makanya saya sama air yang rebus sendiri. Soalnya kalau minum air itu jelek loh. Jadi enggak masuk lah itu. Jadi saya kemana-mana ya sanggup air sendiri pakai botol. Nah, kebetulan kemarin dikasih itu Mbak Susi, ya Bu Sisko, Bu Sis atau Mama Windy, rumahnya dekat almarhumah Nani Sudibyo. Itu kemarin di Kranji itu.
1: Aku
6: dikasih itu tempat botolnya di Alhamdulillah. Mas Faik, itu suaranya Mas Persis itu Mbak Desi.
1: Sinten?
6: Mas Onik.
1: Oh, napa nggih? Mirip Mas Onik ya. Aku pikir mirip Mas Damara. Damara Sakti melaporkan.
6: Iya. Iya, jadi ya memang penyiar itu apa nama suaranya sama ya kayak Mas Onik, tapi juga waktu pertama oh kayak Mas Dosan, terus kayak Mas itu Mas Damara gitu.
1: Jadi bolak-balik ya. Setelan mic-nya harus sama soalnya.
6: Iya. Sekarang kayak Mas Onik tadi alhamdulillah maca berita.
2: Alhamdulillah.
6: Itu mudah-mudahan betah penyenengan.
2: Amin.
6: Saya doakan semoga setelah apa namanya magang akan menjadi terus di situ menjadi
1: Amin.
6: Pokoknya itu Mbak Desi penyiar baik hati.
2: Pasti.
6: Pendidik yang pinter.
1: Ya Allah buatin Bu. Ini saya malah menyesatkan Faik ini. Saya udah menyesatkan dia nih. Ke jalan yang benar ya. Menyesatkan jalan yang benar.
6: Enggak. Ya, benar itu. Insya Allah nanti 3 hari aja bisa
1: dilepas.
2: Amin.
1: Targetnya sebulan lah dilepas ya berani ya.
6: Iyalah. Ya paling tidak lah. Besok kan Mbak Desi libur ya sama yang lain ya.
1: Sama Mbak Inka apa ya? Aku lupa jadwalnya.
6: Iya sama Mbak Inka. Nyong taro kelalen.
1: Aku mau cuti malah keduluan Mbak Inka. Jadi cutiku minggu depannya lagi.
6: Iya. Gak apa-apa lah. Ya gantian itu. Ya kayak itu aja Mbak Desi. Lagunya wong itu tadi 5 sudah disebutin. Ada sikep. Nyikep sapa sih nyong, nyikep sapa, nyikep nyenengan
1: atau
6: nyikep sapi kan wesin nom.
1: Jadinya.
6: Jadi kita jaga hati, jaga mata. Ya. Salam-salamnya tadi buat Mas Herdi, kemudian Mas Hendro, itu suka ngopi tapi ya namanya orang laki-laki seringnya kan kayak gitu. Tapi Mas Herdi juga suka kopi. Mbak Desi suka ngopi itu sekarang aja sudah ngantuk nyanding
1: wedang kopi. Iya, kudune. Tadi kan udah es kopi, kayaknya sekarang harus kopi sing panas umum kemeluduk gitu.
6: Iya. Jadi keripik karo mendut isine kelapa.
1: Cakep.
6: Iya. Mas Faik nang prodangdut karo Mbak Desi sing suka menyapa. Iya, terima kasih. Mama Cantika, Mama Ida, terus Mama Rusti, Indes. Oh iya Mbak Desi, aku mau bilang kemarin waktu hari Kamis itu, kemarin itu, itu banyak yang pada itu telepon ke Mama Ida, ke saya katanya. Aku kok gak diundang loh, kan sudah disiarin ya
1: Mbak Desi. Jadi
6: kurang marem wong Mbak Desi gak bilang Mbak Indes apa Mbak siapa harus disebutin kayak gitu Mbak.
1: Walah, ya kan aku gak inget satu-satunya orang, makanya kan semuanya monggo sedoyo mawon.
6: Iya begitu, jadi ya nanti lah lain waktu lagi ya Mbak Desi ya.
1: Jadi kurang marem. Kita Mbak bikin. Desi, kan, kita bikin yang lebih ini lagi, tapi gak cuma sekedar ketemu gitu, misal ada pengajiannya gitu kan bagus.
6: Nah, kemarin waktu hari Senin apa ya Mas, apa sih, Kiki kan bilang, itu besok anu lah di apa namanya, di program lagi katanya. Nanti apa untuk halal bihalal nanti diadakan itu ada Pak Kiai gitu.
1: Iya, oke lah sedia gitu. Bisa.
6: Ya, saya juga bilang seperti ya deh, pokoknya anu di apa namanya rencanakan saja, di program saja, mudah-mudahan kita bisa lah. Pokoknya saya terima kasih banget sama Pak kemarin itu. Wah, cara penataannya itu loh.
1: Terima kasih.
6: Padahal enggak ngira seperti itu loh, Mbak.
1: Nggih, disambut sama Pak Kepsa ya.
6: Iya, alhamdulillah itu ya. Udah kayak gitu aja Mbak Desi ya.
1: Siap, terima kasih.
6: Baik ya. Pokoknya itu pesan saya. apa namanya? ini apa namanya ya, kedisiplinannya dijaga.
2: Siap.
6: Kemudian komitmennya dijaga.
2: Siap.
6: Kemudian inisiatif kreatif, insya Allah jenengan bisa langsung di situ bersama-sama dengan Mbak Desi. Iya. Calon dokter itu.
1: Ya Allah kan. Ibu.
2: Keren banget.
6: Saya selalu doakan Mbak Desi. Jangan
1: amin.
6: Merasa berat. Saya ada saya untuk senantiasa bisa mendampingi walaupun
1: amin.
6: Dalam
1: amin. Terima kasih sekali Ibu. Yeah. Peluk jauh.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Faik, kita mau gel-gel dulu ya.
2: Iya langsung
1: kita
2: aja.
1: Mau bareng sama Yeni Inka. Dan juga nanti di sosial ada keramat. Yuk, gas. Singar pada gabung, kita tunggu ya. Di 63233.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Iya, masih di Pronangdut Dangdut adalah kita. Jadi kalau orang yang gak suka ngopi, memang gak cocok ngopi ya, Faik ya.
1: Kayak lambungnya mungkin ya.
0: Lambungnya gak kuat. Tapi kalau kamu sendiri suka ngopi gak sih?
1: Jujur kalau ngopi sih doyan, tapi gak yang banget gitu loh.
0: Oh, ngopi doyan tapi gak banget.
1: Gak yang harus tiap hari ngopi gitu
0: Oh, kalau aku edik banget. Tapi disarankan untuk yang punya badan segede aku ini, kalau bisa kopinya itu jangan yang manis. Jadi gak kopi tanpa gula. Aku coba-coba sih icip-icip ya, walaupun ternyata hidupku udah pahit ya. Ternyata kopi pahit enak juga, enak juga gitu. Jadi bisa dicoba, kena-kena gue tambah-tambah ngantuk begitu ya. Kalau misalnya tadi Kang Kumbang Asmoro juga lagi selonjoran karo ngopi dan ya, juga sambil dangdutan, duh enak banget. Nah kalau pendengar yang lain, yuk di pesisir selatan tadi diawali oleh Mas Gendro, Pak Pamin gimana kabarnya Pak Pamin? Yuk. Gas 632336 dibuka lawangi kue Mas Faik. Lawangnya terbuka dicunjung jendelane. Selamat siang Prodangdut.
2: Iya.
0: Kayong lemes temen lah.
1: Ngopi ya.
2: Lagi menanti lekum, Mbak.
0: Oh, mulane suarane bening. Ini Mama Siti ya?
2: Iya.
0: Mama Siti suka ngopi enggak?
2: Ya kadang-kadang sih.
0: Kadang-kadang.
2: Enggak tiap hari.
0: Terus? Senangnya kopi apa?
2: Penyiar baru mana?
0: Lah ini jadinya kenalan di sini karena Mas Faik.
1: Kenal.
0: Mana lah nyontek Bali di sini ya kena.
1: Ojo Bali di sini.
2: Ih, ojo Bali ya Mas Faik.
0: Nyontek Bali di sini ya kena lah, ngono lah.
2: Kan sami bae Mas Faik we melati.
1: Priye biasanya senangnya ngopi
2: ya,
1: sing.
2: Salam kenal ya Mas Faik.
1: Iya yeah, salam kenal.
2: Kang Purbalingga.
1: Oh sayang Purbalingga.
2: Senangnya Nini Siti.
0: Nini Siti.
1: Nini Siti.
2: Kenapa Nini Siti? Mbak Singarap diputer apa?
1: Singarap diputer apa gue? Kelebus ganti ayang. Biasanya emang nyawang. Karo manut.
2: Bisane mung nyawang, terus apa mending?
1: Manut. Manut wis.
0: Manut.
1: Penantian.
2: Ya wis lah, bisane mung nyawang kan.
1: Bisane mung nyawang ya. Mung
0: nyawang, oke. Okay.
1: Salam-salam nih.
2: Salam kakaduan nih ya. Salam emelu kesini sudah munggal ya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Desi, karo Mas Faik ya, Mas Tugas.
1: Oke. Okay. Siap. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Terus nang burine Mama Siti ada siapakah?
1: Ada Mama Cantika. Halo, sugeng siang Mama Cantika.
3: Kita.
0: Iya, Pro Dangdut Dangdut.
3: Adalah kita.
0: Kita siapa?
3: Kita-kita di situ. Pada sih?
0: Ya.
3: Gue Mas Pak Iko ngapa?
0: Lagi gue ditakon nih ngode. Takon nih gue Mama Cantika seneng ngopi apa ora?
1: Seneng ngopi pora sama Mama Cantika.
3: Aku siki wis ora seneng ngopi.
0: Alasannya kena ngapa?
3: Alasannya saya pernah sakit yang sangat parah. Jadi gak ngopi.
0: Sakit gigi apa sakit hati?
3: Sakit hati.
0: Gara-gara gue lambungnya ora anu ya ora cocok ya.
3: Orang cocok mulanya nyong kemienta nyong metu sekang umah besang unek kopi pahit nguntut.
0: Go ngapa?
3: Go timam kue mam kopi.
0: Pin ngapa?
3: Kenang karena bu kopi kan sama put.
0: Oh alah kus.
3: Mam budak itu banget tinggal di.
0: Lo.
3: Apa saya bayangkan?
0: Berarti anu papa orang ngopi apa papa
3: Papa ta kopi berat.
0: Lu gawe dewek berarti apa tuh gawe kena?
3: Iya, tuh gawe kena mabih lah ya.
0: Lu jarane ambune wis kae gawe momet. Lombo lah. Jangan-jangan gue. Jangan-jangan sih gawe kena liane gue papae lah.
3: Ya orang-orang kena sih gawe kena papae nian mong lian deh ya.
0: Barke langsung padu.
3: Padu pendina. Setiap detik, setiap saat.
0: Lah, gue mulane gue. Tapi kayak bahagia kok. Bahagia selalu. Ya,
3: bahagia kan artis di depan mereka bahagia, belum tentu tahu dalamnya.
0: Aja terlalu jujur.
3: Ya kan jujur kan yang itu.
0: Pancen. Orang izin karo Faik kok.
3: Alah Faik kemarahin malah kok.
0: Aduh pancen mama kayaknya. Mak harap dulit siapa? Harap dulit siapa? Dulit siapa?

0: Lapor nomor status.
1: Oh iya, dia nang statusku. Nang statusku di statusku, iya.
0: Terus buat Bikiana Siti.
1: Hmm.
0: Bumun harus berlaku ya.
1: Wiss.
0: Ya Bumun, suka ngesiang. Bu, siapa pingin sih ngamarin nyula? Pingin siapa ya mbak?
1: Siapa sih? Bumun Ija.
0: Cicire maning.
1: Mama Rusti.
0: Utuh, si Mbak.
1: Siapa sih?
0: Bu ya, Is.
1: Bu Is apa sih?
0: Anak Is apa sih pingin
1: lah. Oh si Wingi, oh iya iya iya iya iya iya.
0: Terus Mas Maman.
1: Mm-mm.
0: Terus sih gak watakan kayak bapak siapa nyongnya kenalin. Ya omong nyongnya
1: oh, panjang.
0: Tua ketungan jalan penyiaran pada Ayu aja. Karena kadang-kadang nyong terpesona.
1: Wah Rika B. Ayu pisan mau bolong-moblong.
0: Ya anu mau bolong-moblong. Terus gak kang tasrun gitu nong. Mama Dede, Mama Ade, Mama Ida, Mama Rusti. Mama Fai. Mama Indas. Mister Genjot maunya ke rumah kumbang. Bang Pak Pamin.
1: Iya. Yeah.
0: Terus nggo salam kene yo. Oh, Pak Suwati dan Suwati kelas mantra ketemu ke. Sepesa nguli kinahku cintaku. Muah.
1: Muah, muah.
0: Buat Mbak Desi sehat selalu sama Mas Faik.
1: Oke. Okay.
0: Mas Faik ngomong dong. Mana ketemu jadi, ngurung nanyo ngoteh.
2: Ya jadi pandu iki.
1: Lah iya ge lagi mengamati.
2: Lagi mengamati di sini. Iya,
0: Mbak Desi, Mas Faik.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo,
3: dibuka lawang buri, lawang ngarep nge Mas Faik. Anda sing mlebu apa
1: nama kaki ratun dencengi gue sugeng siang.
4: Dangdut Banyumasan.
1: Gimana kita? Apa kabar Mama Syarmila? Ini ada penyiar baru namanya Mas siapa Mas?
2: Faik. Salam kenal.
1: Iya Mas Faik. Piantune ganteng si polos. Kinyis-kinyis. Beke lulus kuliah.
4: Cilacap, Ibu Syarmila.
1: Cilacap, Ibu Syarmila. Cilacap kota.
4: Lagune melu bae.
1: Lagune melu bae. Ya kita tetakoni di sini Mama Syarmila anu remen ngopi napa mboten iki?
4: Arep ngopi Mbak Desi.
1: Mboten ate?
4: Mboten ate.
1: Ya Allah enak banget.
4: Lah iki kan seringe ngeteh soalnya lambungnya Mbak Desi ora kuat.
1: Oh, berarti kayaknya ora doyan duren mboten purun nggih.
4: Lah mboten, lambune tok bae. Lah tapi nek mambu seneng Mbak Desi, tapi nek mama ku lagune kan kaya Mbak Desi.
1: Lagune inggih.
4: Terus salam-salam titik lah. Mbak Desi si keluarkan ibu si ngonton dalem.
1: Inggih.
4: Kali mama Faik
2: inggih.
1: Diturunin soalnya
4: nih. Salam kenal.
1: Nah.
4: Jadi semakin niki onten nama Mama Cantika.
1: Mama Cantika.
4: Mama Cantika, Mama Luna, Mama Dede, Mama Siva, Mama sampai itu Mama Ica, Kumuninga, terusannya Mama Siti Kedungung Jangan, terus Mas Helsi, Mas Pak Dasrum, Pak Ratu, Mister Genjot, Mister Bal, Mas Umbang Asmara, Pak Pamin, terus Kangge Sidoyo Mawon, Kangge Mbak Desi neng kalian Mas Faik, siang sehat selalu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun. Ya, kita beralih ke jendela depan itu ada Mama Rusti. Selamat siang, Pro Dangdut.
5: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, wis kono ngobrol karo Mas Pak.
2: Sing kenyang
5: dari besan kok. Ya, assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis mentas kabeh apa putrane, Mak?
5: Orang dage sing ngadi melu ngono siji.
1: Oh lagi ya Mas Faik ya si jomblo Mak. Bakar tadi ngolet lagi ngolet mantu ya Mas Faik.
5: Bukan orang cocok kok pratek tindok-tindok kenal lah.
1: Oh iya. Mau karep dil-dilan di situ yang ngono.
2: COD.
1: COD.
5: Banyak-banyak bayang kok marem.
1: Iya benar.

0: Bener banget.
1: Acang mambar deh sih kue.
0: Emangnya Siti Nurbaya ya jodoh-jodohan ya.
1: Ini kue sih anger ngoledakan marmu anu tenggolet nambok ane ora cocok kok malah ane repot ya Mas Saik.
0: Lah kue. Kita nah. Ditakoni mama ya. Ke. Mama seneng ngopi apa ora?
2: Seneng ngopi pora lagi mama ke.
1: Unik ya suwe.
0: Hah?
1: Suarane Mas Faik selalu saya kayak suarane Mas Oni.
0: Oh, apa iya ya? Iya, seproduk sih mic-nya pada pe.
1: Kembaran dian sih gue.
0: Iya. Priwe gue emang ditakoni apa gue nang Mas Faik?
2: Seneng ngopi po lagi emang make.
1: Ora, aku ora seneng ngopi, Mas.
2: Memang pancen ora tuh ya, napa?
1: Iya. Iya tahu tahu sih, tapi ya kue yang bareng ngopi kan begini orang tayang turun turun. Raiso
2: turun. Tapi lambu. Tapi wetenge aman ya perutnya orang.
1: Ya alhamdulillah sih wetenge aman tapi ya kue jadi orang.
2: Raiso turun. Bukan
1: kepingin orang tayang turun turun yang harus ngopi.
2: Yo malah rasa keren saya.
1: Iya, jadi nanya orang mesti ngopi. Paling betah orang mesti pak. Sing mesti ya nu bening. Mbak Desi ngopi apa urung?
0: Lho ya wis ora susah ditakoni mau esok nang omah ngopi segelas. Nang kantor iki ngopi segelas tapi nganggo es.
1: Oh, lha jan. Kon ora lemu sekangen ndi?
0: Iya kok kena nyong kudu diet maring dokter gizi nggih ben mandan tertib kayane kok.
1: Tapi ya ora pati lemu banget ora balas dengan lah.
0: Lah, cak kaya gue lah kenal lemu banget kok. Pokoknya Januari nyong kudu kiye, kudu langsing sing set. Soalnya Januari ki arep ana acara megah.
1: Oh.
0: Acara megah sing luar biasa sing yang kudu keton langsing ben mandan kepenak dideleng. Ben mandan mandan kepenak disawang ya gue.
1: Soalnya mudah-mudahan ngono Januari sing set langsing.
0: Iya. Amin.
1: Ngono dadine pangling ya.
0: Iya, iki sapa sih ya gue. Ih sapa sih ayu banget irunge dadi keton bangir pisan ya gue ya Mak.
1: Padahal wis mbangir anu lemuaya tetep mbangir.
0: Lah ya ora ki anu karena ketutupan pipi dadine kae kok irunge ora katon.
1: Tapi karo Mbak Putri ke meh-meh pada ora ya ora pati sedengan lah ora lemu banget ora lah.
0: Ora lemu banget. Bobote
1: piragane, Mbak?
0: 80.
1: Mitro.
0: Ya Allah Gusti kena 80 kok. Dong pas anu bubar puasa kae ta 70.
1: Turunnya gratis.
0: Iya, anu padahal nyong yang ngenes ya, tapi teneng lemu bae kok mak nyong be bingung iya kok.
1: Lah ya tandane mong ayem gue lah ngenes-ngenes siapa jane lah mong
0: wong dablek. Anu
1: iya mong pengen turu gari turu, ngopi gari ngopi. Rimet lah.
0: Mantan anggup ya mak lah, jangan kepriwe jangan gawe kopi bae apa ya disit.
1: Oke, disyukuri bae, lemu garingnya mas padahal sing kuasa.
0: Iya bener banget, mak kudu disyukur. Sing penting sehat, waras, dompetnya selamat ya gue ya mak.
1: Iya bener gue, kayak kan tanggal siji, nggak dompetnya penuh.
0: Ya Allah amin.
1: Nyong de bagai ini ya.
0: De bagai ini tong apa ya.
1: Iya, teparingi sing sehat waras lancar kabeh.
0: Amin.
1: Apa nggih kita nang jenengan tercapek.
0: Amin amin.
1: Ki lagune apa ki Mbak Arab sing?
0: Lagune apa ki Mas Faik?
2: Bisane mung nyawa.
0: Bisane mung nyawa ngasik-asik jos.
2: Kaya wis kaya
1: koyo nyamang sekang kene, sekang udara nyamang jenengan karo Pak
0: Faik. Oke.
1: Salame yang gomiknya nama Mas Santika, Kumuninga, Mama Ida, karo putrane Mbak Diva, terusane Mister Balo, Mister Gencot, Pak Pamin, Dalang Suwadi, Mama Luna, Mama Sarmila, Mama Siti KDM, terus Mama Wati, Mama Vira,
0: Iya.
1: Pak Suyuti, sing kae miki Mama Santika takon mau sing anggotaken sapa Pak Suyuti.
0: Oh Pak Suyuti. Oh iya iya iya iya iya.
1: Bu siapa ya? Sing kae sing sijine Bu Es, Bu Monija. Ya nggok bebas sing urung kamutan kenyong anusan kelalen dadi. Nyong matur nuwun banget ya Mbak
0: wis ngobrol. Enjing.
2: Sami-sami.
1: Sehat selalu karo Mas Wai karo Mbak Desi.
2: Amin. Amin.
1: Boleh apa ya ngibadah sing istiqomah.
0: Amin. Lah gue tongane sing penting gue.
1: Iya. Wis nyong matur nuwun karo kowe bae tekenteni lagune matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefa iki langsung bae pada jogetan karo Nela Karisma judule apa gue judule iki?
2: Bisa nih mung nyawang.
0: Ya wis make ketik klik. Nah

0: Rika maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Kebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2006 likur. Diundi neng bulan Oktober 2006 likur. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dari bunga. Eling, nabungin neng BPR BKK Jateng ya.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Okay, kita masih seputar kopi. Jadi kalau tadi Mang Herdi komentarnya adalah kalau emang ngantuk, ya udah ngantuk aja, walaupun mau dikasih kopi juga ngantuk ya udah tetap ngantuk. Okay, gimana Mas Faik? Kamu mau baca beberapa ada yang masuk nggak sih itu tuh?
1: Ah, ini ada nih.
0: Boleh dibacakan.
1: Assalamualaikum, salam kenal dari Aurel. Salam buat Mbak Tesi.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, salam kenal. Salam terus di bawahnya.
1: Ada lagi nih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam untuk penggemar Bro Dangdut ya, Mbak. Iya, Mbak Desi, yang cantik
0: baik hati tidak aku sombong. Oke. Okay. Terus ada lagi kah? Itu Mas Kumbang Asmara ngapain tuh dia?
1: Ngapain ini?
0: Apa? Gantenan menang buri ake. Oh. Pancen. Oke, yuk. Kita masih ada waktu ya, Faik ya. Silakan orang ketang 5 menitan lah ya. Lumayan, silakan buat yang mau gabung. Mm-hmm. Jadi kalau pendengar Pro Dangdut suka ngopi gitu ya, karena hari ini adalah ternyata sebagai peringatan Hari Kopi Internasional. Tapi kalau pengalaman pribadi, saya memang sehari itu harus ngopi. Tapi atas saran dokter, memang kalau bisa tuh gak usah ada gulanya, less sugar gitulah, supaya tidak menjadi
1: gula tambahan.
0: Gula tambahan gula. Ya, karena aku juga udah manis juga kali ya.
1: Banget.
0: Saking manisnya ngasih anu ya. Oke. Okay. Tapi kalau Faik sendiri lagi-lagi enggak doyan tapi enggak begitu banget ya?
1: Iya, jujur enggak begitu banget sih. Kalau doyan mah ya, doyan kalau dikasih atau mungkin sama teman-teman lebih ke itunya sih. Kalau nongkrong sama teman ngopi, ayo. Tapi kalau edik banget sih enggak ya.
0: Edik banget enggak ya. Kadang memang kalau kopi itu sudah jadi lifestyle ya bagian anak muda. Bayangkan di Purwakarta, di Pekalongan juga kayaknya banyak ya beberapa titik-titik ya, kedai-kedai kopi.
1: Kayaknya hampir tiap minggu tuh muncul yang baru gitu loh.
0: Muncul yang baru
1: di sudut sini, di pojok sini tuh kayak kafe lagi.
0: Oke, baik. Jadi buat Kang Radun, kemana nih Kang Radun? Semoga Kang Radun sehat ya, Kang Radun ya. Kang Kidasron juga semuanya sehat, Mama Luna. Terus buat Ibu Munija, selamat siang. Terus siapa lagi? Mama Fai, Mama Hanum lawas banget nih. Ada Mbak Lasri di Lebong juga lawas banget nih, gak jumpa kita ya. Mas Permana juga semoga sehat ya, Mas Permana. Pak Pamin siang ini. Kita kayaknya mau pamitan aja ya, Faik ya.
1: Iya,
0: kita mau pamitan dan ketemu lagi besok hari Jumat, Faik dan Inka ya kayaknya ya.
1: Menyusul nanti.
0: Nah, jam 3 sore nanti ini ada Undang Rizky temani pendengar di sepanjang Purwakarta sore. Saya Desi Natalia.
1: Saya Faik Rafif.
0: Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya akan menemani Anda satu jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara, Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi

0: pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja, betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, ah nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Raffi Fatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi. Dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh yaudah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gak nyadar kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang di sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau nggak udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, ya itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini kita sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual Pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup. Serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu ya. Begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul dan lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
4: Secepatnya ya harusnya. Ya.
3: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
4: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
3: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTPPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTPPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Astacita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Astacita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
5: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Astacita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
5: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
5: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya Gimana ya saya bilang, apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
5: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih, mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
0: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
5: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
0: Berarti terlihat gitu ya?
5: Iya, pasti terlihat.
0: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
5: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak.
0: Lebih murung gitu.
5: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
0: Jadi untuk di kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini?
5: kekerasan seksual. Kalau untuk di kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban. Dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja. Tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
0: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
5: Iya benar. Ya.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
5: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat. Tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan. Saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya ku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu. Walaupun saya tetap
0: ada
5: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Mendengar demikian, dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya, perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Ketika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asa Cita produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama. Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk mendongkrak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan perubahan APBD Jawa Tengah 2026 disusun untuk mendongkrak pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk semester 1,5,80 di atas nasional.
2: DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan atas Raperda Perubahan APBD 2026 pada hari Selasa lalu. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan, Raperda tersebut merupakan tindak lanjut atas perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD serta telah disepakati pada 28 September 2026 lalu. Menurutnya, rancangan perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan capaian pembangunan Jawa Tengah. Pada semester pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,80%, investasi mencapai Rp59,94 triliun rupiah dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja. Angka kemiskinan yang turun menjadi 9,21%, tingkat pengangguran terbuka 4,30%, dan inflasi Agustus sebesar 3,08%.
1: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk semester 1,5,80 di atas nasional. 5,80 ini lebih baik dari nasional, di mana nasional ada 5,45. Kemudian angka kemiskinan 2020 9,58, kemudian turun 9,38.
2: Ahmad Lutfi menjelaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian, antara lain melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah. Sementara itu, pada sesi tanggapan fraksi, Padmasari Mestika Jati dari fraksi Partai Golkar meminta agar pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memastikan anggaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus memiliki keterkaitan yang jelas antara perubahan kebijakan, perubahan asumsi pendapatan, perubahan belanja, serta kebutuhan masyarakat yang ditemukan melalui pelaksanaan fungsi representasi DPRD.
2: Padmasari menyebut kondisi perekonomian Jawa Tengah 2026 menunjukkan perkembangan positif. Namun fraksi Golkar mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dinilai perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat pedesaan, petani, nelayan, pekerja informal, pelaku UMKM, perempuan, pemuda, hingga kelompok rentan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspahastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspahastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
5: Karena gudang kita tuh

0: Ibu spa, Ibu spa itu ada yang di Kapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Kapoktan. Nah, Kapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana, kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
1: Naning menambahkan meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, Maulana Purwawibowo, pemuda 18 tahun asal Nusa Wangu, Cilacap, akhirnya dipulangkan setelah teridentifikasi sebagai korban KM Virgo Transport 8. Jenazahnya tiba di rumah duka dan dimakamkan pada hari Selasa. Berikut laporan Reni Tania.
3: Jenazah Maulana Purwawibowo, pemuda berusia 18 tahun yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, akhirnya tiba di rumah duka di Desa Dana Sri Kidul, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap pada Selasa. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disemayamkan dan disolatkan. Setelah itu jenazah dimakamkan di TPU Astana Kiai Sepanjang, Desa Dana Sri Kidul. Maulana berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Ia menjadi salah satu dari 16 korban yang identitasnya diumumkan pada Senin 28 September. Dalam proses evakuasi, petugas juga menemukan sejumlah barang milik Maulana, di antaranya dompet berisi uang sekitar Rp13.000, kartu identitas milik Maulana, KTP milik neneknya, serta sebuah telepon seluler. Ayah Maulana, Muholidin, mengaku telah mengikhlaskan kepergian putra pertamanya tersebut. Ia mengatakan pertemuan terakhir dengan Maulana terjadi pada Kamis 10 September pada sekitar pukul 11 malam atau sebelum Maulana berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit. Setelah keberangkatan itu, Muholidin tidak lagi berkomunikasi dengan putranya karena saat berangkat Maulana belum membawa telepon seluler. Muholidin mengaku sempat merasa tidak tenang setelah Maulana berangkat. Kekhawatirannya kemudian terbukti setelah pada Minggu sore ia mendapat kabar bahwa kapal yang ditumpangi putranya mengalami kecelakaan.
4: Ya ngobrol saya cuman ya merestui kepergiannya mau bekerja di Kalimantan. Ya cuman nasihatin lah, ya hati-hati di jalan, yang kuat, bilang begitu kan. Harus tabah, sabar. Di kapal belum, nggak pernah komunikasi. Soalnya dia kan nggak bawa HP. Dikasih HP waktu di Surabaya mau naik kapal. Itu kemungkinan itu kartu belum sempat dipasang HP, jadi ya nggak sempat komunikasi. Itu waktu saya tahu bahwa anak saya kecelakaan kapal Virgo, saya dikasih tahu sama saudara saya namanya Mas Joko. Itu waktu hari Minggu sekitar jam 2:30, itu saya juga tidur sudah nggak tenang. Semenjak dia pergi itu nggak tenang, seperti siar itu terasa mau terjadi sesuatu.
3: Sementara itu Camat Nusa Wungu Oktavian Panji Setiawan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan warga Nusa Wungu yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Menurutnya rombongan yang berangkat dari wilayah Nusa Wungu berjumlah 6 orang. Mereka terdiri dari 4 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga. Dari 6 orang tersebut, 2 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga berhasil selamat. Sementara Maulana dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 1 warga Nusa Wungu lainnya bernama Ramlan hingga kini masih dalam proses pencarian.
5: 4 orang tersebut adalah yang pertama adalah Pak Salihin, warga Desa Banjarwaru. Yang kedua yaitu Mas Riandra, itu warga Desa Karangputan. Yang ketiga adalah Mas Maulana, saat ini dinyatakan meninggal dunia. Yang keempat adalah Pak Ramlan, warga Desa Nusa Wungu, yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Dari 4 orang ini, Pak Salihin dan juga Mas Riandra dinyatakan selamat. Dan mudah-mudahan kami masih menunggu informasi dari Basarnas, Posko Terpadu Baihak Banjarmasin, mudah-mudahan Pak Ramlan dari Desa Nusawungu segera untuk bisa ditemukan.
3: Sementara itu, Jasa Raharja yang datang ke rumah duka di Danau Sri Kidul memberikan santunan kepada ahli waris Maulana sebesar 70 juta rupiah. Santunan tersebut terdiri dari 50 juta rupiah dari Jasa Raharja dan santunan tambahan sebesar 20 juta rupiah dari Jasa Raharja Putra. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup dihafalkan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
7: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Syifa Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
8: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Jadi, penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
7: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, guna menekan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus mengejar target nasional 100% sampah terkelola, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terus mengejot pemilihan dan pengolahan sampah dari tingkat rumah tangga.
9: Sudah kita sampaikan agar memilah sampah organiknya.
10: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus berupaya mengoptimalkan penanganan sampah yang diproduksi masyarakat yang saat ini diprediksi sudah mendekati angka 400 ton per hari. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 50-60% sampah yang terkelola dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali, Suraji, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di TPA membutuhkan biaya yang sangat tinggi jika semua sampah ditimbun begitu saja. Oleh karena itu, pihaknya mendorong mitra pengangkut sampah dan masyarakat untuk memilah sampah organik sejak awal agar tidak membebani TPA.
9: Karena memang sebenarnya sampah organik itu tidak perlu dikelola di TPA, dalam arti tidak di landfill. Kalau dikelola masih boleh. Nah, upaya yang kita lakukan sosialisasi, terutama kepada mitra-mitra DLH. Jadi sampah yang masuk ke DLH itu hampir separuh itu yang melakukan pengangkutan jasa pihak ketiga atau mitranya DLH. Dan itu sudah kita sampaikan agar memilah sampah organiknya. Dan nanti tidak masuk dalam timbangan TPA yang nanti terkena retribusi. Jadi organiknya kalau tidak masuk ke blok sampah, itu masih tidak kita ikutkan. Dan kita menyediakan bagi mereka yang milah sampah tapi tidak punya tempat untuk mengolah organik. Kita siapkan di sana organik. Jadi dua tempat kita, organik dan organik kita tidak dikenakan retribusi. Yang dikenakan hanya sampah yang masuk ke blok sampah. Nah, organik itu sebenarnya kan berat ya. Maksudnya lebih berat daripada sampah non-organik. Nah, cuman ini juga belum efektif. Jadi belum semua mitra itu memilah organik itu.
10: Selain bekerja sama dengan mitra pengangkutan, DLH Boyolali juga meluncurkan program jangka panjang bertajuk Home Pimpah, yakni gerakan pemilahan dan pengolahan sampah mandiri dari rumah tangga. Melalui program ini, sampah organik dapat diolah menjadi pakan ternak atau kompos, sedangkan sampah anorganik yang bernilai ekonomis dapat dipilah. Suraji menambahkan pemilahan dari sumbernya merupakan strategi utama untuk mencapai target nasional pengolahan sampah secara menyeluruh di tahun 2029.
9: Dalam jangka panjang yang kita kerjakan dan sebenarnya sudah adalah program Home Pimpah DLH. Jadi Home Pimpah itu pilah olah sampah dari rumah. Jadi sampah itu dari sumbernya sudah dipilah, yang rosok dipilah, kemudian yang organik juga dikelola baik individual maupun komunal bareng-bareng, baik untuk pakan ternak ataupun untuk kompos. Ini terserah saja, yang penting tidak dibawa ke TPA. Cuman ini juga bilang efektivitas ya belum efektif. Jadi masih banyak yang belum dari masyarakat kita yang saya kalau istilahkan peduli untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
10: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berharap kepedulian masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah dapat terus meningkat sehingga beban TPA berkurang dan lingkungan tetap terjaga. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Pendengar, memeriahkan HUT ke-270 Kota Yogyakarta, berbagai promo menarik dihadirkan melalui YK Festival, maksud kami Festisale, sepanjang Oktober 2026. Mulai dari diskon hotel hingga 55%, pusat perbelanjaan, restoran, hingga pelaku usaha lainnya untuk menggerakkan ekonomi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Purwanto.
11: Jadi nanti masyarakat akan dapat menikmati beberapa promo dan penawaran yang menarik dari berbagai usaha dan stakeholder.
12: Memeriahkan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan JK Festisil selama satu bulan penuh mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini melibatkan berbagai sektor pariwisata dan ekonomi mulai dari hotel, pusat perbelanjaan, restoran, pasar tradisional, batik dan wastra, retail, hingga sektor transportasi dan perjalanan. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama Kota Yogyakarta, Danang Yuli Saksono mengatakan, YK Festisil menjadi upaya pemerintah bersama dunia usaha untuk mendorong transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Danang menyebutkan, sebanyak 57 hotel ikut berpartisipasi dengan menawarkan berbagai promo, termasuk diskon kamar hingga 55%.
11: Tentu melalui Festisil ini sebenarnya merupakan suatu awal bagi kami dari Pemkot bahwa kerjasama ini kami harap terus berlanjut begitu, tidak hanya untuk tahun ini dan untuk tahun-tahun mendatang. Harapannya adalah melalui rangkaian-rangkaian seperti ini meneguhkan image Yogyakarta sebagai city festival yang pertama, yang kedua juga bahwa ekonomi kita tentu diharapkan dengan bergandengan tangan ini akan semakin terat dan semakin baik.
12: Selain hotel, 8 pusat perbelanjaan serta sejumlah restoran juga menghadirkan promo dan paket khusus selama Festisale. Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBIDIY Surya Ananta mengatakan, 8 pusat perbelanjaan yang terlibat terdiri dari 4 pusat belanja di Kota Yogyakarta dan 4 lainnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya, program promo dan berbagai kegiatan di pusat perbelanjaan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat pada periode Oktober yang secara siklus bisnis masuk kategori low season. Pemkot Yogyakarta berharap YK Festisil tidak hanya mendorong perekonomian selama perayaan HUT ke-270, tetapi juga menjadi awal kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat citra Yogyakarta sebagai City of Festival.
2: Rencana sterilisasi area parkir sisi timur Masjid Raya Syekh Zayed Solo mendapat penolakan dari warga Kilingan. Penolakan disampaikan saat Komisi 3 DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dengan warga memasang sejumlah spanduk penolakan.
13: Yang paling utama kami tetap menolak adanya sterilisasi.
14: Warga Rejosari Kilingan menilai rencana sterilisasi akan berdampak langsung terhadap aktivitas warga, terutama pengelola parkir dan pelaku UMKM di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed. Ketua Paguyuban Warga Rejosari, Lanyono, mengatakan warga tetap menolak rencana tersebut. Menurutnya, warga juga masih menunggu solusi dari pemerintah dan berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan. Lanyono menegaskan keberadaan warga di kawasan tersebut bukan sebagai pihak luar, sehingga aspirasi penolakan akan tetap disampaikan.
13: Yang paling utama kami tetap menolak adanya sterilisasi. Update-nya seperti itu, sambil istilahnya pemerintah seperti apa, bikin solusinya, tapi kami karena ini wilayah kami, sebagai warga, kami tetap mempertahankan wilayah kami.
14: Lanyono menyebut dampak sterilisasi tidak hanya dirasakan pengelola parkir, tetapi juga UMKM dan kegiatan sosial yang selama ini berjalan dari aktivitas di kawasan tersebut. Ia mengatakan warga selama ini ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, termasuk membantu menangani sejumlah kejadian di kawasan masjid. Warga juga berharap rencana sterilisasi dibahas kembali bersama pemerintah dan tidak dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta Taufikur Rahman mengatakan pihaknya melakukan sidak untuk melihat langsung kondisi di lapangan. DPRD juga meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui rembuk antara pemerintah dan warga sekitar. Taufikur Rahman berharap Wali Kota Surakarta dapat menerima warga untuk membahas kembali rencana sterilisasi dan mencari solusi terhadap dampak yang muncul.
15: Pendapat Wali Kota atau keputusan Wali Kota dari Kan dengan harapan mereka supaya tidak ada sterilisasi, ini kan bertolak belakang. Ini berarti perlu ada rembukan lagi. Jadi dibicarakan lagi, dan hari ini nanti akan kami sampaikan ke Mas Wali supaya Mas Wali mau menerima mereka. Cuma kaitannya dari pendapatan dan UMKM ini masalahnya.
14: DPRD menyebut persoalan utama yang perlu dibahas berkaitan dengan pengelolaan parkir, pendapatan, serta keberlangsungan UMKM warga. DPRD akan menyampaikan hasil sidak kepada Wali Kota Surakarta dan mendorong adanya pertemuan kembali dengan warga. Sementara itu, warga masih mempertahankan sejumlah spanduk penolakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait rencana sterilisasi area parkir sisi timur Masjid Raya Syekh Zayed. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Pendengar, PSS memanfaatkan sebaik mungkin jeda internasional untuk mempererat kebersamaan pemain agar segera bangkit pasca hasil buruk di kompetisi Super League musim ini. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
16: Langsung. Latihan intensif terus dilakukan PSS Sleman untuk memperbaiki performa tim yang anjlok pada 3 pekan awal kompetisi Super League. Salah satu kelemahan yang disoroti oleh staf kepelatihan yang dipimpin oleh Peter Huistra yaitu kekompakan dan juga stamina. Dalam 2 pekan terakhir, staf kepelatihan menggenjot fisik dan juga membangun chemistry dengan mempererat kebersamaan pemain agar dapat bangkit dari keterpurukan.
17: Ya,
16: kita menjalani pekan yang berat dan kami terus memperbaiki kondisi stamina kami agar semakin baik dan baik. Kami sudah beberapa kali menerapkan tactical game 11 lawan 11 dan memberi lebih banyak menit bermain bagi semuanya. Lebih lanjut, Peter Huistra sebagai pelatih kepala PSS Sleman menegaskan, progres yang didapat anak asuhnya dalam sesi latihan mengalami peningkatan yang signifikan. Skuad PSS pun diharapkan siap tempur sepenuhnya ketika menjamu PSM Makassar pada 11 Oktober pekan depan.
17: Yeah, the progress today come from the fitness.
16: Perkembangannya saat ini untuk kebugaran pemain mulai terlihat. Dan kami semakin fit serta semakin baik dari hari ke hari. Ini yang sangat dibutuhkan untuk bertarung di kompetisi Super League, khususnya untuk menatap laga selanjutnya.
17: So they all tried and they all there's always good things, there's always things you can do better.
16: PSS Sleman yang menduduki peringkat ke-15 telah kebobolan 7 gol dalam 3 pertandingan, sedangkan PSM Makassar yang ada di ranking ke-12 juga telah kemasukan 8 gol. Kedua tim kini memperbaiki pertahanan mereka yang mudah dijebol lawan pada laga pekan ke-4 yang akan berlangsung di Stadion Mangku Harjo Sleman. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
2: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, Moklik Rapat Kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Informasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini langsung di update dari Room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Mbak Sani. Selamat sore Mbak Sani, silakan dengan informasi sore hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi Room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari simpang Alun-Alun. Pada sore hari ini di simpang Alun-Alun arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah underpass. Pada sore hari ini di wilayah underpass arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang melaju ke arah barat maupun ke arah timur yang melaju ke arah Sawangan. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Omnia. Pada sore hari ini di Simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Utara atau dari Jalan Ahmad Yani terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Kebun Dalem. Pada sore hari ini di Simpang Kebun Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada sore hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Patriot. Pada sore hari ini di Simpang Patriot, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, khususnya di ruas Jalan Gerilya masih terpantau tidak adanya antrian kendaraan dan masih terpantau lancar. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Sokaraja. Pada sore hari ini di Simpang Sokaraja, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, tidak ada antrian di keempat kaki simpang dan juga masih pada sore hari ini khususnya di ruas jalan untuk yang melaju ke arah Purbalingga terpantau tidak ada antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Simpang Karangluas. Pada sore hari ini di Simpang Karangluas arus lalu lintas juga masih terpantau lancar dan juga terlihat dari kaki Simpang Barat atau dari arah Cilongo Karanglo terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan angkutan barang pada sore hari ini. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Sani atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Sani.
1: Baik, terima kasih Mas.
0: Baik, sama-sama.
2: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas. Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana, program Kentongan RRI Purwokerto. Pendengar kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Faisal Raihan. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan bersama mendengarkan informasi dari perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Purwo. Selamat sore Mas Purwo, silakan dengan informasinya.
5: Selamat sore Mas Rizky, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas, Cilacap, serta perakiraan cuaca maritim untuk hari Kamis tanggal 1 Oktober tahun 2026 mulai sore hingga esok hari. Untuk kondisi cuaca wilayah Banyumas pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 18 km per jam. Dengan hembusan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk wilayah Cilacap, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai 15 km per jam. Dengan hembusan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 55 hingga 85%. Untuk kondisi cuaca di perairan selatan Cilacap, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, sedangkan perakiraan cuaca di perairan Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan pada sore hingga malam, dan berawan tebal pada pagi hari. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang. Namun meski demikian, tetap kami menghimbau rekan-rekan nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di pesisir agar selalu tetap waspada dan berhati-hati. Untuk saat ini belum terdapat peringatan dini, namun kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi Info BMKG atau dengan mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Purwo atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Purwo.
5: Selamat sore Mas Rizky, terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Peringat Pro 1 beralih ke informasi berikutnya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya bersama Vina Afiatul.
6: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas terus mengoptimalkan penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Tingginya permintaan masyarakat dan keterbatasan armada tangki menjadi kendala dalam proses distribusi bantuan air bersih. Ketua Basnas Kabupaten Banyumas, Hasanatul Mufidah menyampaikan, hingga saat ini Basnas telah menyalurkan sebanyak 186 ribu liter air bersih ke 28 titik di berbagai kecamatan di Kabupaten Banyumas. Bantuan tersebut telah diterima oleh 3.306 kepala keluarga atau 11.672 jiwa. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya kendaraan tangki air bersih, Basnas menjalin kerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7: Kendala yang kita hadapi utamanya adalah sarprasnya itu sudah bisa kita selesaikan dengan kerjasama dengan pihak lain.
6: Sementara itu, kebutuhan air bersih yang disalurkan kepada masyarakat tetap disediakan melalui Basnas. Hasanatul Mufidah mengatakan, kerjasama tersebut membantu mengatasi kendala armada sehingga penyaluran bantuan dapat terus dilakukan. Dalam menentukan wilayah penerima bantuan, masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih dapat mengajukan permohonan kepada Basnas. Selanjutnya, tim Basnas Tanggap Bencana akan melakukan survei untuk memastikan kebutuhan masyarakat sebelum bantuan air bersih disalurkan. Basnas Kabupaten Banyumas menghimbau masyarakat yang masih mengalami kesulitan air bersih agar tidak ragu mengajukan permohonan bantuan. Penyaluran bantuan akan terus dilakukan sebagai bagian dari program kemanusiaan selama masyarakat masih membutuhkan. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Peringat Pro 1 beralih informasi berikutnya. Kematian ikan gurame dilaporkan terjadi di sejumlah kolam pembudidaya di Purbalingga dengan tingkat kematian mencapai 20-40% dari populasi. DPPP Purbalingga menggandeng provinsi untuk meneliti penyebabnya. Berikut laporan bersama Fitri Nur Hasana.
8: Kematian ikan gurame dilaporkan terjadi di sejumlah kolam pembudidaya di Purbalingga dengan tingkat kematian mencapai 20-40% dari populasi. Kematian terparah dilaporkan terjadi pada kelompok Mina di Pakerti, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Purbalingga mencatat ikan di kelompok tersebut masih terus ditemukan mati setiap hari. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga Hafidah Kusniati mengatakan penyebab kematian ikan di kolam pembudidaya masih harus dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium. Ia menduga kondisi cuaca ekstrim dan perubahan suhu yang tajam berkaitan dengan munculnya kembali penyakit pada ikan. Hafidah menceritakan peternak telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan kematian ikan dengan mensterilkan kolam menggunakan kapur, memisahkan ikan yang sehat serta mengganti air irigasi dengan air dari sumur bor. Namun upaya tersebut belum mampu menghentikan kematian ikan. Dinas Pertanian Pangan Perikanan kemudian melaporkan kondisi tersebut secara berjenjang karena Purbalingga belum memiliki tenaga fungsional pengelola kesehatan ikan maupun laboratorium mandiri. Adapun laporan diteruskan ke Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Usai laporan, tim provinsi yang terdiri dari 3 ahli kemudian mendatangi Desa Bajong pada Selasa 15 September 2026 dengan mengambil sampel air dan melakukan pemeriksaan klinis terhadap ikan gurame yang terserang penyakit. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebab kematian ikan.
9: Mereka tangani, ada yang dengan dipindah ikan-ikan yang masih sehat ini dipindah kolam yang ini diistirahatkan, disterilkan. Ada yang dikasih obat-obatan, ada yang dikasih garam krosok, ada yang dengan treatment dihentikan makannya. Kejadian ini setelah mereka kewalahan, sebenarnya mereka sudah melakukan langkah-langkahnya. Sepolnya pengetahuan, pengalaman mereka belum bisa teratasi, penyakit itu masih tetap ada. Ini kita laporkan ke provinsi, namanya Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan. Datanglah ke sana, kemudian diambil sampelnya, sampel airnya, kemudian gejala klinis ikannya diperiksa. Sampel-sampel ini dibawa ke lab mereka.
8: Hafidah menambahkan sampel air akan diuji di Laboratorium Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya akan disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari. Fitri Hasanah melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Baik pendengar Pro 1, sampai di sini Siaga Negeri. Kali ini salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

Pro 1 Bergaya Pro 1 luar biasa. Tentunya masih bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto sore ini. Mendengar senang banget rasanya ya di kesempatan sore hari ini. Untuk edisi hari apa nih ya? 1 Oktober hari Kamis. Pendengar luar biasa, ini adalah hari kesaktian Pancasila. Sehari sebelumnya kemarin kita semuanya ini dianjurkan ya untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati G30 SPKI. Kemudian sehari setelahnya ini di 1 Oktober ya, makanya pagi tadi tuh banyak yang upacara pendengar ya. Oke, Josjes lah ya ini buat memperingati hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Dan tentunya pendengar Pro 1 nanti juga bakal dihadirkan ada Warta Ketok Ular bersama saya juga Undang Rizky pendengar. Dan tentunya saya akan membersamai Anda semuanya di sepanjang Purwokerto sore sampai menjelang pukul 19. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin barangkali lagi di jalan, hati-hati ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringat Pro 1 Cek Fakta kembali hadir memberikan fakta menarik dan juga terupdate untuk Anda sore hari ini. Pendengar, beredar video yang menuding masyarakat muslim di negara Nepal ini membuang berhala ke laut. Pendengar, pada hari Senin tanggal 7 September 2026 beredar sebuah video di X ya oleh akun Black Rangers 85717 yang menampilkan beberapa orang yang mendorong patung Ganesha ke dalam air ya, di air laut. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo, Trun Backhox, ini memeriksa fakta yang disebarkan, ini mengeceknya dengan Google Lens ya. Dan hasilnya, pendengar, ditemukan beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi video tersebut. Ada akun YouTube Puja Sarkar, ya, ini membagikan video pada 17 September 2026. Kemudian didukung juga oleh beberapa referensi hasil pencarian di Google dan juga X. Ini menggunakan kata kunci Ganesh Visarjan, ini berdasarkan petunjuk dari hasil pencarian menggunakan Google Lens. Pendengar, faktanya video yang disebarkan ini adalah hasil rekaman ritual Ganesh Visarjan oleh penganut agama Hindu yang mengembalikan patung tanah liat untuk kembali ke bentuk asalnya karena larut ya pendengar dalam air dan kembali ke bumi. Jadi unggahan berisikan video dengan narasi masyarakat muslim di negara Nepal ini membuang berhala ke laut ini merupakan kategori konten yang menyesatkan ya pendengar, dan tentunya patut kita waspadai dan cek lebih detail lagi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Nah, Pro 1 ada informasi menarik ya, di mana kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau KMI Expo 2026 ini menjadi ajang kewirausahaan mahasiswa dan pelaku usaha dari berbagai daerah, di mana pameran tersebut ini menghadirkan beragam produk inovatif termasuk minuman botanikal khas Banyumas pendengar. Salah satu pelaku UMKM ini memamerkan produk minuman botanikal berbahan rempah ya. Produk yang dibawa antara lain adalah wedang uwu dan juga jahe merah pendengar. Kemudian dirinya mengikuti KMI Expo karena kegiatan tersebut ini berskala nasional ya. Menurutnya pendengar, pameran ini dapat membantu memperluas pengenalan produk kepada masyarakat luas juga ya. Kemudian dirinya juga mengatakan produknya telah memiliki izin BPOM. Hal tersebut menjadi bagian dari standar pengolahan yang ditetapkan dalam produksi minuman botanikal ya. Antusiasme pengunjung juga terlihat selama pameran berlangsung ya. Pengunjung berasal dari berbagai perguruan tinggi yang mengikuti KM Expo tahun 2026 tentunya ya. Dan juga keikutsertaan dalam KM Expo 2026 pendengar, ini diharapkan dapat memperluas pasar produk UMKM Banyumas. Pameran tersebut juga menjadi ruang bagi produk rempah lokal untuk dikenal lebih luas lagi, pendengar.

0: Peringat Pro 1 pukul 17.41 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Prosatu, Prosatu, Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Prosatu. Prosatu. Prosatu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi menarik untuk Anda sore hari ini. Pendengar Pro 1, rancangan APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2027 mulai dibahas bersama DPRD. Anggaran belanja daerah diarahkan tidak hanya untuk menjalankan pemerintahan, tetapi juga membiayai sejumlah kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berikut laporan bersama Fitri Hasanah.
2: Rancangan APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2027 mulai dibahas bersama DPRD. Dalam rancangan yang disampaikan Bupati Purbalingga pada rapat paripurna DPRD, anggaran belanja daerah diarahkan tidak hanya untuk menjalankan pemerintahan, tetapi juga membiayai sejumlah kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

0: Belanja wajib, periodik, dan mengikat untuk menjamin kelancaran pemerintahan, anggaran juga diarahkan untuk sejumlah kebutuhan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas destinasi wisata, peningkatan akses pendidikan dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan Bupati Fahmi, pemerintah daerah juga merencanakan dukungan terhadap gerakan membangun desa, inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, hingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Tidak hanya itu, dijelaskan Fahmi, pendidikan keagamaan dan tempat ibadah juga masuk dalam arah kebijakan belanja, terutama dalam upaya meningkatkan kesehatan mental dan mewujudkan masyarakat Purbalingga yang berakhlak mulia.
1: Yang kedua, membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas destinasi wisata, meningkatkan akses pendidikan untuk semua dan layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong gerakan membangun desa, mendorong inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, pemenuhan kebutuhan pokok, mendorong pendidikan keagamaan dan tempat ibadah dalam meningkatkan kesehatan mental, serta untuk mewujudkan Purbalingga yang berakhlak mulia.
0: Fahmi menambahkan rancangan APBD 2027 juga memberikan ruang bagi program dan kegiatan gotong royong dalam rangka rehabilitasi dan perlindungan sosial. Arah tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah tidak hanya dirancang untuk pembangunan fisik dan pelayanan pemerintahan, tetapi juga untuk merespon kebutuhan sosial masyarakat. Fitri Hasana melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Makna lima sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan tanah airku.
1: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
2: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah. Jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pro 1 luar biasa, masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali akan dihadirkan beberapa informasi menarik di kesempatan sore hari ini ya. Untuk Anda semuanya pendengar ya, ada informasi menarik di kesempatan sore hari ini pendengar, terkait dengan dinas kesehatan gitu ya, yang memeriksa makanan hingga menjamah SPPG usai 18 siswa ini keluhkan mual-mual pendengar. Dinkes Banjarnegara mengambil sampel makanan dan melakukan pemeriksaan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur SPPG ya, menyusul adanya keluhan kesehatan yang dialami oleh 18 siswa di Kecamatan Purwareja Kelampok. Belasan siswa dari sejumlah SD dan juga MI tersebut sebelumnya mengalami mual dan muntah ya pendengar. Setelah mengonsumsi makanan MBG ya, mereka sempat dilarikan ke Puskesmas Kelampok 1 untuk menjalani pemeriksaan. Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga dari Dinkes Banjarnegara Heri Purwono ini dirinya mengatakan pendengar, investigasi dilakukan untuk mencari penyebab pasti ya keluhan yang dialami oleh para siswa tersebut. Sampel makanan yang dikonsumsi siswa ini telah diamankan untuk diperiksa di laboratorium ya, di mana pemeriksaan dilakukan ini guna mengetahui kemungkinan adanya kontaminasi atau mungkin adanya kandungan zat tertentu yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pendengar. Dinkes tidak hanya memeriksa makanan saja, para penjama makanan di dapur SPPG ini juga akan diperiksa melalui pengambilan sampel dengan tes usap atau swab ya. Pemeriksaan tersebut pendengar ini guna melihat kondisi kesehatan penjama makanan ya, sekaligus memastikan tidak ada penyakit yang berpotensi menular melalui makanan pendengar. Tak luput juga ada yang turut diperiksa adalah peralatan yang digunakan dalam proses produksi, ini juga diperiksa ya. Menurut Heri pendengar, pemeriksaan menyeluruh diperlukan karena keamanan makanan ya, ini tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan saja, tetapi juga proses pengolahan dan juga proses distribusinya pendengar. Sementara itu kondisi 18 siswa yang sebelumnya mendapatkan pemeriksaan di Puskesmas Kelampok 1 kini berangsur membaik ya. Hingga Rabu siang pendengar, seluruh siswa sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman. Membasuh jiwa dengan ilmu. Menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
7: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta. Channel Informasi dan Inspirasi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

101 dimanapun Anda berada, pendengar. Kali ini ada informasi menarik lainnya, pendengar. Dinas Perhubungan Banyumas ini memastikan perluasan layanan gratis parkir di 159 titik retail modern ini berjalan gitu ya, pendengar ya. Namun penerapannya masih menunggu setoran retribusi parkir tepi jalan umum dari manajemen masuk ke kas daerah, pendengar. Kasih perparkiran Dinas Perhubungan Banyumas Fadil Jamrudin ini mengatakan layanan gratis parkir di 159 titik retail modern yang ditargetkan ini startnya hari ini ya, pendengar. Ini tentunya luar biasa ya, untuk kemudian bisa dinikmati oleh kita semuanya. Dan tadi pagi ya saya juga mendapat informasi dari teman-teman dari Dinas Perhubungan Banyumas yang biasanya memberikan informasi lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, memang sudah mulai dilaksanakan ya. Startnya dari 1 Oktober 2026 ini. Kemarin kan yang lalu itu adalah di retail modern yang warnanya ini, yang inisialnya I. Kemudian yang sekarang itu yang inisialnya A ya, warnanya merah ya gitu ya. Jadi sudah, saya juga sempat membuktikan beberapa keliling melewati beberapa toko tersebut gitu ya. Dan memang sudah tidak tersedia parkir di sana gitu ya, pendengar ya. Dan tentunya pendengar, terkait adanya kemungkinan pelanggaran ya, ini kita semuanya sebagai masyarakat juga diminta ikut mengawasi pelaksanaan layanan gratis parkir di Banyumas ya. Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas Perhubungan Banyumas jika menemukan adanya, masih adanya ya, juru parkir yang masih menarik retribusi di retail modern di wilayah Kabupaten Banyumas.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Peringkat nomor satu ada lagu dari Salon Seven dengan Pendosa. Ini lapanya harus ikut serta ya, membersamai saya turun di sepanjang Purwokerto sore ini mendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Purwokerto. Ya sama undang Rizky ya. Ini tadi udah bersama, saya bingung mau bersama lagi. Jangan kemana-mana pendengar, lepas ini saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak warta berita langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian akan dilanjut di sepanjang Purwokerto malam. Nanti juga bakal ngaji bersama ya, bersama rekan saya ada Inka Mutiara. Terima kasih pendengar, selamat malam dan selamat melanjutkan keseruan bersama Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah saya bersumpah.
2: Demi Allah saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto

0: Ya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya
3: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan

0: dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
2: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
5: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
4: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
4: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. 1, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
5: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
6: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu. Jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
5: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
7: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas.
7: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
9: Ya.
7: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
9: Ya.
7: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
9: Ya.
7: Gitu ya?
9: Ya,
7: Mli. Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Kaumas.
8: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Kaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
10: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
11: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama.
10: Akhirnya
11: pada akhirnya,
10: semua.
11: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
8: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
12: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
13: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
12: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
9: Dan nama OIL itu adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertek kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berwil angkatan laut Indonesia.
12: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, kurang lebih 15 ribu hektar. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
14: Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 ribu hektar. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut DPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
15: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
16: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya, di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari, itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu Pak.
15: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
17: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
18: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
17: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini, Pak. Tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini, Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama, karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
18: Guru SD Senabuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
19: Jadi mohon perhatian kepada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Senabuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat ada di sekitar SD Senabuyu.
18: SD Negeri Senabuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditololi menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih. Kita akan menyampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok kumpulan pemain atau DSP yang baru saja dirilis oleh BFNC. Ada perubahan yang terhadap yang cukup mencolok, yaitu adalah bahwa kita kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Aldeire untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Prosatu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto malam ini. Dan hari sudah mulai gelap, sudah gelap ya. Biasanya kalau sudah gelap ini baru terasa, ternyata hari ini panjang juga ya. Tapi gak apa-apa, sekarang waktunya kita tarik nafas, santai sebentar ya dari hal-hal yang mungkin membuat Anda stres ya. Dan juga nikmati sisa malam ini dengan suasana yang lebih menyenangkan. Tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto akan temani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang pas untuk menemani apapun kegiatan Anda. Masih ada energi ya, jadi tentunya gas terus malam hari ini untuk yang masih bekerja ya. Yang sudah mulai lelah boleh bersantai sejenak ya. Jadi selamat menikmati malam hari ini, entah itu sendirian atau bersama dengan keluarga. Tentunya Pro 1 RRI Purwokerto akan selalu menemani Anda. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Islam merupakan agama yang membawa ajaran rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam ya. Dalam ajaran ini, Islam mengajarkan kasih sayang, kebaikan, toleransi, keadilan, dan juga kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Daliman MPD dalam dialog Mutiara Pagi ya di Pro 1 RRI Purwokerto. Dan menurutnya, Islam hadir membawa masyarakat Arab keluar dari masa jahiliyah menuju kehidupan yang lebih beradab. Konsep rahmatan lil alamin bukan hanya tentang kebaikan kepada manusia, tapi juga kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan. Oleh karena itu, perilaku seperti kezaliman, kekerasan, intoleransi, kebencian, penindasan, dan tindakan yang merusak lingkungan ini bertentangan dengan nilai kasih sayang dalam Islam. Umat Islam diharapkan bisa menerapkan kasih sayang, keadilan, toleransi, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing, dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik, yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Maulana Purwawibowo, pemuda 18 tahun asal Nusa Wungu, Cilacap, akhirnya dipulangkan setelah teridentifikasi sebagai korban KM Virgo Transport 8. Jenazahnya tiba di rumah duka dan dimakamkan pada Selasa. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Jenazah Maulana Purwawibowo, pemuda berusia 18 tahun yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, akhirnya tiba di rumah duka di Desa Dana Sri Kidul, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap pada Selasa. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disemayamkan dan disolatkan. Setelah itu, jenazah dimakamkan di TPU Astana Kiai Sepanjang, Desa Dana Sri Kidul. Maulana berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Ia menjadi salah satu dari 16 korban yang identitasnya diumumkan pada Senin 28 September. Dalam proses evakuasi, petugas juga menemukan sejumlah barang milik Maulana, di antaranya dompet berisi uang sekitar Rp13.000, kartu identitas milik Maulana, KTP milik neneknya, serta sebuah telepon seluler. Ayah Maulana, Muholidin, mengaku telah mengikhlaskan kepergian putra pertamanya tersebut. Ia mengatakan pertemuan terakhir dengan Maulana terjadi pada Kamis 10 September pada sekitar pukul 11 malam atau sebelum Maulana berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit. Setelah keberangkatan itu, Muholidin tidak lagi berkomunikasi dengan putranya karena saat berangkat Maulana belum membawa telepon seluler. Muholidin mengaku sempat merasa tidak tenang setelah Maulana berangkat. Kekhawatirannya kemudian terbukti setelah pada Minggu sore ia mendapat kabar bahwa kapal yang ditumpangi putranya mengalami kecelakaan. Ya.

0: namanya Mas Joko. Itu waktu hari Minggu sekitar jam 2:30. Itu saya juga tidur sudah enggak tenang. Semenjak dia pergi itu enggak tenang. Seperti di hari itu terasa mau jadi terjadi sesuatu.
1: Sementara itu, Camat Nusa Wungu Oktavian Panji Setiawan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan warga Nusa Wungu yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Menurutnya, rombongan yang berangkat dari wilayah Nusa Wungu berjumlah 6 orang. Mereka terdiri dari 4 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga. Dari 6 orang tersebut, 2 warga Nusa Wungu dan 2 warga Purbalingga berhasil selamat. Sementara Maulana dinyatakan meninggal dunia, sedangkan satu warga Nusa Wungu lainnya bernama Ramlan hingga kini masih dalam proses pencarian.
2: 4 orang tersebut adalah yang pertama adalah Pak Salihin, warga desa Banjarwaru. Yang kedua yaitu Mas Riandra, itu warga desa Karangputan. Yang ketiga adalah Mas Maulana, saat ini dinyatakan meninggal dunia. Yang keempat adalah Pak Ramlan, warga desa Nusa Wungu yang saat ini belum diketahui keberadaannya. Dari 4 orang ini, Pak Salihin dan juga Mas Rianda dinyatakan selamat. Dan mudah-mudahan kami masih menunggu informasi dari Basarnas, Posko Terpadu Baihak Banjarmasin. Mudah-mudahan Pak Ramlan dari desa Nusa Wungu segera untuk bisa ditemukan.
1: Sementara itu, Jasa Raharja yang datang ke rumah duka di Danau Sri Kidul memberikan santunan kepada ahli waris Maulana sebesar 70 juta rupiah. Santunan tersebut terdiri dari 50 juta rupiah dari Jasa Raharja dan santunan tambahan sebesar 20 juta rupiah dari Jasa Raharja Putra. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Lintas Informasi Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di malam yang penuh berkah ini. Semoga pendengar selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan. Senang sekali saya Inka Mutiara bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Qur'an. Malam ini kita akan menyimak dan belajar bersama ya, supaya bacaan kita

0: semakin baik. Untuk edisi malam hari ini, Juz 26 ya, tepatnya Quran Surat Qaf ayat 40 bersama dengan Ustadz Safingin. Semoga malam hari ini bisa menjadi waktu yang penuh berkah untuk kita semua dan bisa menambah semangat kita ya untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, kita akan sapa Ustadz Safingin terlebih dahulu yang sudah terhubung melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Inka.
0: Sehat nggak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Inka.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, ya.
0: Sehat juga alhamdulillah Ustadz.
1: Yeah.
0: Kita melanjutkan surat yang kemarin begitu ya Ustadz ya. Ini surat Qaf ayat 40 ya Ustadz.
1: Iya, yeah, betul Mbak Inka.
0: Yeah. Baik, silakan Ustadz untuk dimulai tadarus dan tahsin Al-Quran malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an min ahlihi wa khassatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini, yaitu Juz 26 Surah Qaf ayat 40.

0: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimah dimanapun anda berada, surah Qaf ayat 40. Wa minal laili. Nah, langsung dimasukkan, ditekan ke huruf lam yang ada tasdidnya. Laili, ya sukun sebelumnya fathah, maka lain, ya. Baca lunak saja. Ya sukun hanya menjadi i, tidak boleh panjang. Fasabbihhu. Nah, di sini ada huruf ha dan huruf he. Huruf ha makhrajnya dari tenggorokan yang tengah. Sedangkan huruf he makhrajnya dari tenggorokan yang paling bawah. Ini berdekatan, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai fasabbihhu. Tapi ha terlebih dahulu, tipis. Kemudian baru huruf H. Fasabbihhu. Nah, harus pisah hurufnya, harus berbeda. Wa'ad barat sujud. Wa'ad. Nah, huruf dal adalah huruf qalqalah. Qalqalah sughra. Ad. Nah, mantul. Kemudian ba panjang dua harokat karena fathah dan alif. Ya. Tabi'i. Urat sujud ro langsung masuk ke huruf sin yang ada tasdidnya. Urat sujud. Nah, huruf jim tengah lidah, tengah langit-langit, ya, ditekan kuat, tidak berdesis. Jadi bukan jud, tapi yud. Nah, jim. Ya. Ju panjang, dua harokat, empat harokat, atau enam harokat. Ini ketika waktu. Jadi mada'arid disukun. Kemudian misalnya karena waqaf itu menjadi mati atau sukun, ya, yang aslinya sujudi jadi sukun. Nah, di sini maka akan menjadi qalqalah, ya, qalqalah kubra. Harus ada pantulannya dan pantulannya itu harus jelas. Nah, ketika qalqalah pantulan atau huruf qalqalahnya itu tidak ada tasdidnya, maka harus memantul dengan cepat. Jud, tidak boleh jud, tidak boleh telat, ya, pantulannya. Was tamia, nah, langsung was tamia, nah, harus wawunya langsung masuk ke huruf sin, tidak usah was, alifnya anggap saja tidak ada. Was tamia, nah, huruf ain tenggorokan yang tengah, ya, jangan hanya huruf apa nantinya. Tamia yauma, yau lain lunak, ya, tidak boleh yauma, tidak boleh panjang. Yauma yunadil munadi, yuna panjang dua harokat, dil ada alif lam qomariyah atau izhar qomariyah. Harus dibaca jelas, tidak boleh mantul, tidak boleh dil, tidak boleh ditahan lama. Munadi, nah, panjang dua harokat. Mim, nun sukun, bertemu dengan huruf mim. Tasdid, nah, di sini namanya bacaan idgham bi gunnah. Masuk dengan berdengung. Supaya berdengung, ada tahanan dua harokat di mim tasdidnya. Kemudian ma-nya dibaca fathah, dibaca ma. Kaniona. Ka, huruf kaf di pangkal lidah agak ke depan, hamas, overdesis, keluar nafas, ya. Ka, gitu. Panjang dua harokat. Jadi di sini ada huruf kaf dan alif. Alifnya memanjangkan huruf kaf. Nion, kasrotain, atau tanwin kasroh bertemu dengan huruf qaf, namanya bacaan ikhfa ab'ad atau samar jauh. Samarnya jauh, maksudnya samar jauh itu eng, karena di pangkal lidah untuk makhrajnya huruf to. Neng qorib, mantul. Neng ada tahannya supaya ikhfa atau supaya samar. Qorib, qorib, panjang, itu harokat, bad harokat atau nama harokat. Kemudian ba-nya yang kasrotain ini juga menjadi sukun atau mati. Jadi ini kan di akhir ayatnya. Walaupun bukan di akhir ayat, misalkan ada tanda di sini ya, tanda waqaf, waqaf lam. Nah, kita tetap membacanya ketika kasrotain itu menjadi mati. Atau ketika waqaf sementara, berhenti sementara itu juga sama. Berarti merubah harokat terakhir yang kita baca. Jadi ketika kasrotain itu berarti menjadi mati atau sukun. Jangan dibaca qoribi atau qoribin ya. Harus mati. Yauma harus cepat. Ini lain juga ya, lunak, lin. Yauma yasma'una. Yas, S-nya ringis ya. S, in, kecil. Ma'una, huruf ain. Jangan menjadi ma'una. Kalau ma'una menjadi alif atau hamzah. Ma'una. Ma'una itu panjang, dua harokat. Nanya langsung masuk ke huruf sod. Nasoyhata. Huruf sod dan huruf sin itu berbeda ya. Kalau huruf sin itu identik dengan unjuk gigi ya, meringis bibir ya. Dan kiri seperti tarik. Ya ma'una shayhata. Kalau shad itu identik dengan memoncongkan bibir ya, dan seperti suara siul ya. Shayhata. Shay ini juga harus dibaca cepat ya. Tidak boleh soi kata. Awalnya ketika ada ya sukun atau wawu sukun sebelumnya berharokat fathah itu tidak dibaca panjang. Kata hanya tipis. Ta bil, nah, bilnya jangan mantul. Ap, nah kalau huruf qalqalah ada tasdidnya itu qalqalahnya tidak langsung mantul ya, tetapi ditahan dulu untuk menjaga tasdidnya supaya tidak hilang. Bil haqq. Selanjutnya zalika. Sepanjang dua harokat ditandai dengan harokat berdiri. Jadi ketika ada harokat berdiri atau namanya harokat panjang, itu kita membacanya dilepas terlebih dahulu panjang dua harokat ya. Jadi jangan dianggap pendek, kecuali ketika waqaf ya. Ketika waqaf di domir itu biasanya ada, yaitu disesuaikan ketika ada tanda waqaf, tapi kita bacanya lanjut ya, itu tetap panjang. Tapi ketika berhenti berarti tersebut menjadi sukun atau mati, walaupun tandanya harokat berdiri. Nah, kafnya tetap yaumul. Yaumul harus tetap khuruj. Khuruj ini panjang, dua harokat, empat harokat atau enam harokat, mada'aridul sukun, kemudian jimnya mantul. Jadi tadi ada huruf qalqalah dal, huruf qalqalah ba, huruf qalqalah qaf yang ada tasdidnya, kemudian huruf qalqalah jim ya, harus ada pantulannya. Kemudian yang satunya huruf qalqalah dal, huruf qalqalah ba, ba, jim, dal, bo ya, huruf qalqalah bo. Selain lima huruf qalqalah maka jangan sampai mantul ketika mati atau sukun asli ataupun ketika sukun ketika waqaf ya, itu jangan sampai mantul selain lima huruf qalqalah. Qadaqallahul azim. Inka.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya. Bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540911. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Inka.
1: Nge, monggo Ibu Eni nge?
2: Nge.
1: Silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Cep, panjang pendeknya, tasbihnya, disesuaikan, Bu Eni.
1: Nah, no.

0: جنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, monggo silakan Ibu
3: dari Kalibagor.
2: Bu Isti.
3: Nge.
2: Nge. Monggo Ibu.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa nyambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قوم منكرون. صدق الله العظيم. Matur nuwun Ustaz. Nyuwun pangapunten segala patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar yang ingin bergabung ya untuk ngaji pada malam hari ini bisa ke 0816323336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Yatimah,
1: monggo Ibu Yatimah.

هم أخي يذكر قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأة

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا

وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب.

0: ظاهر أو
1: Hola.
0: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. صدق الله العظيم. Matur nuwun Pak Ustaz, Pak Ingka, nyuntah punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yatimah sudah bergabung. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung yang ngaji pada malam hari ini bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, monggo silahkan Ibu dengan Ibu Suparni nggih.
3: Pinten mbak, ayat pinten nggih?
2: Ayat pinten nggih Ustaz? Niki.
1: Gimana mbak Enggak?
2: Ayat berapa Ustaz?
1: Oh, ayatnya. Ayat 40.
2: Ayat 40 Ibu.
1: Iya. Betul ayat 40.
2: Nggih.
3: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Suparni.
3: Tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء

0: Jumpa Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa ke 0281 632 336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo silakan Ibu Asmina.
2: Oke.
1: Volume radionya bisa dikecilkan nggih, Ibu?
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mina.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: غني رسول
1: من
0: مؤمنة
1: قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
2: Ibu Asmina.
0: Ibu Asmina.
1: Ya. Ada radio ini beten terdengar. Tak matikin.
2: Oh, mungkin volumenya bisa di digedekan sedikit, tapi agak jauh ya Ibu Asmina. Oke.
1: Oke. Peripun.
2: Sudah terdengar Ibu Ustadz, monggo.
1: Oke, sampun. Tapi dereng mawon mboten mireng radione sampun tak agengi.
0: Ring HP Bu Asmina.
1: Nggih, dilajeng ya.
0: Mir Rasul jelas Bu Asmina.
1: Nggih, pripun Pak Ustad?
0: Ya, Mir Rasul.
1: Suara Pak Ustad enggak terdengar.
2: Radionya sudah di
1: Pak Ustad.
2: Volume radio ini sudah dikeraskan, Ibu?
1: Ya, sudah bunyi, tapi suara Pak Ustadz enggak terdengar di radio. Suara Mbak Inka jelas. Dilanjut apa, Mbak Inka?
0: Iya, enggak apa-apa, dilanjut, enggak apa-apa.
2: Oke, monggo silakan, Ibu.
1: Oke. Diambali saking ayat 50 kali.
2: Oke, Ibu.

0: تعدون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Maturnuwun Mbak Inka, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asmina. Monggo silahkan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Ini sepertinya belum ada yang mau bergabung Ustadz, mungkin kita cukupkan begitu nggih.
1: Oke,
2: baik, monggo silakan Ustadz untuk kesimpulannya pada malam hari ini.
1: Baik pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih yang telah menyaksikan Tadarus dan Tahsin Al-Quran di Pro 1 RRI Purwokerto pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada yang telah bergabung dan kami ada Ibu Eni Kober. Jadi untuk bijab baru, nah itu ada tekanan, ada panjang, kemudian ada tafkhim ya. Tafkhim itu berarti tebal. Hijab ditekan, kemudian ba-nya dibaca, dan ada alif. Nah, maka di sini panjang, dua harokat, empat harokat, atau enam harokat. Kemudian di R-nya, di rok sukunya itu tafkhim, tebal. Baur. Terus selanjutnya ada Ibu Hani Ali Bagor. Ini dengungannya, ya, samarnya, ya. Dengungan kan banyak, ada dengungan nuntasid, mintasid, ikhfa, ya, samar, banyak lah, pokoknya yang berdengung. Itu diseimbangkan. Jangan ada yang lama, kemudian ada yang cepat banget. Nah itu kalau sudah tahu, berarti diseimbangkan. Disamaratakan untuk tahanannya kira-kira 2 harokat. Misalnya lebih ya paling 3 harokat. Tapi ketika memakai 3 harokat, ya 3 harokat semua. Kemudian panjangnya juga sama, yang 2 harokat ya hanya 2 ketukan atau 2 gerakan panjangnya. Jangan terlalu lepas sehingga menjadi 4 harokat atau 5 harokat ya. Padahal harusnya panjangnya 2 harokat. Kemudian ketika ada tasdid itu berarti ada tekanan, yang ditekan huruf sebelum tasdid yang ada harokatnya. Kalau tidak ada harokatnya dilewati saja. Kemudian kurang teliti ya tadi Bu Hani, banyak yang salah ya, walaupun diulang ya. Tapi ya bagus ketika merasa ada yang kurang sesuai, kemudian diulang kembali sampai benar ya, bacaannya. Dan selanjutnya Bu Yatimah ya, Kulon Progo. Jadi saya kira sudah bagus ya, sesuai adanya. Selanjutnya Ibu Suparni Rawalo, ini panjang pendek ya, dan dengungannya diseimbangkan nih Bu Suparni. Jadi ada yang dengungannya terlalu panjang, terlalu lama, kemudian panjangnya juga terlalu panjang ya. Terutama yang 2 harokat ya, 2 harokat harus seimbang, jangan terlalu panjang. Sebaliknya ketika yang ada tanda layarnya yang panjangnya 5 harokat, jangan menjadi 2 harokat, harus sesuai dengan tanda panjangnya. Selanjutnya Ibu Asminah Rawalo, ini tadi yang pertama itu sebenarnya Mir Rasul, jadi Mir Rusul ya Bu Asminah. Kemudian di ayat 53 itu kan ada atawal sawbi. Sawu kan ada wawu sukun sebelumnya fathah. Sawnya itu fathah. Maka harus dibaca cepat. Sawu, tidak boleh sawu, tidak boleh dilepas. Kemudian bihi, ketika waqaf ada berhenti, maka haknya itu menjadi sukun mati. Jadi bihnya itu tidak ada yang memanjangkan. Maka harus dibaca pendek. Atawal sawbi. Kemudian wazakir fa inna dzikra di ayat 55 tidak usah jeda atau tidak usah berhenti ya Bu Asminah. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadarus dan tafsir Al-Quran pada malam hari ini sudah selesai. Terakhir sampai surah Az-Zariyat, ya, ini sudah masuk ke juz 27. Surah Az-Zariyatnya ayat 60 atau ayat terakhir. Selanjutnya insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu surah At-Tur, ya, ayat 1. Baik pendengar dan pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekian dari saya, apabila ada salah Al-Quran mohon maaf. Allahumma rahamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Safingin yang telah membimbing kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan malam ini bisa kita amalkan dan juga sehingga bacaan Al-Quran kita semakin baik dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pukul 21 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit dari program Tadarus dan Tahsin Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran. Tahsin dan Tadarus Al-Quran. Tahsin dan Tadarus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari, suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan, orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya, mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwokerto dengan esensi buku. War and Peace oleh Leo Tolstoy adalah sebuah epik yang mengangkat kehidupan masyarakat Rusia pada awal abad ke-19, terutama selama masa Perang Napoleon. Novel ini memusatkan perhatian pada sejumlah karakter utama, termasuk Pyotr Beskov, seorang bangsawan kaya yang bingung tentang tujuannya dalam hidup. Andrei Blokonski, seorang bangsawan muda yang mencari makna hidup dan mengalami transformasi selama perang. Dan Natasha Rostov, seorang gadis muda yang bersemangat dan polos. Kisah mereka diatur dalam latar belakang peristiwa sejarah besar, terutama invasi Napoleon ke Rusia. Di tengah-tengah kekacauan perang, karakter-karakter ini mengalami cobaan, kemenangan, kekalahan, cinta, dan penderitaan. Pierre menambahkan makna hidupnya melalui perjalanan spiritual yang penuh liku-liku. Sementara Andrei menemukan kedamaian dalam pemikiran filosofis tentang arti hidup setelah mengalami penderitaan dan kehilangan yang besar. Natasha dengan kepolosannya mengalami pertumbuhan pribadi yang luar biasa

menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sastra dunia. Demikian esensi buku judul War and Peace, penulis Leo Tolstoy, RRI Purwokerto, untuk Indonesia.

selamat malam. Yang sedang sendiri, jangan merasa sendirian ya. Yang sedang rindu, tenang. Malam ini ada lagu yang menemani. Jadi selamat malam untuk Anda semuanya ya. Kembali lagi di segmen Ruang Rindu, Kamis malam. Tentunya kita bisa sedikit mengendurkan ritme setelah seharian beraktivitas. Lampu kota menyala ya, suasananya mulai tenang dan kita punya waktu untuk menikmati musik ya, menikmati lagu yang akan saya hadirkan. Karena tentunya ada lagu yang sekedar enak didengar ya, tapi ada juga yang tiba-tiba membawa kita ke masa lalu. Nah, yang seperti itu biasanya punya cerita tersendiri. Mungkin malam hari ini kita biarkan lagu-lagu yang bercerita. Kalau ada lagu yang sedang pas nih ya, dengan suasana hati malam hari ini atau punya kenangan tertentu, boleh kirim salam atau mungkin kirim ceritanya lewat WhatsApp Pro 1 RRI Purwokerto ya. Lewat chat aja dulu ya. Tentunya ini segmen Ruang Rindu, tempatnya lagu-lagu nostalgia, kita nostalgia ya dengan lagu-lagu lama. Dan ada satu lagu yang mungkin akan membantu Anda untuk mengingat masa-masa lalu ya di malam hari ini. Akan kami hadirkan dari Dewa 19 dengan Kangen.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Makna lima sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan tanah airku.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Lewat lagu.
8: Memori lewat lagu.
9: Tadi kita baru dengarkan suara Ruth Sahanaya ya, atau yang akrab dikenal dengan nama Ute. Ruth Sahanaya ini adalah salah satu penyanyi Indonesia yang sudah berkarir sejak 1987. Namanya juga semakin dikenal setelah membawakan lagu Kaulah Segalanya. Untuk album pertamanya Seputih Kasih ya, ini juga dirilis pada tahun yang sama. Sejak ia berkarir ya, 1987. Perjalanan musik Ute juga sampai ke panggung internasional, salah satunya ketika ia mengikuti Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada 1990 dan meraih gelar Grand Prix Winner ya. Dan bagi yang sudah lama mengikuti musik Indonesia, tentu nama Ruth Sahanaya ini juga tidak asing ya, lewat 3 diva bersama dengan Titi DJ dan Krisdayanti. Itu tadi Ruth Sahanaya ya, dengan suara yang sudah menemani perjalanan musik Indonesia selama puluhan tahun.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
1: Ada yang menarik ya dari karya-karya Chrisye. Tentunya waktu terus berjalan, generasi berganti, tapi beberapa lagunya tetap terasa dekat ya ketika kita dengarkan. Mungkin karena musiknya memang punya cara sederhana ya untuk menyimpan banyak hal. Dan Chrisye yang lahir dengan nama Christian Rahadi memulai perjalanan musiknya sejak muda. Dari bermain musik bersama Sabda Nada yang kemudian jadi Gipsy, perjalanannya terus berkembang hingga melahirkan begitu banyak karya yang menjadi bagian dari musik Indonesia. Ada Lilin-lilin Kecil, Badai Pasti Berlalu, kemudian album solonya juga ada ya, seperti Sabda Alam. Sepanjang karirnya, Chrisye menghasilkan lebih dari 20 album solo. Ya, ini tentunya Chrisye juga sudah berpulang ya pada 30 Maret 2007. Tapi malam seperti ini mengingatkan kita bahwa seseorang musisi tidak selalu hadir lewat sosoknya ya. Kadang cukup lewat sebuah lagu, dan ketika lagu itu kembali terdengar, ada bagian dari masa lalu yang seolah ikut duduk menemani kita malam hari ini. Dan itu tadi ya, ada satu lagu dari Chrisye, tentunya salah satu karya yang sudah melekat begitu ya. Dan tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu lain yang akan membantu menemani Anda malam hari ini.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Lewat lagu. Memori lewat lagu.
6: Ari Lasso dengan Cintailah Aku Sepenuh Hati ya, lagunya rasanya pas sekali untuk menemani malam seperti ini. Malam yang dingin ya, malam yang syahdu gitu ya. Dan tentunya tentang seseorang yang sudah menemukan arti bahagia bersama dengan orang yang dicintainya. Kemudian hanya punya satu harapan sederhana, jangan pergi ya. Karena ketika sudah merasa berarti bersama dengan seseorang, tentu ada keinginan untuk tetap bertahan, saling menggenggam, dan melewati apapun yang ada di depan ya. Mungkin ada yang relate dengan lagunya malam hari ini. Dan pendengar, sayang sekali ya kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu harus berakhir. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di segmen Ruang Rindu selanjutnya.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernah membayangkan ada masjid yang bentuknya seperti perahu dan seolah-olah mengapung di atas danau? Nah, ini tempatnya unik sekali ya, seperti yang ada di Cilacap Barat. Namanya Masjid Perahu, ada di kawasan rest area Masjid Asyadikin, Dusun Margasari, Desa Madura, Kecamatan Wanareja, tepat di sisi jalan lintas Banjar Majenang. Bangunannya dibuat menyerupai perahu dan berada di samping danau buatan, sehingga dari kejauhan terlihat seperti mengapung di atas air. Kawasan ini tidak hanya menyediakan tempat untuk beribadah ya, tapi juga dilengkapi wisata kuliner, ada wahana perahu juga, dan berbagai spot foto. Jadi pengunjung ini bisa menikmati suasana alam dan pemandangan matahari terbenam dari atas perahu. Selain masjid dan juga tempat wisata, kawasan ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. Ada pendopo untuk kegiatan keluarga ataupun pertemuan dan juga kantin yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Jadi Masjid Perahu di Cilacap Barat ya tentunya menawarkan perpaduan wisata religi, rekreasi, dan suasana alam dalam satu kawasan.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim.

Makna lima sila dari Pancasila memang sangatlah sederhana dan singkat, namun kesaktiannya sudah teruji. Kesetiaan kepada Pancasila akan semakin mantap jika mengakui dan meyakini kebenaran, kebaikan, dan keunggulan Pancasila sepanjang masa. Pancasila dasar ideologi negara tak akan lekang karena panasnya gejolak zaman dan tak akan lapuk karena uzurnya dunia. Pancasila akan tetap tegak dan tegar dalam menghadapi setiap tantangan zaman. Jayalah terus bangsaku, negeriku, dan tanah.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Unang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus tampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Grande.
1: Pendengar, malam hari ini akan kami hadirkan apresiasi tembang Mocopat untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun para miyarsa sugeng dalu so sugeng pepanggihan malih. Lumantar giaran program apresiasi seni tembang cepat RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika sesarengan kalian kula Rustam Aji ing pengajap mugi giaran menika saged anggugah manah para miyarsa sedaya ing babagan apresiasi seni tembang mocopat. Ananging saderengipun apresiasi seni tembang mocopat kawiwitan kepareng kula nyuwun pangapunten. Boten nama kula kumawantun lan cumantoko utawi kuminter ing babagan mocopat babar pindah menika mboten. Namung kedaya saking raos kula ingkang kepengin nguri-uri seni tembang mocopat supados lestari lan ngrembaka. Dene sekar utawi tembang ingkang badhe dipun apresiasi ing dalu menika nunggih setunggal sekar pangkur laras peluk padat limo. Bondene ingkang nomer kalih nunggi sekar pocung laras lendro padat songo. Para miyarsa utaminipun para siswa lan siswi sekolah dasar utawi SD, SMP, SMA lan sak tataranipun sumangga kepareng ngapresiasi tembang mocopat sareng-sareng. Bondene sekar ingkang minangka kawitan nunggih sekar pangkur laras peluk parat limo. Sumangga para miyarsa sugeng dalu so sugeng midhangetaken.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

malam ini. Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Untuk warga Banyumas dan Cilacap ya, sepertinya masih harus sedikit bersabar menunggu datangnya musim hujan. Pasalnya awal musim hujan tahun ini diperkirakan mundur lebih dari 30 hari dibandingkan dengan kondisi normal. Sebagian besar wilayah Banyumas dan Cilacap ini diperkirakan baru mulai memasuki musim hujan pada pertengahan November. Prakirawan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap, Randy Setiawan, mengatakan secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, awal musim hujan pada pertengahan November ya, tapi waktunya juga tidak seragam ya di semua wilayah. Banyumas bagian utara diperkirakan lebih dulu memasuki musim hujan pada awal November, dan untuk Banyumas yang di bagian barat ya diperkirakan baru pada akhir November. Untuk di Cilacap juga ya, sebagian besar wilayahnya diperkirakan mulai memasuki musim penghujan ini pada pertengahan November, sedangkan Cilacap bagian barat dan utara diperkirakan baru pada akhir November. Randy juga mengingatkan mundurnya awal musim hujan ini perlu menjadi perhatian masyarakat. Aktivitas sehari-hari perlu disesuaikan dengan perubahan waktu datangnya hujan, karena awal musim hujan memang tidak terjadi secara bersamaan di semua wilayah.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kalau Anda punya waktu luang 2 jam dalam seminggu ya, coba sesekali keluar rumah, cari suasana yang hijau-hijau gitu ya. Atau jalan santai, atau mungkin sekedar menikmati udara terbuka. Nah, ada sebuah penelitian yang dipimpin Matthew P. White dari University of Exeter, Inggris, dan diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports pada 2019, melibatkan hampir 20 ribu orang dewasa di Inggris. Ya, ini hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang menghabiskan sedikitnya 120 menit atau 2 jam dalam sepekan di lingkungan alam lebih sering melaporkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Menariknya, 2 jam ini tidak harus dilakukan sekaligus, bisa dicicil dalam beberapa kali kunjungan ya, misalnya dengan jalan santai atau melakukan aktivitas ringan di ruang terbuka. Jadi tidak harus selalu pergi jauh atau mendaki gunung ya, ruang terbuka hijau di sekitar kita ini juga bisa dimanfaatkan. Yang penting sesuaikan aktivitas dengan kemampuan dan juga kondisi lingkungan. Dan tentunya tetap jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas ataupun tanaman. Nah, mulai sekarang kalau ada waktu luang ya, coba sempatkan keluar sebentar, jalan santai, cari udara segar. Atau bisa nikmati hijaunya lingkungan ya. Tidak perlu ribet, yang penting badan bergerak, pikiran lebih fresh, dan waktu 2 jam dalam seminggu bisa menjadi kesempatan sederhana untuk menikmati alam.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
6: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
5: Halo RRI?
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebelum kita benar-benar mengakhiri kebersamaan malam hari ini, ada satu renungan yang sudah kami siapkan ya untuk menemani waktu istirahat Anda. Mari sejenak tenangkan pikiran ya, lepaskan segala kesibukan hari ini, dan bisa dengarkan renungan berikut. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat ya, sekaligus bekal untuk menyambut hari esok dengan hati yang lebih tenang. Untuk renungan malam di hari ini, judulnya adalah Dua Nikmat Yang Sering Dilalaikan, dibawakan oleh Idi Asmarani SSI. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya serta kita sebagai umat beliau, semoga senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan santapan rohani dengan tema Dua Nikmat Yang Sering Dilalaikan. Pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salah satu bentuk syukur adalah dengan menyadari dan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun, seringkali kita lalai terhadap dua nikmat besar yang Allah karuniakan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Menghitung nikmat yang telah Allah berikan adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak? Allah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghufurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Nikmat kesehatan. Kesehatan adalah nikmat besar dari Allah yang wajib disyukuri dan dijaga. Dalam Islam, menjaga kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan spiritual. Kultum tentang kesehatan dalam Islam dapat mencakup pentingnya menjaga pola makan sehat, menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, olahraga, serta menjaga kesehatan hati dan pikiran melalui zikir dan ibadah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga mengandung penyembuh bagi penyakit hati dan pikiran. Ketika kita sehat, kita bisa beraktivitas dengan leluasa, bekerja, beribadah, dan menikmati hidup. Namun, ketika sakit datang, barulah kita merasakan betapa berharganya kesehatan. Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani kehidupan dan meraih kebahagiaan dunia akhirat. Nikmat yang kedua, yaitu nikmat waktu luang. Waktu luang adalah sesuatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu, betapa banyak manusia yang tersesali oleh waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja, tanpa ada manfaat dan faedahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyisakan penyesalan umur. Waktu ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan untuk kebaikan, maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Betapa tidak, sebagian orang menghabiskan waktunya untuk maksiat, namun tatkala ia sudah senja,
maka ia akan menangisi masa tuanya karena ia tak menghabiskan waktu dan umurnya untuk taat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga, tatkala Rabbmu mengatakan, sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pendengar RRI Rahimakumullah, marilah kita merenungkan hadis ini dan mulai menyadari betapa berharganya kesehatan dan waktu luang yang kita miliki. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang tertipu dan menyesal di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan waktu luang yang berkah. Manfaatkanlah kedua nikmat ini untuk meningkatkan amal ibadah, mendekatkan diri kepadanya, dan menebar manfaat bagi sesama. Mari jadikan kesehatan dan waktu luang sebagai modal untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami frekuensi 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Segera mengundurkan diri dari udara dan kita akan berjumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengancarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi edisi hari ini Jumat 3 Oktober 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara dialog interaktif Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Syukur nikmat adalah menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya melalui lisan, hati, dan perbuatan. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dirinya telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Adapun tanda-tanda orang yang pandai bersyukur adalah pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya nikmat yang sangat banyak. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Ta'ala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah semata nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal itu. Kemudian tanda-tanda orang yang bersyukur yang kedua adalah senantiasa menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kebanyakan kita lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita hadapi dan mengeluhkannya kepada orang-orang lain. Namun sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, perbanyaklah menyebutnya. Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 93.

0: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Pagi hari ini insya Allah bersama dengan Bapak Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf dengan tema bahagia tanpa membandingkan diri. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto. Ya baik, pendengar, sosial media ini membuat kita sering melihat kehidupan orang lain. Standar bahagia menjadi semakin tinggi. Standar sukses makin tidak masuk akal. Dan yang pasti Mutiara Pagi edisi kali ini kita akan mengangkat tema bahagia tanpa membandingkan diri. Karena pada dasarnya setiap orang ini memiliki jalan dan jalur cerita sendiri. Membandingkan diri hanyalah melahirkan rasa cemas, iri, dan lupa pada nikmat yang ada. Rasa syukur menjadi kunci utama untuk menjaga ketenangan jiwa di tengah hiruk pikuk zaman. Kedamaian hati muncul saat fokus pada proses diri sendiri. Dan kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini?
1: Baik, sehat Mbak Ciput katanya. Mbak Ciput sama Mbak Putri sehat juga ya.
0: Iya, alhamdulillah sehat juga di Pak Ustadz. Ya. Baik, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan mukadimah.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin bihikmatika wa ansur alayna rahmataka wa dhakirna ma nasina wa allimna ma jahilna ya dhal jalali wal ikram. Para pendengar, pemirsa, Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini

0: ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Rasa syukur yang kita hadirkan di dalam diri kita masing-masing menjadi pondasi landasan pintu awal kita akan banyak mendapatkan kebahagiaan. Karena dengan rasa syukur inilah kemudian pada akhirnya kita akan mampu melihat segala sesuatu yang kita miliki ini sebagai modal kita tersenyum bahagia setiap hari apapun keadaannya. Hadirin rahimakumullah, para pendengar yang tercinta, tema yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bahagia tanpa membandingkan diri, yaitu menikmati nikmatnya Allah menjalani takdir dengan rasa syukur. Saya akan memulai pembahasan ini dengan kita melakukan refleksi terhadap tiga cerita yang ada di dalam Al-Quran, di mana yang pertama, ya, Qabil dan Habil, ya, di mana Qabil ini melakukan dosa yang pertama, ya, yaitu melakukan pembunuhan terhadap saudaranya, di antaranya karena dirinya membandingkan dengan Habil. Dia memandang istri Habil lebih cantik daripada istrinya. Dia tidak menerima keputusan Adam, ya, menikahkan Habil dengan Iklim. Dia merasa Iklim lebih berhak untuk dirinya. Dari perbandingan dirinya terhadap saudaranya inilah kemudian dosa pertama, pembunuhan, mengalirkan darah terjadi di muka bumi ini untuk pertama kali. Lalu yang kedua, Iblis itu diusir oleh Allah dari surga dan dilaknat seumur hidupnya. Itu karena ketika Allah memerintah Iblis untuk hormat, sujud kepada Adam, dia lalu menolak. Penolakan Iblis terhadap perintah Allah inilah yang menjadikan Iblis diusir dari surga. Ternyata di balik penolakan Iblis terhadap perintah Allah ini, itu dimulai dari dia membandingkan dirinya dengan Adam. Dia bilang, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Dosa yang dilakukan oleh Iblis itu dimulai daripada apa? Dia membandingkan dirinya dengan Adam. Lalu cerita yang ketiga adalah cerita yang terjadi pada cerita Nabi Yusuf, di mana saudara-saudara Yusuf ini melakukan rekayasa berbohong kepada ayahnya Yakub. Itu diantaranya karena apa? Karena mereka iri kepada Yusuf. Mereka membandingkan dirinya kepada Yusuf. Peristiwa yang sama, alasan yang sama, yaitu membandingkan dirinya dengan orang lain, berakhir pada kemaksiatan-kemaksiatan, pembangkangan-pembangkangan terhadap perintah Allah. Itu ternyata dimulai daripada membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena itu, ya, hadirin para pendengar rahimakumullah, salah satu yang menjadi penyebab seseorang sulit merasakan kebahagiaan bukan karena ia tidak punya nikmat, bukan karena ia tidak memiliki kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi salah satu faktornya adalah karena ia terlalu sering membandingkan nikmat yang ada pada dirinya dengan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Tidak sedikit orang yang ketika melihat rumah orang lain, lalu kemudian rumah itu besar, rumah tetangganya lebih megah, tiba-tiba karena dia melihat itu, rumah yang selama ini dia tinggali terasa nyaman. Rumah yang selama ini dia tinggali dengan tenang-tenang saja, tiba-tiba rumahnya terasa kecil. Ya. Selama ini dia pergi kemana-mana dengan kendaraan yang mengantarkan dia dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Tapi ketika dia melihat temannya menggunakan kendaraan yang lebih bagus, kendaraan yang lebih besar, tiba-tiba saja kendaraan yang dia tumpangi terasa kurang baik. Ya. Sebenarnya, ya, karirnya cukup cukup gemilang, karirnya cukup baik. Namun ketika dia melihat dan membandingkan dirinya dengan karir orang lain, seringkali dia merasa tertinggal. Ketika dirinya mulai membandingkan dirinya, keluarganya dengan keluarga orang lain, seringkali kemudian dia melihat ternyata keluarganya tidak seindah keluarga orang lain. Bahkan tadi disampaikan Mbak Citra, di zaman di mana media sosial bisa kita akses kapan saja, di mana saja, lalu kita melihat ratusan kehidupan orang lain hanya dalam hitungan detik, hanya dalam hitungan menit. Ya. Masalahnya, yang kita lihat di media sosial itu seringkali hanya potongan terbaik kehidupan orang lain. Padahal, apa yang kita lihat belum tentu menggambarkan keseluruhan kehidupan mereka. Dan kita perlu tahu bahwa setiap orang, siapapun mereka, sejatinya sedang berjuang di levelnya masing-masing, di kondisinya masing-masing. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Thaha ayat 131, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan janganlah engkau tujukan kedua matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai bunga keindahan kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Jadi sejatinya, setiap orang, apapun keadaannya, selama dia masih hidup, ya, selalu punya ujian. Ya. Sayangnya, seringkali perspektif kita terhadap ujian ini berbeda atau salah di dalam melihat ujian tersebut. Banyak di antara kita sepakat kalau kemiskinan itu ujian. Tapi tidak banyak yang tahu kalau kaya raya juga sejatinya ujian. Banyak di antara kita yang ya, menganggap ganteng, menganggap jelek, ya, itu adalah ujian. Tapi kalau ganteng cantik, bukan ujian. Sejatinya, kemiskinan itu adalah ujian. Dan kekayaan juga, juga ujian. Kalau orang yang kaya itu diuji dengan apa? Diuji dengan medit, pelit, bakhil. Sehingga dia tidak mau melepas harta yang dimilikinya. Orang yang kaya raya itu diuji dengan menyombongkan dirinya. Orang yang ganteng cantik itu diuji dengan kesombongan, merasa lebih cantik, merasa lebih kaya, merasa lebih ganteng dibanding dengan yang lain. Sementara orang miskin ini diuji dengan kesabaran menghadapi kekurangan-kekurangan tersebut. Namun sejatinya, kalau kita mau membuka mata dan melihat hakikat, kekayaan itu juga ujian, kekurangan juga ujian. Ganteng itu ya ujian, cantik ya ujian. Apalagi jelek ya pasti, pasti ujian. Oleh karena itu, ya, manusia ini asal masih hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memang sedang menguji kita untuk kemudian memastikan siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Sehingga dari ayat tadi, ya, kita belajar. Ayat tadi mengajarkan kepada kita bahwa jangan terlalu lama memandang apa yang dimiliki orang lain, hingga kita lupa melihat apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Jangan sampai ya ketika kita melihat nikmatnya orang lain, lalu kemudian ya kita merasa kecil, apalagi sampai kehilangan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, oleh karena itu, hentikan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Hentikan ya melihat orang lain dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak, lalu lupa diri kita juga mendapatkan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Maka di dalam Islam ada rumus yang Rasulullah berikan kepada kita terkait membandingkan kita dalam urusan dunia. Dalam hadis Bukhari Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah dalam urusan dunia orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Jadi, agama memberikan cara kepada kita agar kita tetap bisa bersyukur atas pemberian nikmat yang Allah berikan ke dalam diri kita. Yaitu, dalam urusan dunia ini, jangan melihat orang-orang yang level materinya, level dunianya lebih tinggi daripada kita. Namun, lihatlah ya orang-orang yang berada di bawah kita. Sebagai contoh misalkan, ketika Mbak Citra, Mbak Putri ini mungkin lelah dengan pekerjaannya, lelah dengan aktivitas pekerjaan di kantor dan lain sebagainya. Mungkin sempat terbersit, terfikir untuk lalu meninggalkan pekerjaan ini. Namun ketika kita ingat bahwa pekerjaan yang sekarang sedang kita duduki ini didambakan ratusan orang, didambakan puluhan orang yang ingin mendapatkannya. Oleh karena itu, di dalam urusan dunia ini, ketika kita misalkan kemana-mana baru bisa naik motor, lihatlah sekian tetangga kita, sekian orang di dekat kita, masih banyak yang kemana-mana harus naik sepeda ontel, harus jalan kaki. Kita mungkin sekarang misalkan punya mobil yang tidak terlalu bagus. Mobilnya ya masih mobil misalkan tahun lama, atau mungkin mobil yang masih sederhana saja. Kalau kita melihat yang orang lain yang mobilnya lebih bagus, kita pasti insecure, kita pasti merasa nikmat yang diberikan ini tidak ada apa-apanya. Itu pasti akan terjadi. Tapi dalam urusan dunia bukan begitu caranya. Rasulullah mengajarkan kalau dalam urusan dunia, unzur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah tetangga kita yang kemana-mana, ya masih pakai motor, kemana-mana masih menggunakan kendaraan sepeda motor, ya. Sehingga dengan begitu, pada akhirnya kita akan mampu melihat kenikmatan ini, ya, meskipun mungkin belum sebagus orang lain. Begitu di antara cara agar kemudian kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Lalu, kita juga penting untuk mampu melihat bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Tadi Mbak Citra menyampaikan di dalam mukadimah itu, ya, bahwa masing-masing kita ini sedang menjalani takdir yang berbeda, menjalani jalan yang berbeda. Kita sering lupa bahwa Allah tidak menciptakan manusia dengan jalan yang sama. Ada orang yang sukses di usia 25 tahun. Ada yang baru menemukan kesuksesannya di usia 40 tahun. Ada yang memiliki pasangan lebih awal, namun diuji sama Allah dengan tidak segera mendapatkan keturunan. Ada yang harus menunggu. Ada yang memiliki anak cepat, mungkin nikahnya agak telat, tapi anaknya cepat, ya, istrinya cepat memberikan keturunan. Ya, tapi ada juga orang yang cepat menikah, namun menunggu bertahun-tahun dan lain sebagainya. Semua itu, ya, perbedaan-perbedaan yang terjadi bukan berarti ketidakadilan, bukan berarti Allah memperlakukan kita dengan zalim. Semua itu Allah lakukan untuk kemudian kita sebenarnya sedang menghadapi dan bertarung, berjuang, berusaha di jalan kita masing-masing. Sehingga kita perlu mengingat di dalam Az-Zukhruf 32. Allah berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya." Kamilah yang menentukan penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Bahwa semua yang terjadi ini sejatinya sudah melalui skenario yang terbaik yang Allah berikan untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, Allah memberi rezeki kepada manusia dengan cara yang berbeda. Ada yang diberi banyak harta. Hartanya banyak, uangnya banyak, materinya banyak. Tapi nggak punya waktu untuk keluarga. Nggak punya waktu bahkan untuk dirinya sendiri. Ada yang diberi sedikit harta, tetapi diberi banyak ketenangan. Mungkin gak banyak uangnya, mungkin gak besar gajinya, tapi dengan keluarganya komunikasinya lancar, dia mampu menikmati kehidupannya karena tidak terlalu sibuk. Ya. Ada juga misalkan orang yang diberi jabatan, tetapi karena jabatannya tinggi, jabatannya diinginkan sekian banyak orang, sehingga dia kehilangan privasi, kemana-mana merasa diawasi, bahkan dengan jabatan itu, pada akhirnya dia tidak punya banyak teman, pada akhirnya dia tidak bebas melakukan ini dan itu. Ya, ada yang memiliki, ada orang yang tidak memiliki jabatan, tapi justru dia menemukan ketenangan. Ada yang memiliki rumah yang besar, tetapi keluarganya tidak harmonis. Dia dengan anak tidak harmonis. Dia dengan istrinya tidak harmonis. Mungkin dengan mertuanya juga tidak harmonis. Namun, kita juga menemukan fakta, ada orang yang rumahnya sederhana, tetapi di rumah itu betul-betul menjadi rumah, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu, dalam semua fenomena kehidupan kita ini, jangan pernah bertanya, mengapa saya tidak seperti dia? Mengapa dia lebih baik kehidupannya? Tetapi tanyakanlah, apa yang Allah berikan kepada saya? Mungkin banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, ya, poinnya adalah berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Membandingkan bab satu kita dengan bab 20 orang lain, jangan pernah melakukan itu. Ini penting dalam kehidupan sistem modern di mana media sosial begitu banyak dan mudah kita akses. Kadang kita melihat seseorang yang sudah sukses, kemudian merasa diri kita gagal. Padahal kita tidak tahu perjalanan panjang yang telah dia lalui. Kita hanya melihat hasilnya, tetapi kadang-kadang lupa melihat prosesnya. Kita melihat rumahnya besar, tetapi kita tidak melihat seberapa berjuang dia membayar cicilannya. Kita melihat kesuksesannya, tapi kita jarang melihat kegagalannya. Kita mungkin melihat senyumnya orang lain, tetapi kita tidak tahu seberapa banyak air mata yang dia keluarkan. Kita melihat pencapaiannya, tetapi lupa melihat perjuangannya. Karena itu, jangan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar untuk menghakimi kehidupan kita sendiri. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karenanya Allah memberikan setiap manusia ya, ujian, rezeki, kesempatan, jalan yang berbeda. Sudah Allah ukur sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan skenario ketentuan Allah ini pastilah ketentuan yang terbaik. Sebagai mukadimah saya kira itu, terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan baik pendengar Pro 1, dipersilahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811-254-0911. Sudah ada? Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo.
1: Iya, dari siapa di mana Pak?
2: Pak Giat Klam.
1: Ya, monggo Pak Giat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kami tanya dengan Ustaz ya. Kita sebagai suami juga sampai berlaku dan anak-anak. Nah, di situ kita itu kerja sistem tak ada yang membantu ya Ustaz ya. Nah, di situ anak kerja sendiri. Kerja sendiri maksudnya bukan ikut orang tua ya. Nah, di situ ada sesuatu urusnya uang loh Ustaz. Nah, kalau urusan uang punyaan seorang bapaknya ya. Anak kan beda bilang itu untuknya pinjam. Tidak pernah memberi, orang anak sudah kerja diberi uang ya, ayahnya itu anak sudah ada hasil itu. Kebalikannya seharusnya melakukan justru anak bayar kalau secara logika gitu, manusia punya naluri gitu loh. Nah di situ kalau kita sebagai seorang wah ya, kalau anak pinjam tidak pernah memberi ya kalau sudah ada hasil, maka kita harus tanyakan tetap ya Ustaz ya. Karena uang itu kan misalnya ada hitungannya, maksudnya kalau kita diminta sih ya, kalau minta ya minta, kalau nggak pinjam seharusnya kan pinjam lah. Tetapi kita terkadang kalau berpikir buat apa kita kerja ya, kalau bukan untuk anak masa depan gitu loh. Itu sebenarnya kemarin ya Ustaz ya, karena kita tuh berpikir kan juga di rumah rendangnya manajemen artinya nafas hari juga belum tentu setiap hari, karena kita hasilnya tidak menentu, istilahnya setiap hari punya pendapatan pasti gitu.
1: Ya, baik. Itu
2: gimana baik-baik secara kita di hidup di rumah tangga tidak ada masalah-masalah yang menjadi kita.
1: Ya, baik. Itu saja pagi ya.
2: Gimana usaha jalan keluarnya. Masih ada jawabannya, terlebih mahal, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, bagaimana Ustadz bisa ditangkap Ustadz pertanyaannya?
0: Intinya anak pinjam uang gitu ya?
1: Iya, pinjam uang. Kira-kira iya. Orang tua nih mau diminta boleh diminta boleh atau tidak? Enggak.
0: Baik. Hubungan anak dengan orang tua di dalam keuangan itu adalah hubungan nafkah sebenarnya. Iya. Pada saat ketika anak dulu masih membutuhkan uang dan dia belum punya penghasilan, tentu orang tua punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Maka nafkah kepada anak dari orang tua itu hukumnya wajib. Namun sebaliknya, ketika orang tua penghasilannya sudah mungkin tidak banyak, sementara kebutuhannya banyak, tenaga sudah tidak lagi cukup untuk bekerja, sudah pensiun, sudah tua, dan sebagainya, ketika anak sudah punya penghasilan, anak sebaliknya punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Jadi, hubungan pada awalnya adalah begitu itu. Namun ketika orang tua punya penghasilan, anak juga punya penghasilan, dan di awal di mana anak ini ya melakukan transaksi keuangan dengan orang tuanya dan memang akadnya pinjam, ya kalau dari awal akadnya pinjam ya harus dikembalikan. Ya. Karena ketika sudah sama-sama memiliki penghasilan, sudah tidak lagi punya kewajiban untuk saling menafkahi. Apalagi ketika anak sudah menikah, sudah punya tanggungan keluarga dan dia punya pekerjaan, punya penghasilan, orang tua juga sama demikian, maka keterikatan untuk saling menafkahi ini tadi menjadi tidak ada lagi. Maka dalam kasusnya Pak Giat ya, ketika di awal anak itu meminta uang atau meminta sekian jumlah uang kepada orang tua dan akadnya memang pinjam, maka sebagai orang tua Pak Giat ya punya hak untuk meminta atau dikembalikan uang tersebut. Apalagi anak itu memang sudah punya penghasilan, sudah cukup ya, tetapi dia tidak segera membayar hutang tersebut. Itu secara hukum diperbolehkan Pak Giat meminta itu kalau memang akadnya pinjam dan anak memang punya uang ya. Tapi tentu ada yang lebih baik daripada sekedar itu, yaitu dengan anak dan orang tua itu ya mestinya tidak sampai hitung-hitungan begitu itu ya. Tidak sampai kemudian kalau misalkan kepada orang tua gitu, misalkan orang tua saya memang dari awal minjem uang karena butuh untuk modal ini dan itu ya. Itu ya dalam kasus seperti itu saya biasanya minjem tidak minjemi gitu ya. Karena kalau memang umi saya, ibu saya itu ya dari hasil usahanya modal yang saya berikan untuk kemudian usahanya lancar, ya biasanya dengan otomatis juga umi saya pasti ya akan mengembalikan akad pinjaman yang di awal memang niatnya pinjam. Di luar yang saya sering memberi uang ke orang tua saya. Kalau memang memberi, ya memberi. Nah, tapi ini ada terkadang beberapa nominal uang tertentu yang ketika umi saya mau membuka usaha dan sebagainya, lalu pinjam dan ternyata usahanya lancar, ya secara otomatis ibu saya itu juga mengembalikan itu kepada saya. Namun ketika misalkan ada satu kasus di mana ibu saya itu ternyata malah rugi dari usaha yang modal pinjam ke saya, kemudian mau dijangan kok rugi, saya juga ya tidak seketat itu lalu nagih itu ke umi saya. Nggih, umi saya juga, ibu saya juga ya sering bilang, ya ngapun ten umi belum bisa mengembalikan, enggak apa-apa, oh memang ya. Pokoknya ya kalau memang kalau memang tidak memungkinkan untuk dikembalikan, ya saya anggap itu sebagai sedekah begitu, itu menurut saya jauh lebih baik. Makanya ketika Pak Giat misalkan memberi modal kepada anak untuk dijalankan usahanya, ternyata usahanya nggak lancar, nah, sehingga tidak bisa mengembalikan itu, menganggapnya sebagai sedekah, itu insya Allah jauh lebih baik daripada butuh ribut karo anak gara-gara urusan utang begitu itu ya. Nah, begitu Pak Giat matumu.
1: Gih, baik. Terima kasih Ustadz, dan saya bacakan pertanyaan dari pendengar melalui WhatsApp Pro 1 dari Ibu Sulastri Purwojati Gerduren. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Ada kalanya kita iri dan dengki dengan orang lain. Kenapa kita selalu mendapat ujian yang berat menurut saya? Bagaimana kita menyikapi ujian? Ujian yang selalu datang silih berganti. Terima kasih.
0: Baik. Bahwa ujian yang Allah berikan kepada diri kita itu tidak akan pernah habis. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bahwa semua ujian, ya cobaan yang hadir dalam hidup kita ini tidak akan pernah berhenti sampai kita itu benar-benar berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita meninggal. Selama kita hidup, jangan pernah berharap kita akan lepas dari yang namanya cobaan, dari yang namanya ujian. Dan itu pasti akan datang dengan silih berganti. Hari ini selesai ujian, nanti datang lagi, besok datang lagi, bulan ini selesai dari satu problem, masalah, ujian, musibah, bulan depan datang lagi musibah. Karena apa? Karena kita memang bernama manusia dan masih hidup di dunia. Untuk apa sih Allah memberi kita ujian tadi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tujuannya untuk ya menguji kita siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Dan sebagai seorang mukmin di dalam menghadapi seluruh cobaan ini, sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita solusinya. Makanya Rasul mengatakan ajaban li amril mu'mini in amrahu kullahu khair. Betapa mengagumkannya keadaan urusan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu khair. Apapun masalah, apapun musibah, apapun cobaan, ujian yang menimpa orang mukmin ini, kullahu khair. Maka semuanya akan menjadi kebaikan. In asabatu sarra'u syakara, wa in asabatu dharra'u sabara. Orang mukmin itu kata Rasul, kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, problem, cobaan, dia bersabar. Karenanya kita punya dua sayap ini. Kok mendapatkan kenikmatan? Alhamdulillah. Kok mendapatkan kebaikan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ya ucapkan alhamdulillah, ucapkan kebaikan-kebaikan itu sebagai bentuk rasa syukur. Tapi kalau kemudian yang menimpa kita itu adalah sesuatu yang menurut kita enggak enak, menurut kita enggak nyaman, maka kita masih punya solusi, yaitu dengan bersabar. Dan sabar ini pahalanya besar sekali. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang yang bersabar itu mendapatkan balasan pahala tanpa batas, masyaallah. Oleh karena itu, dalam setiap ujian yang kita hadapi, hadapi dengan rasa sabar. Nah, apa yang dihadapi oleh Ibu Sulastri ya di Purwojati ini, ketika iri, dengki kepada orang lain justru dibalas dengan ujian yang lebih berat. Benar bahwa kehidupan kita ini adalah cermin. Di cermin itu kalau kita mengangkat tangan kanan, maka di cermin juga mengangkat tangan kanan. Kalau kita mengangkat tangan kiri, maka kita juga akan melihat tangan kiri itu terangkat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Rumusnya jelas. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan dikembalikan kepada kamu. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan dikembalikan kepada dirimu sendiri. Oleh karena itu, rumusnya adalah berbuat baik sebanyak-banyaknya, memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Karena kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita maupun orang lain, itu semuanya akan dikembalikan kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, setiap keburukan, kemaksiatan, ya, pembangkangan, kejahatan yang dilakukan oleh kita untuk diri kita maupun orang lain, semua itu yang akan merasakannya adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, iri, dengki, hasud, hindari, bersihkan dari hati kita, jauhkan dari diri kita. Karena ya, ketika kita masih memiliki itu, jangan berharap hidup kita akan baik-baik saja. Jangan berharap kita akan menemukan kebahagiaan. Oleh karena itu, temukan diri kita, temukan hati kita dengan hati yang bersih, yang tidak lagi membandingkan diri kita iri atas pencapaian orang lain. Begitu Bu Sulastri, terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz sudah datang bergabung. Kita coba terima dulu saja. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana ini?
3: Dari Pak Tuslam Kanding Soma Gede.
1: Enggak, Pak Tuslam.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Zaman sekarang ini pendidikan semakin tinggi dan orang mencari pekerjaan ini juga semakin sulit karena mereka bersaing. Tapi terkadang ada orang yang pendidikannya rendah untuk mencari pekerjaan ini bisa mudah karena mungkin dia punya skill, punya kemampuan dan sebagainya. Sedangkan yang pendidikan tinggi merasa saya sudah pendidikan tinggi dan sebagainya, ini merasa sombong dan sebagainya. Ketika yang pendidikannya rendah diterima, ini yang pendidikannya tinggi terkadang merasa iri dan merasa benci kepada yang diterimanya. Ini hal tersebut karena rasa dia sombong merasa pendidikannya tinggi atau bagaimana menurut Ustadz? Karena terlalu apa istilah kepada orang pendidikan rendah tapi dia mampu mengerjakan, padahal sama-sama bekerja yang pendidikannya tinggi merendahkan kepada yang pendidikannya rendah. Ini sekarang banyak sekali yang demikian Pak Ustadz, mohon jawaban dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.
0: Baik, Pak Tuslam di Suma Ketengge. Benar bahwa fenomena hari ini banyak orang yang sarjana, bahkan mungkin magister, bahkan mungkin dokter yang kemudian tidak gampang mendapatkan pekerjaan. Itu banyak faktor saya kira, baik internal maupun eksternal ya. Dari sisi internal tadi yang jenengan sampaikan, banyak orang yang pendidikannya tinggi, ya, tapi ternyata belum tentu memiliki soft skill yang baik. Punya attitude yang baik, punya karakter akhlak yang baik, bahkan punya kompetensi yang baik. Belum tentu orang itu ketika berpendidikan tinggi, lalu kompetensinya juga tinggi. Kenapa? Di antara faktornya adalah hari ini, banyak kampus karena tuntutan akreditasi istilahnya ya, tuntutan pengakuan dari lembaga-lembaga pengakreditasi, sehingga mereka lalu mengkatrol nilai-nilai mahasiswa. Zaman saya kuliah dulu, itu kalau ada mahasiswa cum laude, itu ya memang betul-betul cum laude. Nilai 3,5 ke atas itu diberikan kepada mahasiswa yang memang punya kemampuan di atas rata-rata mahasiswa yang lain. Dan jumlahnya nggak banyak. Saya lulus tahun 2008 itu yang cum laude paling-paling gak sampai 10 orang di fakultas saya. Karena pada saat itu ketika saya dinyatakan sebagai lulusan terbaik itu, ya langsung direkrut jadi dosen, diminta untuk jadi asisten dosen. Karena memang punya kualitas berbeda atau lebih unggul dibanding dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Namun fenomena sekarang saya lihat, itu kalau ada mahasiswa 100 ya, di wisuda, itu hampir 90% pakai selempang cum laude semua ya. Ya. Padahal ya kalau dilihat kemampuannya ya, ketika saya menguji mereka dengan ujian kompre misalkan, mereka itu banyak yang tidak mampu, tapi nilainya banyak yang bagus-bagus dan saya cek transkrip nilainya itu ya bagus-bagus. Jadi hari ini itu kita hidup di zaman di mana manipulasi-manipulasi nilai dilakukan. Sehingga banyak perusahaan yang tidak percaya kepada angka-angka nilai yang tertulis di transkrip ijazah mahasiswa itu. Makanya ada yang mengkritik, ya ada yang mengkritik orang itu kepada pendidikan Indonesia hari ini bahwa ijazah itu bukan bukti kalau kamu pernah gini, ijazah itu hanya bukti kamu pernah kuliah, bukan kamu pernah berpikir gitu kan ya. Ya, makanya banyak perusahaan-perusahaan itu yang tidak percaya kepada itu. Mereka lebih percaya kepada skill, kompetensi, kemampuan calon pekerja mereka, calon karyawan mereka dibanding dengan ijazah yang dibawa. Sehingga perusahaan-perusahaan besar itu tidak lagi ya, tidak lagi mensyaratkan ijazah sebagai untuk bekerja, tetapi kemampuan, kompetensi, skill yang bisa dia lakukan. Mungkin dia tidak punya sarjana informatika, sarjana komputer, tapi ahli desain. Tapi dia punya kemampuan editing yang bagus karena dia belajar otodidak dan lain sebagainya. Itu ya pasti akan lebih dipilih oleh perusahaan dibanding dengan sarjana informatika, sarjana komputer, tapi nggak bisa coding, nggak bisa program, dan lain sebagainya, padahal dia sarjana. Oleh karena itu, yang menjadi PR pendidikan kita hari ini adalah bagaimana mahasiswa yang lulus ini benar-benar memiliki kompetensi yang banyak, ya, memiliki soft skill yang baik, memiliki kemampuan manajerial yang baik, punya attitude yang baik. Ini yang menjadi PR kita bersama. Bahwa pendidikan tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar dilakukan secara baik, dilakukan secara ideal, sehingga semua orang yang lulus dari universitas itu benar-benar memiliki kompetensi, skill, kemampuan, maharat yang memang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga orang menjadi percaya kembali kepada pendidikan tinggi, percaya kembali kepada perguruan-perguruan tinggi yang melahirkan para mahasiswa-mahasiswa yang memang punya kompetensi yang baik itu. Yang kedua, memang sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Karena dia sarjana, karena dia punya gelar S di depannya, lalu dalam beberapa hal sangat milah-milih pekerjaan. Padahal, ya, andaikan dia yang penting kerja, yang penting halal, begitu itu, saya yakin mendapatkan pekerjaan menjadi mudah. Nah, di antara yang baik yang dimiliki orang dengan pendidikan yang mungkin tidak cukup tinggi itu, seringkali dia mau bekerja apa saja, akhirnya dengan dia mau begitu, dia punya skill yang banyak karena dia punya pengalaman langsung sebagai pekerja pada bidang-bidang tertentu. Misalkan dia hanya lulusan SMK, tapi kemudian setelah lulus dia langsung bekerja, ya, sementara yang lain kuliah. Bekerja 4 tahun ini, ya, proses jenjang, misalkan yang lain kuliah 4 tahun, dia kerja 4 tahun di sebuah perusahaan besar, itu menjadi portofolio yang sangat bagus. Saya yakin, misalkan perusahaan otomotif, ya, itu ya tidak akan begitu gampang saja menerima sarjana. Kalau ada sarjana, tapi kemudian tidak punya skill, nggak punya kompetensi, dibanding dengan lulusan SMK yang punya kompetensi, saya kalau pemilik perusahaannya, pasti akan lebih memilih yang punya pengalaman 4 tahun bekerja dan punya kompetensi dibanding dengan yang hanya punya teori dari perkuliahan tadi itu. Oleh karena itu, di antara yang perlu ditanamkan kepada para mahasiswa adalah kemauan untuk bekerja di bidang apa saja. Yang penting dia punya kemampuan di bidang itu, ya, mau bekerja apa saja. Ya. Nah, ya kadang repot begini. Saya pernah diskusi dengan salah satu profesor di Universitas Besar di Purwokerto. Beliau ini profesor di bidang pertanian dan mengajar di Fakultas Pertanian. Saya tanya, Prof, di Fakultas Jenengan yang menjadi petani ada berapa orang? Ada berapa persen? Loh, nggak sampai 10% Ustaz. Dia bilang begitu. Padahal mereka sarjana pertanian, ya gitu. Jadi sarjana pertanian saja itu tidak mau menjadi petani kan menjadi masalah di sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, kita harus punya kurikulum, punya pelajaran yang mengajarkan kepada para mahasiswa kita ini, mereka bekerja dari hal yang paling remeh sekalipun, asal di bidangnya, dan dia punya kompetensi di bidang itu, mestinya dia mau, tidak langsung mengejar jabatan-jabatan yang tinggi, tidak langsung mengejar gaji-gaji yang tinggi. Beberapa pengalaman saya ketika mewawancara fresh graduate, ya, itu memang diantaranya saya melihat ada kesombongan di dia. Dia tidak mau kalau misalkan dibayar sekian, saya maunya digaji sekian loh. UMR Purwokerto aja hanya sekian. Kenapa kamu minta dua kali lipat dari gaji yang umumnya diterima untuk apalagi itu fresh graduate yang belum punya pengalaman secara banyak di bidang yang ingin dia tekuni itu. Saya kira itu ya. Jadi ada faktor internal maupun faktor eksternal. Maternal.
1: Ya, baik. Ya, sayang sekali Ustadz waktunya sudah ada di penghujung waktu, nggih. Barangkali untuk menutup perjumpaan kita. Silakan Ustadz.
0: Baik. Sebagai penutup, ya, bahwa yang menjadi masalah utama kita ketika kita membandingkan orang lain, adalah diantaranya karena kita lupa bersyukur atas kenikmatan sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita melihat kenikmatan yang Allah berikan dalam hidup kita, lalu berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain, disitulah kebahagiaan insya Allah akan kita dapatkan. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, demikian tadi acara dialog interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf mengenai bahagia tanpa membandingkan diri. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Iya, dan kami aturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar Warta Pagi hari ini akan menghadirkan informasi mengenai persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Purbalingga mulai memasuki tahap pengujian kondisi tanah. Lalu informasi mengenai parkir di seluruh gerai Alfamart di Kabupaten Banyumas resmi digratiskan. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 2 Oktober 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Pendengar, persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Purbalingga mulai memasuki tahap pengujian kondisi tanah. Uji sondir dilakukan untuk mengetahui kedalaman tanah keras sebagai dasar menentukan jenis pondasi bangunan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspahastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspahastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
2: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Gapoktan, cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini nih. Puspa itu kan juga kerjasama sama Gapoktan. Nah, Gapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan itu ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana, kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
1: Naning menambahkan meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 3 DPRD Banjarnegara mengapresiasi Bank Sampah Banjarnegara yang berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah, sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Bank Sampah Banjarnegara atau BSB di Desa Kasilip, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara mengubah sampah plastik low value menjadi bahan bakar minyak alternatif. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi penanganan sampah sekaligus mengurangi sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Hal tersebut terungkap saat Komisi 3 DPRD Banjarnegara melakukan kunjungan kerja ke Bank Sampah Banjarnegara. Di tempat ini, sampah plastik low value yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi diolah menjadi bahan bakar minyak alternatif jenis solar atau petasol. Rata-rata, Bank Sampah Banjarnegara mampu mengolah sekitar 300 kg sampah plastik setiap hari. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarnegara Ahmad Arya Yakaria mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, Bank Sampah Banjarnegara dapat menjadi pilot proyek penanganan sampah plastik mengingat pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian masyarakat.
4: Yang pertama, kami sangat bahagia dan mengapresiasi. Ini ada putra daerah, sudah menemukan, sebetulnya sudah cukup lama. Sudah cukup lama masalah sampah plastik menjadi BBM. Dan ada salah satu kebanggaan bagi kami, ini hanya dimiliki di Banjarnegara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, memang Banjarnegara salah satu pemikiran masyarakat saat ini masalah sampah. Dan ini sebagai dasar bisa menjadi bagian pilot project penanganan sampah, khususnya sampah plastik.
3: Ketua Bank Sampah Banjarnegara Budi Trisno Aji menjelaskan proses pengolahan dimulai dari pengumpulan sampah dari masyarakat. Sampah kemudian dipilah sebelum diolah menggunakan mesin pirolisis. Selanjutnya hasil pengolahan dimurnikan hingga menjadi produk bahan bakar yang dapat dimanfaatkan. Bahan baku tidak hanya diperoleh dari Desa Kasilip, namun juga dari sejumlah desa dan komunitas di sekitar, termasuk Desa Luwung, Kecamatan Rakit, dan Desa Karangjambe. Dari proses tersebut, hasil produksi disebut bisa mencapai sekitar 80% dari bahan baku yang diolah, yakni 300 kg sampah plastik per hari. Pemasaran petasol dilakukan dengan sistem antar badan usaha. Anggota komunitas Bank Sampah Banjarnegara dapat memperoleh produk secara langsung, sementara masyarakat umum dapat melakukan barter menggunakan sampah plastik. Untuk petasol grade solar petani, harganya sekitar Rp11.000 per liter. Sedangkan petasol untuk kendaraan disebut dibanderol sekitar Rp13.000 per liter.
5: Bahan baku kita ambil dari warga sekitar, khususnya di desa kami. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa desa di Luwung, Kecamatan Rakit, kemudian desa sebelah juga, desa Kalimungi, dan beberapa komunitas di desa-desa. Sementara ini yang kita proses per hari itu 300 kilo sampah plastik revenue yang sudah dibuang menjadi BPR.
3: Menghasilkan berapa untuk Pak?
5: Hasilnya rata-rata di tempat kami 80%, Pak. 80% dari total bahan baku yang dimasukkan. Dari 200 kilogram sampah plastik, sekitar 180 liter lebih banyak.
3: Setiap hari ya?
5: Setiap hari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarnegara Herina Indri menyebut, sekitar 30% dari total sampah merupakan sampah plastik dan sebagian besar di antaranya tergolong low value. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem pengelolaan sampah agar sampah low value maupun high value dapat diolah secara optimal.
6: Ya, kita ingin bahwa ini bisa diaplikasikan di tempat yang lainnya di Banjarnegara untuk lebih bisa memaksimalkan pengelolaan sampah plastik terutama di Banjarnegara.
3: Selama ini memang plastik menjadi persoalan tersendiri ya Bu di Banjarnegara ya Bu ya?
6: Iya betul, karena 30% dari sampah itu adalah sampah plastik dan tentunya sekitar 60% ya Mas Budi itu adalah sampah yang low value.
3: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sekaligus membuka peluang

0: Program parkir gratis yang sebelumnya diterapkan di seluruh Indomaret sejak April 2026. Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Fadil Jamaluddin, mengatakan kebijakan parkir gratis di Alfamart merupakan permohonan resmi dari pihak perusahaan kepada Pemkab Banyumas.
1: Ini sebenarnya melanjutkan program dari Indomaret parkir gratis, Mas. Jadi kan Indomaret itu gratis mulai bulan Maret. Nah, awalnya memang Alfamart tidak berkenan dengan jumlah retribusi yang kita tetapkan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Alfamart juga mengajukan permohonan parkir gratis secara resmi kepada pemerintah kabupaten. Pengajuannya di September, mulai 1 Oktober.
0: Fadil menjelaskan pengajuan parkir gratis dari Alfamart dilakukan pada September 2026. Setelah melalui proses administrasi, kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026. Dengan kebijakan tersebut, parkir gratis kini berlaku di 63 gerai Indomaret dan 159 gerai Alfamart di Kabupaten Banyumas. Menurut Fadil, penerapan parkir gratis di gerai retail menjadi bagian dari upaya Pemkab Banyumas menata sistem perparkiran sekaligus mengubah kebiasaan masyarakat terhadap pembayaran parkir di lokasi tertentu. Meski memberikan layanan parkir gratis di gerai retail, Fadil memastikan kebijakan tersebut tidak menghilangkan target penerimaan dari sektor retribusi parkir yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dambara Sakti melaporkan.
2: Pendengar, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi menjadi tiga hal yang perlu diwaspadai dalam demokrasi di era digital. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan demokrasi melalui ruang digital. Namun, informasi yang beredar perlu dicermati agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, Yon Daryono, menyoroti adanya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat. Ketiga jenis informasi tersebut perlu menjadi perhatian bersama di tengah perkembangan ruang digital. Dia menjelaskan, misinformasi merupakan penyebaran data yang salah tanpa adanya kesengajaan dari penyebarnya. Kondisi tersebut berbeda dengan disinformasi yang dilakukan secara sengaja untuk menyebarkan informasi berdasarkan data yang salah. Menurut Yon, disinformasi dilakukan dengan kesengajaan agar informasi yang salah dapat diterima masyarakat. Dia menyebut penyebaran informasi tersebut dapat berkaitan dengan agenda tertentu dari pihak-pihak tertentu. Sementara itu, malinformasi juga berkaitan dengan penyampaian informasi yang salah secara sengaja. Menurutnya, penyebaran tersebut dapat dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu baik politik maupun ekonomi.
4: Data yang salah tetapi orang tersebut tidak punya pretensi apapun ketika menyebarkannya. Kemudian yang disinformasi ini memang kesengajaan. Kesengajaan untuk membuat informasi dari data yang salah, kemudian pihak yang mendistribusikan atau mentransmisikan itu juga menginginkan adanya fakta yang salah yang bisa diterima oleh para masyarakat, publik maupun netizen. Ini biasanya agenda setting yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di kalangan tertentu ya.
3: Yon Daryono mengatakan ketiga persoalan tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat yang aktif menggunakan ruang digital. Karena itu masyarakat perlu lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dia menilai media mainstream memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang kredibel. Hal tersebut didukung keberadaan jurnalis dari berbagai platform media termasuk di Kabupaten Banyumas. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pemanfaatan kolam retensi Purwokerto kini tidak hanya sebagai pengendali genangan air, tetapi juga sebagai ruang publik bagi masyarakat. Kawasan ini dimanfaatkan warga untuk berolahraga dan melakukan berbagai aktivitas dengan tetap memperhatikan kebersihan serta kenyamanan. Berikut laporan Nisrina Alifa.
1: Kolam retensi Purwokerto di kawasan perkotaan tidak hanya dimanfaatkan sebagai infrastruktur pengendali genangan air, tetapi juga menjadi ruang publik bagi masyarakat. Kawasan tersebut dimanfaatkan warga untuk berolahraga terutama pada pagi dan sore hari. Pengelola kolam retensi Purwokerto, Ilham Dwi, mengatakan keberadaan kolam retensi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas di waktu luang. Selain berolahraga, kawasan tersebut juga dimanfaatkan warga untuk menikmati suasana sekitar kolam retensi.
2: Masyarakat bisa memanfaatkan area kolam retensi ini untuk berbagai kegiatan seperti olahraga, bersantai, dan kami

0: berharap keberadaan ruang publik ini bisa memberikan tempat kenyamanan bagi masyarakat untuk beraktivitas dan menikmati suasana sekitar kolam retensi.
1: Pemanfaatan kawasan sebagai ruang publik turut didukung dengan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin oleh pengelola. Ilham mengatakan pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kebersihan setiap area kolam sekaligus menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Di sisi lain, pengunjung berharap fasilitas di kawasan kolam retensi dapat terus ditingkatkan, salah satunya dengan penambahan area peneduh. Salah satu pengunjung, Fares, menilai keberadaan pohon rindang dapat membuat kawasan lebih sejuk dan nyaman digunakan untuk beraktivitas.
2: Di saya sendiri ya, setelah tadi melihat beberapa fenomena, yang pertama yaitu kurangnya peneduhan sih, kayak semisal lebih diperbanyak pohon yang rindang supaya pemandangan pertama lebih indah, lalu yang kedua jadi tempatnya lebih sejuk dan seger.
1: Kolam retensi Purwokerto saat ini dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik untuk berolahraga dan melakukan aktivitas di kawasan sekitar kolam. Pengelola melakukan pemeliharaan rutin serta menghimbau pengunjung untuk menjaga kebersihan kawasan. Nisrina Alifa melaporkan.
3: Berikutnya pendengar, Pekan Olahraga Sudirman 2026 resmi dibuka di Gor Satria Purwokerto. Ajang olahraga antar fakultas ini mempertemukan mahasiswa dari 12 fakultas dalam berbagai cabang olahraga. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
4: Pekan Olahraga Sudirman atau PORSUD 2026 resmi dibuka melalui open ceremony yang berlangsung di Gor Satria Purwokerto, Rabu 30 September 2026. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, PORSUD 2026 mempertandingkan 12 cabang olahraga. 12 cabang olahraga meliputi sepak bola, futsal, bola voli, bola basket, biliar, catur, e-sport Mobile Legend, PUBG, taekwondo, atletik, dan bulu tangkis. Project Officer PORSUD 2026, Farhan M. Salman mengatakan, open ceremony dirancang sebagai momentum untuk memeriahkan pembukaan, sekaligus mempertemukan mahasiswa dari berbagai fakultas dalam suasana yang menyenangkan.
5: Jadi opening ceremony ini sebagai bentuk perayaan untuk pembukaan. Nantinya kan kita PORSUD ada 12 cabang olahraga yang dimainkan oleh 12 fakultas, dan ini sebagai bentuk perayaan memeriahkan pembukaan daripada semua cabang olahraga yang akan dimainkan nanti, seperti itu.
4: Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unsud, Azza Febra Pramudika, turut hadir dalam rangkaian kegiatan opening ceremony PORSUD 2026. Azza mengatakan, semangat yang dibangun dalam opening ceremony dapat diterapkan selama seluruh pertandingan berlangsung.
6: Harapan besar dari acara pada malam hari ini adalah ruang membuka bagaimana nantinya kita menunjukkan bahwa ruang kolaborasi bisa kita hadirkan dengan semangat dari kawan-kawan semuanya. Dan tentunya terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyediakan ruang ini dengan cukup maksimal, dan mudah-mudahan kita dari tim panitia juga membutuhkan bantuan maupun partisipasi penuh dari teman-teman.
4: Dengan demikian, kompetisi tidak hanya menghasilkan prestasi olahraga, tetapi juga meninggalkan kesan positif bagi seluruh fakultas yang terlibat. Tia Anggraini melaporkan.
3: Pendengar, derasnya arus informasi, masuknya budaya luar, serta perubahan pola interaksi masyarakat menjadi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penguatan karakter sekaligus kemampuan generasi muda dalam menggunakan ruang digital secara bijak. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
7: Derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi turut mengubah pola interaksi masyarakat termasuk di kalangan generasi muda. Analis kebijakan ahli muda Bakes Bangpol Banyumas, Sugeng Suroso mengatakan, Pancasila tetap memiliki nilai dasar yang kuat dan adaptif, termasuk dalam penerapan di ruang digital. Namun, penetrasi budaya luar dan banjir informasi menjadi tantangan dalam menjaga pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sugeng menyebut, generasi muda kini lebih banyak terpapar budaya luar serta menggunakan platform digital seperti TikTok dan Instagram yang dapat memengaruhi interaksi sosial dan kecenderungan individualisme. Sugeng menilai tantangan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital sekaligus penguatan karakter bangsa pada generasi muda. Penggunaan media sosial juga perlu disertai kemampuan memilah informasi, memahami kebenaran informasi, serta mencegah penyebaran hoax yang dapat memicu perpecahan.
8: Dalam hal ini tentunya generasi muda harus cerdas untuk memanfaatkan digital itu sendiri, harus paham saring before sharing. informasinya, hoax, kebenarannya, dan bagaimana harus bisa memutus mata rantai hoax ataupun memutus mata rantai disintegrasi.
7: Bakes Bank Pol Banyumas juga melakukan berbagai upaya pembinaan wawasan kebangsaan melalui pendekatan koordinatif, kolaboratif, serta kegiatan yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Kegiatan tersebut mencakup penguatan persatuan dan kesatuan melalui seni budaya, lintas budaya dan etnis, hingga pelibatan pelajar dalam kegiatan kebangsaan. Sugeng berharap generasi muda Banyumas mampu menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan budaya serta kearifan lokal. Nilai-nilai Pancasila juga diharapkan tidak berhenti pada hafalan, tetapi dipahami dan diwujudkan dalam sikap, perilaku, serta kebiasaan sehari-hari hingga membentuk karakter generasi muda yang Pancasilais. Fahriansyah melaporkan.
3: Pendengar, Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan atau catatan sejarah yang kembali dibacakan setiap 1 Oktober. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika masyarakat menghadapi perubahan dan perbedaan yang semakin kompleks. Komentar pagi ini mengulas topik tersebut, selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
9: Selamat pagi. Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan catatan sejarah dan berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Lebih dari itu, Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi kesempatan untuk melihat kembali bagaimana nilai-nilai Pancasila dijalankan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan sebagai 5 dasar negara. Nilainya justru terlihat dari cara masyarakat bersikap, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, serta memberikan ruang yang sama kepada setiap warga merupakan bagian dari penerapan nilai Pancasila. Namun tantangannya sekarang adalah kehidupan masyarakat terus berubah. Perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi bergerak sangat cepat. Masyarakat dapat berkomunikasi dan menyampaikan pendapat dengan lebih mudah. Tetapi kondisi ini juga membawa tantangan baru, terutama ketika perbedaan pandangan berkembang menjadi pertentangan. Di ruang digital misalnya, perbedaan pendapat seringkali tidak berhenti pada perbedaan gagasan. Perdebatan dapat berkembang menjadi saling menyerang, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, bahkan membangun prasangka terhadap kelompok lain. Dalam kondisi seperti ini, nilai persatuan dan sikap saling menghormati menjadi semakin penting. Pancasila seharusnya tidak berhenti sebagai materi pelajaran di sekolah atau menjadi teks yang dibacakan dalam upacara. Nilai tersebut perlu hadir dalam berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang digital. Di sekolah, penguatan nilai Pancasila tidak selalu harus dilakukan melalui pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan bersama, kerja kelompok, organisasi siswa, kegiatan sosial, dan berbagai aktivitas lainnya dapat menjadi ruang untuk membangun sikap gotong royong, tanggung jawab, toleransi, dan menghargai perbedaan. Hal yang sama juga berlaku di tengah masyarakat. Gotong royong tidak harus selalu diwujudkan dalam kegiatan besar. Membantu tetangga, menjaga lingkungan, menghormati hak orang lain, serta ikut menyelesaikan persoalan bersama merupakan bentuk sederhana dari penerapan nilai Pancasila. Karena itu, memperingati Hari Kesaktian Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan. Peringatan ini perlu diikuti dengan upaya untuk memastikan nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Kesaktian Pancasila pada akhirnya tidak hanya diukur dari bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menghidupkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila akan tetap kuat ketika tidak hanya dibicarakan, tetapi dijalankan. Bukan hanya dalam upacara dan peringatan, melainkan dalam cara masyarakat hidup bersama, menghargai perbedaan, menyelesaikan persoalan, dan menjaga persatuan. Sekian komentar, selamat pagi.
3: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Citra.
10: Dan juga saya Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Iya. Kembali bersama dengan Ciput, Citra dan juga
1: Putri. Hari Jumat kita udah ketemu lagi nih ya. Di awal bulan pula ya, kayaknya banyak planning nih yang besok weekend mau pada liburan
0: ya. Aduh, ya pasti seneng banget ya kita bisa ketemu lagi di akhir pekan ini, tentunya menemani Anda semua di Purwakarta pagi ini. Di mana Purwakarta pagi? Di mana pagi hari ini? Nih kita lihat jalanan cukup ramai sekali ya, cukup berlalang.
1: Aktivitasnya seperti biasa ya hari Jumat ya. Cuma harinya lebih pendek aja karena mungkin buat teman-teman sekolah hari Jumat mungkin ada yang pulangnya lebih awal ya. Nah, buat yang kayaknya sih kalau yang kelas 10, 11, 12 kayaknya sih pulangnya ada beberapa yang tetap sampai sore ya. Habis Jumatan lanjut lagi. Okay. Ya udah deh, tetap semangat buat teman-teman semuanya ya. Buat pendengar Pro 1, kami masih akan hadirkan tentunya beragam acara menarik yang bisa Anda simak. Di antaranya jangan lewatkan, nanti kami akan hadirkan juga info perakiraan cuaca dan juga info lalu lintas.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini. Tadi sudah kita dengarkan ya dua buah lagu spesial sekali tentunya untuk menemani Anda beraktivitas di akhir pekan ini. Wow, menyenangkan sekali ya. Karena tidak terasa kita sudah memasuki akhir pekan, apalagi ini bulannya masih hangat gitu ya, tanggalnya masih muda banget ya. Jadi mungkin untuk Anda yang sudah bersiap-siap nih ya untuk menikmati liburan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, yang pasti apapun itu ya, nikmatilah sekali lagi waktunya masih ada. Oke deh, pendengar Pro 1, kali ini tentunya ada satu buah informasi untuk Anda terkait dengan 51 Regu Pramuka Penggalang ini ramaikan Scottskill Competition. Ya, semangat pramuka mewarnai Purwokerto. Sebanyak 51 regu pramuka penggalang dari 5 kabupaten mengikuti Scottskill Competition di lapangan Kelurahan Tanjung Purwokerto. Kemarin Kamis 1 Oktober 2026, peserta datang dari Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Brebes. Mereka menguji kemampuan dalam dua cabang, yakni Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris atau LKPBB dan juga Pioneering. Dalam LKPBB, peserta menunjukkan kekompakan kecepatan gerakan dan juga kedisiplinan. Sementara pioneering menguji kreativitas peserta, mengolah tongkat dan juga tali menjadi berbagai konstruksi. Dan yang pasti bukan sekedar mengejar prestasi, kompetisi ini juga menjadi ruang bagi pramuka penggalang untuk belajar disiplin, tanggung jawab, sportivitas, kreativitas dan juga gotong royong. Yang pasti dari ajang ini terlihat ya, bahwa pramuka ini bukan cuma soal seragam dan juga baris berbaris saja, tetapi juga tentang keterampilan, kerjasama dan juga pembentukan karakter generasi muda. Ya pasti berikan informasi selengkapnya, tentu bisa Anda simak melalui www.rri.co.id.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
5: Ya, baik pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan update informasi lalu lintas bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Taufik.
6: Halo, selamat pagi, Mbak.
5: Iya, silakan laporan Anda.
6: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, pendengar Pro 2. Kembali dengan saya, Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Jumat pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi hari ini langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria yang di pagi hari ini terpantau cukup ramai, terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Bondalem juga di pagi hari ini cukup ramai dan antrian juga terlihat sudah mulai cukup panjang di pagi hari ini. Dan ini juga tentunya normal lalu lintas pagi hari seperti ini dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini juga terpantau cukup ramai. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Yang lalu lintasnya cukup ramai di pagi hari ini dan antrian juga terlihat cukup panjang dari arah selatan. Dan dari arah utara juga terpantau ramai di pagi hari ini, sehingga ini juga normal lalu lintas pagi hari seperti ini di Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, yang pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada hambatan di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto dari arah timur. Di pagi hari ini, kemudian dari arah barat, juga terpantau lancar yang tentunya akan mengarah ke arah timur, tidak ada hambatan dan kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Terpantau hingga di Simpang Sawangan lalu lintas cukup ramai, namun untuk antrian tidak terlalu panjang, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung terlihat beberapa kendaraan yang menunggu di traffic light dari arah Tanjung dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat atau dari arah Simpang BRI. Kemudian terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Lalu lintas dari kedua arah terpantau lancar di pagi hari ini. Tidak ada penumpukan kendaraan ataupun antrian hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Masih cukup lancar dan juga normal lalu lintas di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga ke Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karangluas Pasar. Untuk simpang ini saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat atau dari arah Cilongok maupun dari arah Aji Barang. Lalu lintas cukup ramai terutama didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi yang mungkin akan beraktivitas di sekitar wilayah perkotaan Purwokerto. Sehingga ini terpantau cukup ramai di pagi hari ini dan dari arah sebaliknya dari arah Purwokerto terpantau ramai namun tidak terlalu panjang untuk antrian dari arah Purwokerto atau dari arah timur. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Sokaraja Klenteng. Untuk simpang ini saat ini sedang berjalan hijau dari arah Purwokerto atau dari arah barat yang akan mengarah ke arah Banyumas maupun ke arah Purbalingga. Lalu lintasnya cukup ramai di pagi hari ini. Dan dari arah Purbalingga saat ini juga terpantau ramai dan tentunya ini masih normal dan tidak ada kendala untuk simpang Sokaraja di pagi hari ini. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di bagian ini dalam kondisi yang normal dan tidak ada kendala lalu lintas untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan kembali ke Studio Pro 1. Silakan Mbak.
5: Iya, baik. Terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
6: Oke, siap.
4: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.
7: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombespol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla.